Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga semuanya. Sepakat kan kita goyang lagi? Asoy. Sepakatlah, biar kamunya makin semangat pagi ini. Selamat kembali bergoyang asik-asik pasukanku. Sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Come on.

asoy banget kan keluarga semuanya. Pasukan gue masuk pada asoy pagi ini, mantap. Malam minggu walaupun lagi pada jomblo ya. Disusul ke sore yang enggak ada. Disusul ke wai bungur enggak ada. Oream ya. Selamat kembali bergoyang lah pokoknya. Pagi ini keluarga semuanya kita kembali bergoyang asik-asik bareng sama pasukan goyang mania yang sudah pada banteng tentunya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

Kurmo yang tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net, termasuk adalah susu kambing Etawashi. Ini 3 box hanya Rp200.000 saja. Yuk borong sekarang juga keluarga semuanya. Kamu boleh datang ke seluruh jaringan Tri Rama FM Net untuk bisa mendapatkan produk-produk promo sepakat kita ya. September paket hemat hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net saja. Ayo ayo goyang, ayo ayo goyang. Ada yang lagi sambil olahraga enggak nih pagi ini? Kalau yang lagi pada olahraga pas banget ya. Sambil terus pandang Putra di Madu Jelly. Come on.

kesukaan Goyang Mania. Kasih terus yang enak-enak pagi ini biar kamunya makin semangat hari Sabtunya. Apalagi yang lagi pada ini ya, lagi pada beraktivitas pagi ini. Kamu sudah pada sarapan belum tayangku? Yang lagi sarapan juga selamat sarapan. Hari ini mau kemana nih, kira-kira hari ini mau kemana nih? Coba yang sudah pada punya sarapan boleh disepil ke aku yo. Hari ini aku mau konsentrasi lagi ke

Mak siapa nih? Mak-makku. Para pasukan emak mania. Kamu lagi pada ngeluhkan apa nih kira-kira di ini, di perbahan pokokan? Kalau ngeliat di berita-berita mah banyak ya yang pada naik ya, telur pada naik, cabai pada naik. Bebek kamu gimana? Bebek ikut naik, alhamdulillah. Kalau ikut naik mayam berarti ayam tentrem, gak apa-apa. Kalaupun bahan pokok pada naik, yang penting rezeki kita juga naik juga ya. Yang lagi pada berdagang juga pagi ini, yang lagi pada berniaga, selamat berniaga saja. Jangan lupa terus dikonsumsi ya, sesuka mengetahuannya, biar berniaganya makin semangat. Silakan, silakan yang belum pada konsumsi sesuka mengetahua, dikonsumsi sekarang juga. Aku hadirkan ini spesial untuk yang lagi pada dagang pagi ini ya, lagi pada berjualan, lagi pada ini, lagi pada mencari nafkah. Asoy, kita gabungan terus tayangku semuanya bareng Putra ya, di Badu Jeli sampai dengan jam 8. Kasih terus yang enak-enak pokoknya sampai dengan jam 8 nanti. Come on.

sama aku Maya. Ah, luar biasa. Kamu masak apa, Bes, pagi ini? Lagi pada masak, jangan lupa ya, pikirin aku ya. Semangat ya, yang lagi pada masak pagi ini. Mbak Yuan, kenapa dihapus ini mawa WhatsApp-nya ini? Asoy tayangku, ketemu lagi sama mamasku tayang. Benangnya bikin apa? Benangnya bikin jadi ular ya, ular keket. Musiknya bikin mabok jadi ular katanya gitu. Jeng gitu ya Mbak Yuan ya. Terima kasih Mbak Yuan, selamat bergoyang asik-asik pagi ini ya, bareng Putra lagi di Madu Jelly.

Bucir. Ada acara apa ini Bunda Willy nih? Ada acara apa Bunda Willy? Jauh banget mainnya ke Bayung Lincir ini. Kemudian ada Bu Muslimah dari Peteran. Apa kabar Bu Muslimah? Absen aja katanya pagi ini. Selamat pagi digoyang katanya untuk semua yang sudah pada pantang pasukan goyang mania ya. Sama Grandma Rupiah ada maklum dan semuanya saja tanpa terkecuali. Mas Junta, apa kabar Mas Junta? Mas Junta sudah WhatsApp juga pagi ini ya. Terima kasih Mas Junta, WhatsAppnya udah masuk juga di 08123 kali ujungnya 9310 ya. Digoyangin katanya untuk semua saja Mas Putra. Om Yusuf, apa kabar Om Yusuf? Lagi sarapan pakai sayur oncom katanya, ada pantun jalan-jalan ke Arab Saudi. Om Yusuf seneng sama Nini Sari. Iya. Kapan nikah tuh? Kapan nikah? Kalau seneng mah kapan nikah Om Yusuf? Gas dong. Bunda Gaiska, kamu lagi ngapain, Bes? Oh, lagi jogging, gegayaan, jogging. Iya. Jogrok sambil eling. Iya, terima kasih Bunda Gaiska. Biar apa kamu jogging, eh? Biar apa? Mang Asep, apa kabar Mang Asep? Bala-bala mana bala-bala Mang Asep? Hadir aja bareng sama Mas Putra, siap. Bunda Ulfa, apa kabar Bunda Ulfa dari kawasan Sedampah Liwa? Ayo Mas Putra sarapan, terus OTW pengajian katanya. Siap Bunda Ulfa, hati-hati di jalan ya yang mau pengajian. Ya Mama Adit, sarapan pakai apa pagi ini Mama Adit? Terima kasih ya, oh sarapannya pakai Zigo 2E6, susu kambing Etawa Premium. Luar biasa Mama Adit. Yang stoknya menipis untuk wilayah Kota Metro dan sekitarnya, buruan datang ke Radio Duta Paramita Kota Metro ya, biar bisa lagi mendapatkan susu kambing Etawa Premium. Mbak Italia Nanasution, apa kabar dari kawasan Teluk Betung Bandar Lampung? Bang Putra, kalau ngomongin jomblo sama aja nyindir aku katanya. Aku mah tidak ada niatan menyindir kamu, Besti. Tapi kalau kamu kesindir, berarti kamu kerasa ya. Mohon maaf ya. Ah, mudah-mudahan yang pada jomblo buruan dapat pasangan ya. Doain sama Putra ya. Bang Putra, terima kasih ya. Selalu kasih yang enak-enak katanya di Madu Jelly. Terima kasih juga untuk Mbak Italiana Nasution pagi ini. Yang ada di Bandar Lampung semuanya selalu pandang lewat 98,4 Radio Batar FM Bandar Lampung. Dilirik jangan dibelai. Asoy, kita kasih lagi yang enak-enak. Biar kamunya pada makin betah dan makin semangat ya pagi ini ya. Ayu Laila Sari, apa kabar Ayu dari Raman Utara? Digoyang katanya untuk semua kedua orang tua dan juga buat Era Adi Wardana. Selamat bergoyang semua. WhatsApp lagi boleh sayang, masih bareng Putra sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Come on.

0: Halo pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat. Ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Tri Rama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Tri Rama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Bode Samila, bode.
2: Jinji, enten nopo Pak Mislan?
1: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
2: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
1: Oh, nggih, nggih.
2: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
1: Saya temenan nggih.
2: Zigo Cream pancen pas.
1: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
2: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
1: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo ndukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
4: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Aduh Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
7: Kenapa Bu Sita? Kok khawatir sekali?
6: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan ya?
7: Nah, tenang saja Bu. Dulu anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
6: Oh,
7: tapi
6: oh, iya?
7: Sekarang Dinda sudah lancar bicara.
8: Lihat Ma, ada kupu-kupu.
7: Oh iya sayang.
8: Ma, Dinda nangkep ya kupu-kupunya.
7: Hati-hati sayang.
6: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya Bu Rina?
7: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
6: Jamu tetes baking?
7: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
6: Gimana cara memberikannya?
7: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti
6: Wah,
7: suka.
6: Terima kasih, Bu Rina.
7: Oh iya, Bu, sama-sama.
6: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
9: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain. Pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi nggak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pokoknya.
0: Oh lagi nggak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak.
1: Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26.
0: Udah pernah belum?
1: Eh itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah ini tadi kasih?
0: Iya ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawazigo 26. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
4: Mainkan DJ-nya.
3: Enak sekali.
5: Kita goyang lagi, bro.
6: Yuk, masih dilanjutkan kebersamaan kita pagi kali ini. Keluarga semuanya masih terus bareng Putra juga ya. Di Madu Jelly tentunya. Main karyana kesekali yang terus garis sponsori sama susu kambing Etawa. Jangan lupa terus dikonsumsi susu kambing Etawanya keluarga semuanya, biar makin semangat juga untuk aktivitas, kemudian juga menjaga tulang dan juga sendi kamu makin kuat. Jadi apapun aktivitasnya kalau menggunakan tenaga dan juga tulang, ini akan beres, kemudian juga tidak mengurangi rasa malas untuk bisa beraktivitas. Kamu bisa mendapatkan susu kambing Etawa Premium dengan berbagai varian, hanya tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net saja.

apalagi yang sedang pada berjejer semangatnya untuk bisa berniaga ya. Bu Opi, apa kabar Bu Opi? Ayo kita sikatin lagi hari ini. Mana Om Edi ini? Om Edi mana Om Edi? Asoy. Sarapan Mas Putra gratis sampai warek katanya. OTW nih, OTW nih. Aku OTW ke Simpang Randu. Menunya Bu Opi banyak loh pagi ini loh ya. Bertingkat-tingkat luar biasa. Semoga rezekinya juga bertingkat-tingkat Bu Opi ya. Mbak Yuan juga lagi calapan katanya Mbak Yuan. Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah rezeki.

sampai dengan jam 8. Bunda Willy katanya COD-an ke Bayung Lincir. Ya, hati-hati ya Bunda Willy ya. Mas Putraku, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, Mama Anissa. Hadir selalu dong.

terima kasih ya. Kemudian lagi, apa kabar Pak Margono? Pak Margono sudah panteng dari subuh katanya. Terima kasih sekali. Jangan lepas sarapan, Kang Fatan. Au, au, au, mantap. Loh, mana ini? Kosong, kosong. Mana ini kopi cucunya? Kok kosong piringnya? Masih kosong.

selamat beraktivitas ya hari ini ya. Hey, digoyang sayang. Mas Ahmad Fernanda, apa kabar? Sudah ikutan bergoyang juga dari kawasan Poncowarno. Katanya sambil pantang sambil beberes-beres rumah. Semangat Mas Ahmad Fernanda. Mama Jahla, apa kabar Mama Jahla? Absen Mas Putra, baru ngojol, pulang ngojol. Iya, siap. Terima kasih Mama Zara, masak apa, Mas?

Siti, Ibu Siti Umayyah. Assalamualaikum penyiar idolaku, semoga sehat selalu. Ibu Siti juga sehat selalu ya. Terima kasih WhatsApp-nya pagi ini. Assalamualaikum Mas Putra. Waalaikumsalam. Dari

renang di Sukadana katanya acara sekolah. Hati-hati Mama Cinta. Selamat beraktivitas hari ini ya. Mbak Indah, apa kabar dari Tandus? Selamat bergoyang ya pagi ini, semangat.

aja Mas, di sini mati lampu. Iya sama tadi di sini tapi iya tadi. Di sini tadi sama iya mati lampu gitu maksudnya. Tolong. Belibet sekali ngomongnya. Tadi di sini iya mati lampu juga Mama Lydia sebelum jam 7 tadi. Lumayan agak lama 10 menitan tadi ya. Terima kasih Mama Lydia pantengnya lewat streaming ya. Pagi hari enaknya minum secangkir kopi, pantengin Mas Putra sambil tersenyum-senyum sendiri. Makasih Mas Barno. Bunda Parel, apa kabar Bunda Parel? Dari kawasan Atar Bawang, Lampung Barat. Bunda Parel besok Selasa hadir ya di Radio Gister FM Lampung Barat ya. Untuk pasukan-pasukan goyang mania yang ada di Lampung Barat, besok kita ketemu ya. Kita ketemu di Radio Gistara Lampung Barat karena ada cek kesehatan gratis. Bareng sama Putra juga, bareng sama Nini Sari juga, bareng sama Dua Mio juga ya. Dicatat tanggalnya tanggal 8 nanti, harinya hari Selasa, jam 8 sampai dengan jam 3 sore ya. Salam dari Rantau Jaya Udik 2 Mas Putra, apa kabar ini Muhammad Iswanto. Makasih Mas Muhammad Iswanto. Goyangin semua warga Gambas dan sekitarnya ya. Ada ikan gabus, ada tayoy, sama tempe,

Ada Grandpa Mbak Slamet Longgowati, Mama Rido ya. Kemudian 3716. Terima kasih semuanya ya. Sehat-sehat selalu, panjang umur selalu. Jangan lupa yuk konsumsi terus susu kambing etawanya. Hey, Digo yang sayang. Putra pamit ya tayang. Panteng radio, panteng teriraman dan jaringan dong yang enak-enak dendangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

0: Dahsyat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM, Lampung Timur. Dihimpun dari kupastuntas.co, pembangunan dan pengembangan kawasan Taman Nasional Waikambas di Kabupaten Lampung Timur telah mencapai sekitar 75%. Proyek tersebut diarahkan tidak hanya untuk memperkuat konservasi gajah, namun juga menekan potensi konflik antara satwa dan masyarakat di sekitar kawasan. Progres pembangunan tersebut dipantau langsung Pangdam 21 Raden Inten Mayjen TNI Kristo Mei Sianturi bersama jajaran dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal beserta jajaran, serta Polda Lampung, Bupati Lampung Timur saat mengunjungi Taman Nasional Waikambas Senin 31 Agustus lalu. Pantauan dan kunjungan dilakukan untuk melihat kondisi pasca kebakaran yang terjadi di lahan TNWK dan langkah antisipasi guna mencegah terjadinya kebakaran di masa yang akan datang. Kristo Mei mengatakan sejumlah fasilitas telah dibangun oleh Komite Mitigasi dan mencegah gajah keluar dari habitatnya dan masuk ke permukiman warga. Salah satunya berupa pagar besi yang dipasang di sejumlah titik kawasan. Selain pagar, pembangunan juga mencakup fasilitas lain yang dirancang untuk memperkuat sistem mitigasi konflik manusia dan gajah. Pendekatan mitigasi juga dilakukan melalui pengembangan tanaman dan usaha yang tidak disukai gajah. Salah satunya budidaya serai dan juga lebah. Serai dan lebah dipilih karena aroma maupun keberadaannya dapat membantu menghalau gajah agar tidak mendekati permukiman. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Besti. Edisi hari ini ya, Bes ya. Hari apa sih ini? Hari Sabtu ya, Besti ya. Hari Sabtu 5 September 2026. Wah, kalau hari Sabtu berarti hari ini ada cek kesehatan gratis, Besti, di Radio Bima FM Tulang Bawang. Jadi guys, kan kamu meluncur ya, Bes ya, di seputaran Pasar Raja Wali. Di belakangnya, Bes. Di belakangnya Pasar Raja Wali Tulang Bawang Lampung. Tulang Bawang Lampung ya. Benar-benar. Terus juga besok hari Minggu tanggal 6, Besti, ada cek kesehatan gratis juga di Radio Trirama FM. Dan dilanjut hari Selasa tanggal 8, ada siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis di Radio Gistar FM Lampung Barat. Tuh jadwalnya udah ada, Besti. Kamu jangan lupa datang ya buat dapetin promo-promo sepakat September paket hemat. Dan seperti biasa, Dumia bakal temenin kamu pagi hari ini sampai nanti jam 10 ya, Besti, di Pasar Goyang. Goyang sehat bersama Agarilus. Goyang terus. Miau.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
1: Besti, lanjut lagi ya barengan sama Duo Miau. Pagi hari ini masih semangat kan kamu Besti kan?
2: Iya dong, semangatnya banget-banget luar biasa ya. Apalagi ini akhir pekan, malam minggu tidak kelabu. Aha, aha.
1: Emang iya, soalnya tadi malam lagi ya. Nanti malam kamu pulang ya.
2: Iya, nanti malam aku mau pulang guys.
1: Jadinya malam minggu kamu gak kelabu ya.
2: Iya kan, kalau kamu nanti malam kelabu atau gak kelabu?
1: Hayo, kamu malam minggu mau kemana Besti? Kamu mau ngapel, apa kamu mau diapelin?
2: Atau kamu ada acara aja gitu?
1: Oh iya, kumpul keluarga gitu.
2: Iya kan, mau bakar-bakar. Nungguin tahun baru masih 4 bulanan lagi.
1: Oh iya, bener banget. Tapi kan bakar-bakar gak harus nunggu tahun baruan loh.
2: Nah iya, makanya kan mau nunggu bakar-bakaran tahun baruan masih 4 bulan lagi. Mending nanti malam aja.
1: Oh iya, mending kita nanti malam bakar-bakar ya Chan.
2: Iya kan, enggak sama kamu ya?
1: Enggak, bakar masa lalu.
2: Ngapain masa lalu dibakar-bakar? Biarkan iya aja.
1: Ah iya, jangan dibakar, kan belum tuntas.
2: Aku ngapeli sopo? Yo, kamu ngapain ngapelin segala Mas Arif?
1: Kamu mau ngapelin sopo? Weh.
2: Kan kamu punya bojo.
1: Kamu enggak usah rekor-rekor ya kamu ya.
2: Yang udah punya bojo gak boleh ngapel.
1: Gak boleh diapelin juga?
2: Gak boleh.
1: Oh gitu, kata Chandra gitu Mas Arif ya. Kalau kan punya bojo sama-sama punya bojo?
2: Ya itu namanya edan. Gak boleh ya?
1: Gak boleh ya. Gak boleh Mas Arif, yang ngerti gak? Tak andain sama Mbak Yuni kamu.
2: Ayo Besti, kamu ikutan bergabung. Kita sudah live di TikTok ya, di Radio Trirama FM. Ini barusan live ya?
1: Yes, barusan aja sih, belum lama sih ya. Tadi kan sebelum kamu datang sih.
2: Yosep Tulang Bawang juga sudah hadir ya kan tuh. Ya, yang mau disapa-sapain boleh banget kamu menyatu. Terus juga bisa di 08 12 12 12 93 10. Itu boleh Wawa, boleh SMS, boleh juga ya nggak iya, boleh telepon tapi kita nggak buka telepon.
1: Iya, mohon maaf ya Besti ya, kalau kata Mas Ferry Setiawan mah nono ya, nono.
2: Iya iya dong, nono nggak boleh
1: ya. Nggak boleh ya nono ya Mas Ferry ya.
2: Ya wes lah, tak nongkrong nih ngelamer. Apa itu lamer?
1: Nggak Lapangan tahu. Merdeka loh.
2: Oh, bahasa mana? Anak Wai Jepara.
1: Iya, kayak gitu. Kalau anak Wai Jepara tuh mau nongkrong di lapangan Jepara itu tuh gitu. Aku mau kelamer.
2: Oh.
1: Tapi aku bukan anak Wai Jepara tahu.
2: Oh. Oke, baiklah. Ya udah kalau gitu Besti, kamu jangan pada lupa juga minum jamu herbal Garilus biar pada sehat semuanya.
1: Iya dong Bestiku, yang udah dapetin juga kemarin tuh ya di Radio Trirama dan juga Jaringan, harus banget dikonsumsi pagi-pagi tuh. Sebenarnya bagusnya pas baru bangun tidur Chan. Jadi perut masih kosong, belum sarapan, minum tuh Agarilusnya. Terus nanti siang tuh pas waktu break kerja, lagi santai ya, break makan tuh Besti ya, kamu minum lagi Agarilusnya. Terus malam nanti sebelum bobo tuh ya minum lagi Agarilusnya.
2: Iya dong, biar semuanya pada sehat, biar semuanya pada kuat, biar semuanya semangat beraktivitas.
1: Iya dong Besti, kita aja pagi-pagi udah semangat, masa kamu udah loyo sih?
2: Mungkin tadi malam Besti tidurnya kepagian.
1: Oh mungkin kamu, kamu iya, tadi malam begadangan ya Chandra.
2: Iya aku bergadangan.
1: Kenapa?
2: Ya karena memang ada yang harus dibegadangkan.
1: Oh ya udah, kalau kata Bang Haji Roma Irama nggak apa-apa deh kalau ada perlunya. Kalau nggak ada perlunya nggak boleh ya.
2: Iya nggak boleh ya toh Besti. Eh juga nih ada info.
1: Info apa?
2: Info itu Besti, apa coba sih kamu yang punya saudara di seberang sana kayak daerah Banten. Gimana sih kabarnya, kabar terkini? Soalnya tadi malam tuh Gunung Anak Krakatau erupsi.
1: Erupsi lagi?
2: Iya ngeri banget tau.
1: Ya ampun, infonya dong Besti aku, infonya dong.
2: Ya semoga aja tidak tidak terjadi hal-hal yang yang lebih buruk lagi. Semoga Gunung Anak Krakatonya cepet-cepet tidur, jangan aktif terus.
1: Iya Besti, gak boleh aktif terus ya. Udah bobo aja, bobo cantik aja.
2: Iya kan, ini kita doain ya Besti. Karena kan ngeri banget ya kan, ada di tengah laut gitu kan.
1: Betul.
2: Di samudra, di Selat Sunda gitu kan dia. Takut banget ya Allah.
1: Takut banget, jadi ingat beberapa tahun yang lalu kan.
2: Apa?
1: Yang waktu itu aja bukan yang di tengah laut kan, bukan yang itu kan.
2: Apa sih, aku gak ngerti maksud kamu itu-itu.
1: Ya itu gunungnya, itu gunungnya pokoknya Chan.
2: Atau
1: kan lagi bahas gunung.
2: Iya.
1: Iya, mudah-mudahan gunungnya kan enggak itu, enggak erupsi lebih parah lagi. Enggak sampai meletus gitu kan. Nanti kalau meletus jadi inget beberapa tahun yang lalu gitu loh.
2: Oh,
1: iya kan?
2: Oke.
1: Kamu udah lupa ya?
2: Aku udah lupa, tak punya hati.
1: Kok tak punya hati?
2: Ya udah kalau gitu Besti, kita bakal sapa-sapa terus nanti juga sampai jam 10. Kamu ya? Makanya gak usah kemana-mana, kita juga bakal ingetin kamu terus biar kamu itu selalu sehat, minum jamu herbal agar ilusnya ya.
1: Betul banget Besti. Nah betul itu maksud aku Mas Ferry.
2: Ya dia itu-itu. Oh ya. Dia aja pasti lupa. Apa maksudnya dia?
1: Itu-itu. Kamu kan translate Google aku Chan. Seharusnya kamu tuh tahu semuanya. Pokoknya kalau aku tanya kamu apa-apa tuh kamu harus tahu.
2: Apaan? Orang dia yang ngomong aja dia gak tahu, dia ngomong apa Besti ya.
1: Tahu dong.
2: Ya udah kalau gitu Besti, kamu gak usah kemana-mana ya.
1: Iya dong, tetap barengan sama Duo Miau
2: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
2: Goyang terus Miau.
3: Tapi harus mau official.

0: paket hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: Keluarga sehat Agarilus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari Mutiara Berlian Indonesia.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu siapa?
7: Nama Ibu Bu Sri Wanita.
6: Bu Sri Wanita. Alamat
7: rumahnya di Pakuan Haji.
6: Pakuan Haji.
7: SP4.
6: Ini Ibu minum Agarilus pertama keluhan.

0: lagi, jantung gak sakit lagi. Nah, ini saya minta obat lambung. Nah, udah makan lambung ini gak pernah lagi mau makan terus.
1: Jadi makan gak berhenti ya, Bu? Maunya lapar terus gitu.
0: Rasanya pedih lapar terus, baru udah makan aman dia gitu.
1: Tapi sebentar makan lagi.
0: Kan ya udah di rumah ini makan lagi nih.
1: Makan lagi.
0: Kata saya, gimana ini? Ya biar kata Bapak, abis berat masalah lagi.
1: Tapi setelah minum agar sendiri gimana Ibu perkembangannya?
0: Ya gak ada lagi rasa-rasa. Ini gak ada. Nah terus itu rasa-rasa mumet-mumet gak ada. Rasa-rasa apa namanya, kayak dulu dengkul-dengkul sakit gak ada lagi. Sudah senang lah, keringet ini kayak mandi terus.
1: Tapi setelah minum agarirus juga makannya sekarang udah berkurang ya Bu ya. Udah sehat yang dirasain ya Bu ya. Terima kasih Ibu ya.
2: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: rame banget yang sudah ikut gabungan barengan sama kita ya di live TikToknya Radio Tri Ramai FM. Ada apa sih di sana kok dari tadi rame-rame?
1: Ya biasalah.
0: Biasalah, ada kehuru-haraan ya yang hanya bisa ditonton sama bestie-bestie kita yang nontonin live TikTok.
1: Iya, makanya kamu ke TikTok dong. Hari ini kamu libur kan?
0: Iya kan, libur kan. Ini hari apa sih libur ya? Oh iya, anak-anak sekolah yang itu yang full day kan libur ya Sabtu.
1: Kan. Tuh, kamu buruan aja, kamu ikut apa ya? Ya setidaknya ngintip lah.
0: Iya, intip lah, intip masuk, absen, keluar pun juga tidak apa-apa, Besti.
1: Iya kan?
0: Iya, udah cukup bagi kita kalau kita tahu bahwa oh, Besti dengerin kita nih gitu.
1: Iya kan? Tuh, buruan di Radio Tri Ramai FM kita ada di sana. Dan juga boleh deh kita mau sapa-sapain sini, coba bahas sini ini itunya.
0: Ini. Oke, ya. Aku mau sapain yang sudah ikut gabung ya di TikToknya Radio Tri Ramai FM. Ada Mas Ferry Setiawan, selamat pagi Mas Ferry.
1: Pagi.
0: Aduh kata ini dia, betah banget aku memandang Julian ini.
1: Kamu pakai akun asli dong.
0: Iya dong, jangan pakai akun fake dong. Mana 00 semua Mas Ian. Ini mungkin memang akun baru punya TikTok karena pengen lihat Julian Ayuri.
1: Siapa sih Chan? Siapa sih Julian Ayuri?
0: Enggak tahu, yang dia tonton kan Julian Ayuri.
1: Entah. Ada juga nih Om Rizal Bekam di Tanjung Kesuma. Single buat Agus Pawit Bengkel ya, tetap semangat di balik kesuksesan ada mantan yang menyesal.
0: Oh iya. Iya.
1: Masa sih? Mungkin aja mantan kamu lebih sukses dari kamu.
0: Nah, mungkin. Mungkin mantannya banyak.
1: Iya kan? Buat barisan para mantan, mantan ngarit, mantan kuli. Salam nguli ya, gaya elit. Lagunya dong.
0: Apa?
1: Caceritakan pada bintang-bintang.
0: Chan, kameramu benerin sih Chan.
1: Biar aja lah.
0: Ini ada lagi ya, Indah Patria Wisata Umroh. Oh ini itu ya Mbak Moza ya?
1: Yes.
0: Mbak Indah Moza ya?
1: Yes.
0: Selamat pagi Mbak Indah Moza. Ada Angga Syakina, salam sehat ya buat Ibu Amini. Yang ada di Raman Utara Persil 9.
1: Oh selamat pagi ya Ibu.
0: Ada Master Rimo, mau request boleh enggak?
1: Ya boleh.
0: Boleh Mas Trimo, mau request apa? Ada Mas Sigit dari Kota Gajah juga muncul lagi dari tadi ditanyain Chandra. Chandra udah muncul, dia muncul juga.
1: Hari Sabtu, yuhu menyatu.
0: Yuhu menyatu di hari Sabtu barengan sama Kitu-Kitu.
1: Aduh, Tri Chan, Raditya panteng ya minta dendangnya dirantai di gelangnya rindu.
0: Okay.
1: Salamnya ya yang udah panteng semua aja lah, selamat pagi.
0: Selamat pagi, ada Wahid Ihsanu juga, thank you. Selamat pagi sudah menyatu, dan Mbah Supana dari KNPI.
1: Iya kan?
0: Terus juga apa nih kata Mbak Ida Moza? Kameranya jonjeng, aku merasa mau jatuh.
1: Tidak, itu tidak mau jatuh.
0: Sengaja sama Chandra dijonjingin. Itu udah sedikit agak ngambek. Nanti kalau ngambek banget itu ngadepnya ke plafon.
1: Ben Besti ngeliatnya gaspol danga gitu.
0: Oh iya.
1: Om Yasub lagi sarapan sama sayur oncom. Ada pantun.
0: Apa tuh?
1: Jalan-jalan ke Arab Saudi. Om Yasub sama Nini Sari gak jadi nikah.
0: Memang
1: Om Yusuf
0: Chan, Om Yusuf gembok ya.
1: Ada juga ini loh Mas Andon Magelangan hadir buat Mbak Subari, Mbak Nur, Mbak Selamat, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rino, Mas Boko, Perapil, Mas Darmat, Pak Darmat, semuanya gaspol.
0: Oke, thank you. Ada dua putri, Tri Chan, Masya Allah ya. Aku lihat live-nya kamu loh.
1: Serius?
0: Serius dong. Ada Bunda Widuri juga menyatu.
1: Tuh, sama pagi juga Mbak Supana di sini juga ada. Iya, sudah gabung. Terima aci.
0: Ada Kak Erwan dari Liwa juga menyatu. Ada Hanafi, didangdutin yuk.
1: Oh, kita masuk dangdutan. Hidup dangdut. Oh, my darling, I love you.
0: Aci kilerki. Enggak apa. Hey, kata Mas Ferry, lagi enggak mood ya lagi gak mood dia, jadi kamera jadi sasaran.
1: Enggak sih.
0: Enggak, dia lagi pengen gaspol dangak memang.
1: Iya, biar kalian semua mendangak gitu. Ngeliatnya, gimana sih ngeliatnya dangak? Enggak ya?
0: Ayang, liatnya tetap kayak gini sih. Tapi kita jongjing ya.
1: Eh, tengleng jadinya Mbak Indah.
0: Tengleng, iya tengleng Mbak Indah mau saya liatnya.
1: Tuh kan, aku mau request dong lagunya. Apa? Yang dikoploin Aku Tetap Cinta.
0: Oh, coba nanti dicek dulu ya Mas Trimo ya.
1: Makai, Trican ngambil MBG.
0: Mana ada Trican gak dapet jatah MBG ya?
1: Kalau aku itu dapetnya dua anu loh.
0: Apa?
1: Itu namanya apa sih? Oh, dua ompreng aku.
0: Oh iya, dua ompreng.
1: Jatahnya aku dua ompreng.
0: Oh iya, aku?
1: Kalau aku dua, dapet. Kamu empat berarti ya?
0: Aku dapat empat ompreng.
1: Aduh, ada juga ini dua miau dari Ibu Erna di Tabe Indah.
0: Mm-mm.
1: Serba jadi.
0: Mm-hmm.
1: Di mana itu Tabe Indah?
0: Nah, itu masalahnya nggak tahu juga saya ya.
1: Tuh kan, Aditya Trinugroho.
0: Yuhu, Julian, Julian cantik.
1: Nah, dari situ tulisan cantik, gak usah nambah-nambahin.
0: Loh, kamu gak ngelihat, aku ngelihat kok.
1: Masa?
0: Iya.
1: Emang besti melihat?
0: Aku aja yang melihat.
1: Oh, kamu sakti kamu ya?
0: Sakti dong.
1: Banyak juga ini jatahnya, tuh Tria.
0: Iya, banyak lah.
1: Tuh, oleh kita penyiar Tri Rama yang isu-isu gugah uang merem.
0: Ya iya, makanya Aruna itu kalau pagi-pagi jangan merem, bangun dong.
1: Iya dong, ya bagus itu yang hidupin radio, pinter
0: iya
1: itu.
0: Iya kan, pinter banget.
1: Ada juga Beli Govinda.
0: Apa, gak kelihatan tulisannya Beli Govinda tempatku?
1: Enggak. Kamu Ferry Setiawan, kenapa sih kamu dari tadi ketawa terus?
0: Iya sih, kamu ngakak mulu dari tadi Ferry Setiawan, kenapa?
1: Tahu?
0: Gak ngerti aku.
1: Kopi Wingko juga selamat pagi, mau dong aku ditaburi kopi-kopimu?
0: Iya. Ditaburi kopi-kopi, jangan ya, kopi mahal ya.
1: Sekarang Trican jadi Tria Macan.
0: Kenapa?
1: Kok iya.
0: Jadi Tria Macan?
1: Manis dan cantik.
0: Oh gitu.
1: Soalnya Chandranya pahit. Jadi yang manis Tria, cantik Tria.
0: Oh iya. Soalnya Chandra tadi aku mandinya pakai gula pasir.
1: Chandra mah pahit, sepahit kopi aja kalah.
0: Kalah.
1: Masih pahitan Chandra.
0: Kayaknya sepahit Bruto Wali palingnya.
1: Bruto Wali aja kalah.
0: Kalah. Apa dong yang lebih pahit dari itu?
1: Gak ada. Aku udah paling pahit di dunia ini.
0: Sebentar lagi kameranya agak dangak dikit lagi.
1: Kurang gede ya tulisannya. Ya. Ayo dong Mbak, diputer lagunya.
0: Sabar dong, kita belum cek ke ini lagu kamu masuk atau enggak.
1: Iya kan. Tuh, semangat buat Pak Joni ya Mbak, sama Mbak Karti, semangat.
0: Semangat. Apa Superman cepat ramping, amin.
1: Oke.
0: Ya amin.
1: Apa?
0: Aku ketawa baca typingannya. Oh, tadi yang typingan tidak terlihat tadi.
1: Selamat pagi juga, aku sibuk kuper-kuper sampai rakober nyawang kalian.
0: Ya Allah.
1: Terus juga itu sebelah kayak macan. Ya emang dia macan, manis dan cantik.
0: Enggak, maksudnya Tria macan gitu. Soalnya kamu dari tadi marah-marah.
1: Mana ada sih aku marah-marah. Aku kalau marah-marah enggak kayak gini, guys.
0: Iya, dia kalau marah-marah mah diem aja. Ngerti enggak sih kalian ini?
1: Paham enggak sih kalian sih? Mana gitu aja kalian enggak paham sih?
0: Iya sih, kalian ini harus lebih memahami dong, biar paham dong.
1: Coba. Sudah kesini saja ke WK kanan. Astaga naga.
0: Apa, tidak terlihat typingnya?
1: Sehat-sehat ya Aruna Jaya juga.
0: Iya dong, hadir Laundry Tugu hadir Laundry Tugu 19 ada mixer.
1: Kan. Aku kalau jadi kalau merang rusak tanduran orang, guys. Enggak sih, aku tidak mau merugikan orang.
0: Iya.
1: Karena aku juga tidak mau dirugikan. Kamu enggak usah ngarang deh, Ferry Setiawan, please deh.
0: Iya deh, kamu deh.
1: Ya, senggol lagi dong. Kamu minta disenggol terus sih Beli Govinda?
0: Iya sih kesel aku senggolin kamu mulu.
1: Udah, waktunya habis.
0: Iya, nanti lagi bestia. Ya.
1: Udah, selesai.
0: Selesai sudah, nanti lagi pokoknya enggak usah kemana-mana. Nanti lagi bestia. Ya.
1: Udah, selesai.
0: Selesai sudah, nanti lagi pokoknya enggak usah kemana-mana.
1: Iya dong, tetap bareng sama dua.

0: info-info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantau radio, pantau drama, tiga yang goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Tingginya harga gabah dan maraknya penjualan ke Pulau Jawa membuat sejumlah penggilingan lokal kesulitan memperoleh bahan baku karena ketatnya persaingan harga. Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia Lampung meminta pemerintah mengendalikan harga gabah dan mengatur mekanisme distribusi keluar daerah agar tidak mengganggu rotasi pasok beras di daerah penghasil. Kebiasaan membakar sampah dan membuka lahan dengan cara dibakar menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai masyarakat Kabupaten Lampung Selatan saat puncak musim kemarau. Kondisi cuaca yang panas dan kering membuat api lebih mudah menjalar dan berpotensi memicu kebakaran lahan. Kabid Damkar Mat Lampung Selatan Ruli Fikriansyah, mengatakan sepanjang Agustus 2026, pihaknya mencatat sebanyak 36 kejadian kebakaran lahan di sejumlah wilayah. Lokasi kebakaran tersebar di sejumlah kecamatan dengan karakter wilayah yang beragam, mulai dari area permukiman, perkebunan, lahan terbuka, hingga kawasan sekitar jalan tol Trans Sumatera. Elevasi atau ketinggian air di bendungan

0: Waijupara, Kabupaten Lampung Timur mengalami penurunan signifikan selama musim kemarau tahun ini. Penurunan debit air berpotensi mempengaruhi persiapan musim tanam mendatang jika curah hujan tak kunjung meningkat. Petugas pintu air bendungan Waijupara, Sarno, menyampaikan bahwa permukaan air bendungan telah mengalami penurunan sejak awal Mei 2026. Sarno menjelaskan penyusutan air terjadi akibat minimnya asupan air dari tiga sungai utama yang bermuara ke bendungan, yaitu Sungai Jepara, Sungai Jejawai, dan Sungai Waihabar. Sebagai langkah antisipasi, pengelola bendungan Waijupara bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A berkesepakatan untuk memperketat penggunaan air. Pasokan air akan dibatasi dan diprioritaskan penuh hanya untuk komoditas padi. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan Trirama FM Net.
3: Halo pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat. Ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Trirama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Trirama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
4: Bode Samila, bode.
5: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
4: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
5: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih, nggih.
5: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
5: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
5: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
6: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen ugo duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
7: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik.

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegalinu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang Konsumen.
1: Ayo Besti, ayo Besti. Kita mau goyang-goyangin buat Besti-Besti kita nih. Udah dapetin produk Herbal Agar Ilusnya di Radio Tri Rama dan juga jaringan.
2: Okay, ini ada Pak Mesman. Dari Rambung 4 beliin buat istrinya sakit di lambung. Minum ya susu Zigo 26.
1: Mantul. Lanjut lagi Besti. Kita cek ya di atasnya lagi. Ada Mbah Ngatini dari Batanghari 43. Keluhannya ginjal, diabetes, darah tinggi. Udah langganan loh belinya noh. Oh biasanya beli agar ilus drop, ini beli lagi dong.
2: Okay, ada Pak Paiman dari Plengkowati. Keluhannya sinusitis ya, minum ya madu hitam pahit.
1: Ada Ibu Win dari Raman Utara. Untuk jaga kesehatan konsumsi selalu produk dari Radio Tri Rama FM.
2: Selamat pagi juga Besti. Ini siapa lagi? Ntar dulu. Pak Parman, selamat pagi ya Pak. Iya, dari Esrianda kemarin sudahan. Ada Pak De Bejo dari Tanjung Kencono. Keluhannya turun bro. Ya udah pernah minum agar ilus drop. Nah ini minum lagi.
1: Oke.
2: Selamat pagi juga. Ada Masis Jati Datar. Udah sering beli untuk sakit linu-linu dan kaki dan pinggang. Makanya ini minum susu kambing etawa.
1: Mantul. Ada Ibu Mujim dari Simpang NP Chan. Keluarnya kakinya linu-linu sama gula darah. Okay. Ini baru pertama mau konsumsi produk herbalnya dari Radio Tri Rama. Plus ada Zigo Magnesium Cream.
2: Yes, selamat pagi Pak Heri Kuncoro. Roll KNPI beliin ayahnya ya untuk jaga kesehatan dan udah sering banget minum sel teh.
1: Oke, ada Amalia dari Toto Harjo juga udah dapetin susu kambing etawa.
2: Ada Mas Rio.
1: Iya, Mas Rio, Mas Rio.
2: Lah kapan kesini Mas Rio ki?
1: Ndek wingi.
2: Kok pagi-pagi?
1: Iya, mampir biasa habis ngampas.
2: Oh, kok lah saya di mana?
1: Kamu sudah pulang paling?
2: Iya kah?
1: Jam 11 tuh belum ya? Kamu di atas paling.
2: Tuh, ada Bapak Butoti dari Wai Mengaku, Lampung Barat. Yang untuk jaga kesehatan selalu langganan banget. Minum susu kambing etawa.
1: Ada Mas Nurul dari Trimurjo. Ini untuk bapaknya keluhan pegel-pegel. Udah konsumsi, baru konsumsi pertama kali agar ilus drop mumpung masih ada promo.
2: Selamat pagi juga Bu Ponium dari Kibang. Ini pasien cuci darah ya. Udah langganan banget minumnya Morinda sama madu hitam pahit.
1: Iya dong, terus lanjut lagi. Ada istrinya Bapak Kuswanto dari Faria Agung. Oh, pembelian kedua kalinya ini madu nomor rapit.
2: Oke, udah semua deh kayaknya ya.
1: Udah ya? Oh iya, bener banget. Udah semua Besti, sehat-sehat. Pokoknya buat Besti-Besti yang udah dapetin produknya, jangan lupa kamu bisa dapetin produknya hari ini langsung ke Radio Tri Rama dan juga jaringan ya, Bes.
2: Iya, Besti. Yang belum punya harus segera punya.
1: Iya dong, harus banget. Kalau kamu mau dianterin, boleh banget kamu telepon aja call center kita ya. Di 0831 760 600.
2: Betul. Ya sudah, kalau kita Besti, kamu pantau terus, jangan kemana-mana ya Besti.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

0: paket hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: asma atau sesak nafas. Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, darah, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
2: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti, lanjut lagi yuk. 30 menit lagi perjumpaan kita pagi hari ini loh, Bes. Selamat pagi Marganda. Oh, Mbak Gogon ternyata. Selamat pagi ya, Mbak Gogon. Terus juga ini salam kenal juga ya.
1: Salam kenal juga.
2: Selamat pagi, menitip salam buat papanya anak-anak aku. Sehat selalu ya, Papa Dwi. Itu dari Ayunda Rahman.
1: Oke, selamat pagi. Terus ada siapa lagi tadi ya?
2: Tadi ada yang dari Baradatu. Salam untuk yang di Lampung Barat. Siapa tadi ya?
1: Aduh, siapa tadi ya? Coba taping ulang, Besti. Besti, aku coba taping ulang ya. Halo Trican, aku mau titip salam buat Sulastri sama Wahyono. Terus ada Surono juga. Ini orang Taman Negeri loh.
2: Oke, oh tadi Mas Eko dari Baradatu tadi. Oke, selamat pagi ya.
1: Ya, selamat pagi. Ada Rahman Umar juga. Selamat pagi ya, Rahman. Rehan Umar. Ya Allah, bacanya salah ya.
2: Oke, terus juga ini sudah ikut gabung ada Kang Fatan. Iti Wilipi.
1: Si Mingit, si Mingit. Ada Mus anak istri juga, thank you sudah bergabung.
2: Tuh Bunda Rosana, selamat pagi juga ya. Aku lagi beres-beres sambil tersenyum sendiri. Karena di rumah cuma aku aja. Tuh, suami aku ke kebun, dua cucu aku sekolah.
1: Oh gitu. Tuh,
2: obrolan Mbak Trican tuh kenapa ya selalu buat aku senyum sendiri.
1: Gak apa-apa Bun, yang penting jangan sambil jalan-jalan senyum-senyum sendiri ya Bun ya.
2: Ada aja obrolannya kalau lagi siaran. Apa udah disusun kata-katanya? Iya.
1: Sudah kami susun Bun, di tembok Bun.
2: Sudah ya, ini Mbak Supana piye tuh iki?
1: Apa Mbak Supana?
2: Ompreng danga-danga yo. Kalau bawa ompreng sama danga-danga ya kesandung toh Mbak Supana.
1: Iya, iya Mbak Supana. Nanti jungkel toh Mbak Supana.
2: Iya toh. Ada juga RE nih, Tariati Mama Kembar, selamat pagi juga. Terus ada Mbak Elmi, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tia ditemenin sama dirimu. Dendangnya buih jadi permadani.
1: Thank you. Semoga jaya di udara dan sukses selalu ya Mbak Trican ya.
2: Oke, okay. Ada Alan Mebel RB3 Rumbia juga, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga. Ada Sandi Pioner Merapat dari BK9 Oku Timur.
2: Oke, okay. Ada Grandpa Marupi. Sorry banget loh, 2 minggu tuh gak buka telepon loh Grandpa.
1: Iya, mohon maaf ya Grandpa ya. Nanti bisa di program selanjutnya ya Grandpa ya.
2: Betul. Kalau mau ikutan gabung telepon, telepon aja ke program-program yang buka telepon banyak gitu. Kalau di Pasar Goyang gak ada kita segmen buka telepon, kecuali kalau kita siaran di luar ya.
1: Yes, benar banget ya Besti ya. Tenang aja kok, 22 jam nonstop mengudara ya. Selain Duo Miau bisa telepon ya.
2: Iya kan.
1: Betul.
2: Terima kasih juga untuk kamu yang lagi pantau kita lewat streaming.
1: Yep.
2: Ya kan, yang lagi di mana-mana deh, kamu yang lagi dengerin Pasar Goyang. Ada Sandi Pioner juga merapat dari BK9 Okut. Mantul.
1: Mantul. Oh, Labuhan Ratu siapa dong? Oh, ternyata Rehan Umar ini dari Labuhan Ratu.
2: Oh, Labtu berapa kamu?
1: Iya, Labuhan Ratu berapa sih coba?
2: Oh, Mas Fajar, Mas Fajar.
1: Hey, Mas Fajar, ada lagi Dava mau tanya. Tadi Mas Rio itu apa dari Rumbia?
2: Dari bukan. SB.
1: Heeh, SB berapa? SB 5, SB 5.
2: Dari SB.
1: SB 5.
2: Iya betul.
1: Benar ya. Ada Wongo Prasetyo juga, selamat pagi Wong.
2: Yo, thank you semuanya Besti. Tuh, pokoknya semuanya, kamu juga yang lagi gabung, lagi sambil nyambi, sambil sibuk banget ini loh. Aku loh lagi rewang ini.
1: Iya loh, tiap hari rewang. Terus gak apa-apa, semangat kan? Aja rewangnya loh.
2: Ada aja proyeknya kan.
1: Iya. Kamu rewang apa kemarin? Hajatan?
2: Siapa?
1: Kamu.
2: Lamaran dong.
1: Oh, lamaran itu bibi kamu.
2: Iya,
1: oh, oke, okay. Siap. Nanti rewang lagi berarti.
2: Iya.
1: Oke okay, deh kalau gitu ya. Terus ada siapa lagi? Kayaknya udah semua ya, Chan ya.
2: Ngopi, ngopi, ngopi.
1: Oh, ngopi. Dor, oh. Kaget.
2: Ada Labuan Ratu dekat Kansa. Oh.
1: Oh, situ Rehan.
2: Oke. Okay. Mas Fajar, passwordnya.
1: Bulu mata, bulu mata.
2: Ah, ya udah kalau lagi tuh Besti, dikasih dangdutan lagi boleh kali biar makin semangat padaan ya.
1: Iya dong, boleh banget. Pokoknya Besti di sini terus barengan sama Duo Miau
2: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
2: Goyang terus, Miau.

0: paket hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.
1: Halo pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat. Ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Tri Rama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026 berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026 berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Tri Rama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya Bu, sebentar.
4: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
4: Sabar Pak, coba minum ini.
5: Apa ini Bu?
4: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
6: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, menirai, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggan, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Masih lanjut lagi yuk, Bes. Ini masih ada sedikit banget waktunya ya. Kita mau sapa-sapa lagi boleh lah.
1: Masih ada satu segmen lagi, Besti. Kamu masih bisa disapain ya kan? Tuh, coba aku masih mau cek di sini ada beberapa yang baru masuk juga. Selamat pagi. Tuh, ada Mas Parno. Jalan-jalan ke Taman Bunga.
0: Kirain jalan-jalan dengan sepatu kodaku.
1: Enggak. Jalan-jalan ke Taman Bunga yang berada di Taman Kota.
0: Cakep.
1: Request satu rasa cinta. Aku spesialkan untuk Mbak Tria dan Chandra.
0: Oke, thank you.
1: Oke, selamat pagi juga nih Mbak Yuan. Sedang mengetik Mbak Yuan ya.
0: Mbak
1: ampun.
0: Yuan mengetik apa Mbak Yuan?
1: Kangen gak sama aku?
0: Kangen dong.
1: Lama gak jumpa ya.
0: Iya, bener deh.
1: Lama sekali lah pokoknya.
0: Ini ada Saman Rembo juga, selamat pagi, selamat bergabung di Radio Tri Rama.
1: Oke. Selamat pagi Saman.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Ada juga siapa tadi ini? Ada Mas B Lampung, selamat pagi juga. Ya guys.
0: Ya guys, Dede Agil kan namanya kan?
1: Oke, thank you semuanya yang sudah mampir. Ada Arya Dwi Chandra juga dari tadi itu enggak berhenti-berhenti itu apa namanya? Tap layarnya. Terima kasih.
0: Iya, awas loh, nanti jarinya keting loh.
1: Ya kan. Ya udahlah, Besti, kita lanjut aja berdendang ngabisin waktu. Selesai sudah kita berjumpa hari ini.
0: Oke, boleh deh kalau gitu, Besti ya. Tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Gerilus.
0: Goyang terus.
1: Mia.

0: thank you banget Besti, yang gak keras waktunya udah di menit 56 aja ya.
1: Selesai sudah Besti, jumpa lagi besok ya.
0: Iya dong Besti, pokoknya ketemu lagi barengan sama Duo Miau. Besok hari Selasa juga ketemu di Radio Gistar FM Lampung Barat ya.
1: Hari ini jangan lupa ada cek kesehatan gratis di Radio Bima Tulang Bawang di Merak Saji ya Besti, di belakang Pasar Raja Wali.
0: Yes, benar banget ya, ditunggu kedatangannya Besti. Dan saatnya Duo Miau pamit.
1: Ya, langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panteng Radio,
0: Panteng Tri Rama dong.
1: Miau.

0: Lintas terkini. Lintas terkini. Inilah lintas terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Kupas Tuntas, persoalan sampah di Kota Metro kembali menjadi perhatian warga setelah penutupan TPAS Karangrejo dan penghentian aktivitas penimbunan sampah di PDU Rejomulyo. Masyarakat mulai mempertanyakan kepastian pelayanan pengangkutan sampah. Warga Ganjar Agung Metro Barat mengeluhkan jadwal pengangkutan yang tidak lagi menentu. Jika sebelumnya sampah diangkut 2 kali dalam seminggu, kini warga harus menunggu hingga 4-5 hari, bahkan pernah sekitar 1 minggu. Keluhan serupa juga disampaikan warga Iring Mulyo Metro Timur. Masyarakat berharap pemerintah segera memberikan solusi dan memastikan sampah tetap dapat diangkut secara rutin. Warga menilai persoalan sampah tidak hanya soal lokasi pembuangan, karena tumpukan sampah yang bertahan berhari-hari langsung berdampak pada lingkungan pemukiman. Padahal masyarakat tetap membayar iuran pelayanan persampahan. Sementara itu, DLH Kota Metro mengajak masyarakat ikut berpartisipasi, salah satunya dengan memilah sampah sejak dari rumah. Warga kini menunggu kepastian langkah pemerintah, sebab selama sampah masih menumpuk dan jadwal pengangkutan belum kembali normal, persoalan darurat sampah di Kota Metro dinilai belum benar-benar selesai. Demikian lintas terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Utama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93

107,1 FM Pring Sewu dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Halo, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, yeah, morning zing-zing aku.
1: Ketemu lagi barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut BOC untuk edisi hari ini, sayang.
2: Iya, sayang. Pokoknya kita bakalan asikin, kita bakal goyangin, kita bakalan hebohin hari ini ya.
1: Jadi besi
2: Sabtunya.
1: Oh iya, jadi besi jangan kemana-mana ya. Tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut BOC.
2: Bersama Duo Bandar.

0: Cinta Berpayung Bulan sebagai dendang pembuka kita di Bandar Dangdut Bios untuk edisi hari ini.
1: Asik.
0: Ya.
1: Enak kan, Besti?
0: Enak banget buat goyang-goyang ini.
1: Pastinya ya, sambil dienakin juga Besti bisa menyatu ya, merapat aja barengan kita berdua, bisa di wawa, bisa juga di line telepon atau juga voice note boleh dong, Zeyeng.
0: Seng-seng aku langsung aja luncuran ke WhatsApp Bandar Dangdut Biosi di 0851 2666 931 ya.
1: Iya, Zeyeng, kamunya juga jangan lupa ya, hari ini tetap jaga kesehatan. Mau kita kerjanya di luar atau di dalam ruangan, tetap aja jaga kesehatan.
0: Iya, harus dong, besti-besti aku, biar aktivitasnya selalu lancar, badan kamu selalu fit, selalu bugar, selalu bersemangat beraktivitas sepanjang hari, selalu konsumsi Biosisi HG 3 kali sehari, 5-7 tetes dosisnya, sayang ya.
1: Iya, Zeyeng, benar-benar ya, Biosisi HG ini jadi rekomendasi deh, obat herbal paling luar biasa ya, gitu kan. Dan Besti juga bisa ordernya langsung di tempat, di studio Radio Trirama. Atau juga bisa pesan antar, COD-an, bayar di tempat. Bisa, Zeyeng, tenang
0: bisa
1: aja.
0: Bisa banget pokoknya. Ya, langsung aja calling-calling call center kita di 0831-766-600, Zeyeng.
1: Iya, Zeyeng.
0: Oke deh, untuk Besti-Besti, iya, nanti kita bakal balik lagi tentunya dengan lagu-lagu dangdut yang asik-asik.
1: Betul
0: ya. Aktivitasnya biar makin semangat aja, kita kasih lagi dendang ada dunia milik berdua.
1: Asik.

Paket Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: masih kita bersama kita berdua di Badar Dangdut BLC sayangku ya.
1: Ya Bestie, selamat pagi menjelang siang tayang-tayang aku semuanya yang lagi pada beraktivitas, semangat selalu. Dan kita temenin lagi, kita bakalan asikin lagi, kita bakal goyangin lagi, kita bakal seru-seruan lagi, kita bakalan bakal
0: yang lain-lain. Good morning everybody semuanya ya. Tadi aku udah ngajakin berhayal, kata aku Best, yuk kita berhayal aja lah in this economy ya. Gak apa-apa kalau berhayal mah apa aja boleh, yang indah-indah, yang mungkin di dunia nyata rada susah untuk digapai ya saya.
1: Wow.
0: Kata aku kalau misalnya kalian punya duit 1 miliar gitu ya, pokoknya punya duit lah dari mana aja, kalian mau ngapain, kalian mau beli apa gitu. Kalau Mas Put tuh di Johor katanya bilangnya kalau punya duit 1 miliar mau ditaruh aja di bawah kasur.
1: Alah, kucolong nanti
0: biar beranak pinak kali di bawah kasur ya. Padahal mah cuma suruh berhayal, malah mau ditaruh aja.
1: Kan nanti dicolong sama aku.
0: Kata aku mah kalau punya duit 1 miliar mah beli kenaon, mumpung berhayal enggak ada yang larang. Malah mau, katanya mau diutang-utangin, Vin. Kamu mau ngutang enggak sama Mas Put?
1: Aku
0: ya, dia mau ngutangin yang 1 miliar itu.
1: Enggak apa-apa sih diutangin, yang penting
0: utang
1: nanti
0: kita 10 juta.
1: Ya, buat modal.
0: Modal bikin cilok.
1: Bikin pokoknya modal usaha aja ya, biar nanti muter
0: kitanya yang muter liur.
1: Atau malah nanti kita tuh bukan buat usaha ya,
0: buat jajan,
1: dibuatin jajan,
0: nggak balik modal dong. Orang kita ngutang bukannya diputerin malah buat jajan, mati dong ya duitnya, nggak berkembang.
1: Ya pokoknya intinya kalau aku pribadi, kalau misalkan menghayal nih
0: punya
1: ya,
0: duit 1 miliar ya, kamu ngapain?
1: Aku pengen beli kebon.
0: Oh, kebon naon?
1: Kebon sawit. Atau kebon karet ya,
0: terus,
1: beli sawah, pokoknya intinya beli lahan aja ya, buat ditanamin apa nantinya kan muter lagi.
0: Iya benar-benar itu investasi masa depan lah ya, jangka panjang.
1: Betul, soalnya kalau aku ya disuruh usaha makanan, yang ada aku makan semua makanannya.
0: Jangan menang bati asal kabur bangkrut mana
1: ya, makanya
0: gini
1: kan?
0: Kalau misalnya nggak laku, udahlah ini baru kok lama sih ini nggak habis-habis
1: lah.
0: Gusti, enggak jangan. Kalau Vina jangan usaha makanan ya sayang ya.
1: Ah, betul.
0: Kalau Bunda Gaiska masa ekstrim banget sih, kalau dia punya duit 1 miliar, katanya dia mau bojonya mau 5 kata
1: cewek. Ini emang kuat Bunda.
0: Bojo loro aja liar. Naik bojo 5 enggak boleh. Perempuan banyak-banyak bojonya
1: iya,
0: satu itu.
1: Kalau perempuan enggak boleh. Kalau cowok boleh, tapi ya
0: jangan.
1: Ya jangan kalau bisa ya. Gak setia aja sama satu wanita yang kamu cintai itu.
0: Itu kata Bunda guys kak ini ya, andai bawang sekilo cuma 5 ribu, BBM cuma 5, balik deh ke zaman baheula, balik deh-nya mal bisa tuh ayo nama saya.
1: Kalau sekarang udah nggak bisa Bes, dengan harga segitu
0: ya nggak apa-apa, apa namanya misalnya harganya standar, yang penting kan penghasilannya juga naik ya. Kebeli kan sebenarnya mau berapa ge, coba kalau misalnya jajan aja nggak pada ngeluh berapa dibeli, yang lagi viral mau 30 ribu, 50 ribu dibeli, giliran beli cabai kayak mahal banget ya. Bawang kok mahal banget ya,
1: padahal cuma beli cabai, bawang merah, bawang putih.
0: Padahal itu kalau beli sekilo bisa dimakan serumah ya, kalau beli jajan makan lu doang. Nggak ini kayak CEO bayar aja, gaya banget tuh.
1: Betul.
0: Makanya kata aku cok berhayal, mana boga duit 1 miliar nek ngapain, mau beli apa
1: ya. Tahu sih Bunda Geska berandai-andai itu mah bebas, tapi ya gimana ya,
0: berarti duitnya buat itu kasih mau kondo ya sama dia. Malah semangat.
1: Jangan-jangan dikasihkan ke Brondong.
0: Iya makanya ada 5 pasti pada mau ya deket-deket dia.
1: Andai
0: ya
1: aja ini tiba-tiba ada yang nganter sebelah ke rumah. Mau juga gua mau.
0: Ya kalau kamu pesen, kamu
1: baru
0: pesen
1: ada ya.
0: Selamat pagi menjelang siang, ada Mas Rian juga. Tadi
1: iya,
0: ada Saha sih tadi teh, Mbak Supananya.
1: Mbak Supana iya udah menyatu juga di Wawa tuh.
0: Iya, Mbak Supana katanya lagi ngarit angel.
1: Alah,
0: ya di mana-mana Mbak, ini enggak ada rumput-rumputnya kekeringan.
1: Adanya rumput tetangga. Rumput tetangga.
0: Rumput tetangga juga udah garing, Mbak.
1: Iya.
0: Enggak hijau lagi sekarang.
1: Disiram aja enggak ada airnya, enggak ada ngangsu
0: kan? Kayak itu Bu Esena juga udah kekeringan.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan
1: bentar lagi juga Bunda Geska.
0: Mudah-mudahan ya segera turun hujan ya Allah.
1: Ya ampun,
0: kita berdoa bersama-sama, aminkan, aminkan,
1: amin.
0: Ya biar yang kekeringan segera ada air lagi.
1: Betul.
0: Sumurnya. Terus biar tanaman hijau kembali seger.
1: Iya. Ya, kayak kita seger.
0: Seger du kalau kita.
1: Punya 5 laki semua dijadiin tuyul.
0: Cing sadar ya.
1: Kan cepet kaya.
0: Emang ini ya hayalannya terlalu liar dia ya. Bawa tuyul lagi ya.
1: Emang dia mau untuk ini.
0: Semiliar itu enggak banyak loh buat beli naon BTC teh naon, belum dapat satu biji. Ya jangan beli yang itu dulu,
1: iya,
0: yang di bawahnya dulu loh.
1: Betul, untuk investasi gitu loh, biar muter lagi, biar kita dapat ini cuan lagi.
0: Iya, tapi enggak apa-apa sih, emang dia lagi berhayal juga, terserah dia lah ya.
1: Betul, rumput tapi, penyiar aja deh katanya.
0: Eh naon sih juga teboga urang.
1: Ayah
0: panas sepol iya. Besti, bara resti aku. Nanti tanggal 15 mau diundi loh. Kamu udah kirim belum itu kupon undian berhadiahnya? Jangan sampai lupa. Kamu taro-taro di bawah
1: bantal,
0: di bawah kasur, di dompet kamu, dilipet-lipet sampai
1: sampai di bawah
0: sampai
1: itu.
0: Sampai lungset. Apa sih namanya?
1: Kusut.
0: Iya. Kayak muka.
1: Ada juga yang sampai
0: kayak mukanya Bunda Gaiska tuh kusut.
1: Iya,
0: tuh.
1: Sampai ada juga yang ke masukan air,
0: ke cuci. Ya Allah Gusti, kamu teh beli biosisiagana ke mana, lumayan nih targana malah kan dicuci.
1: Iya, kayak mana lah Besti ini.
0: Ya makanya diingetin untuk Besti yang mungkin kupon undiannya itu belum diisi, sok diisi dulu kalau misalnya nih para bapak-bapak, ibu-ibu enggak ngerti, minta ajarin anaknya, sayang ya, nanti diisiin. Nomor HP-nya enggak punya misalnya nih mbah-mbah, ya nomor HP cucunya, nomor HP menantunya, nomor HP tetangganya.
1: Betul.
0: Asal jangan nomor HP batur wenya yang deket-deket pas keluarga ya sayang ya. Kalau udah diisi lengkap nih langsung dikirimin aja ke Tri Rama dan jaringan sayang.
1: Tuh Besti. Ya pokoknya kumpulin sebanyak-banyaknya, siapa tahu besok nama kamu yang bakal keluar.
0: Amin ya Allah.
1: Kalaupun enggak besok kan masih panjang ya pengundiannya, dan sampai bulan Desember nanti.
0: Makanya beli sebanyak-banyaknya biosisi haga besti-besti aku, karena semakin banyak kupon undian berhadiah yang kalian kirimkan juga semakin besar kesempatan menang hadiahnya. Iya.
1: Iya,
0: ada uang tunai puluhan juta rupiah dan juga hadiah lain yang lobak pokok namanya. Besti-besti enggak akan rugi ya, dapat manfaat luar biasa, manfaat sehat dari biosisi haga, dapat juga hadiahnya sayang.
1: Iya sayang. Ya udahlah, nanti kita bakal balik lagi ya sayang ya. Kamunya enggak usah kemana-mana, pokoknya masih kita tungguin partisipasinya kamu, dan nanti kita juga bakal kasih info-info.
0: Betul sekali. Untuk itu Besti jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama Duo Bandar.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan Gelegar Hadiah 11 Tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar Hadiah 11 Tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga.
1: Biosiaga.
2: Yes.
1: Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa,
4: cerita,
5: Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh, Ma.
5: Wah, asik ya.
4: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
4: Asik.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Aduh, ya Allah.
7: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
6: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah.
6: Aduh.
7: Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
6: Serius, Bu? Kok bisa?
7: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
6: Oh, Biosi Sihaga?
7: Iya. Jamu tetes premium, fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
6: Hah?
7: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
6: Iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
6: Masya Allah.
7: Badan jadi lebih ringan.
6: Saya boleh coba, Bu?
7: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa.
6: Iya, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
7: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
6: Alhamdulillah, berkat Biosi terjaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga. Biosi Siaga. Tersedia di seluruh

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending lasane nyate kula tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo dosa diusi teng inovasi. Semenjak konsumsi diusi niku kok rodok mending lan iki kadang kula padhes malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap manten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang Konsumen.
1: Segmen Goyang Konsumen, sayang-sayang aku, cinta aku. Kita akan sapa-sapa besi-besi yang sudah membeli produk Biosisiaga dan juga produk herbal lainnya yang tersedia di Radio Tri Rama FM dan juga jaringan. Langsung aja kita sapa-sapa.
2: Ada
1: sayang,
2: siapa
1: ya
2: di sana? Mbah Seno dari Robong 3 ya, sakit kadar gula sudah, baru first time ini ya.
1: Oke, terima kasih.
2: Semoga nanti banyak perubahan ya Bapak.
1: Amin, yang penting rutin konsumsinya.
2: Betul
1: ya. Lanjut lagi ada Pak Wakijo dari seputaran Raja Wali, keluhannya pegelinu, udah sering minum pastinya, udah berlangganan juga. Lanjut.
2: Terus juga ini ada Pak Misran ya, untuk menjaga kesehatan, sudah langganan banget. Wah, ngeborong.
1: Terima kasih, lancar selalu rezekinya karena sudah memborong-borong. Iya. Ada juga Ibu Aminah dari Kodim ya, keluhannya rematik dan juga sakit di area mata, sudah berlangganan, sudah sering konsumsi.
2: Iya, Pak Mesman ya dari Rombong 4 juga, ini untuk istrinya sakit lambung.
1: Oke, sehat selalu ya. Lanjut lagi kita akan sapa ada Mbah Ngatini dari Batanghari 43. Iya, ini keluhannya ginjal, diabetes, darah tinggi dan pasien berlangganan mengonsumsi Biosisiaga.
2: Betul, gak ketinggalan juga ada Mas Paiman dari Plongkowati juga ya, keluhannya sinusitis nih.
1: Oke deh, terima kasih sudah membeli produk herbal di kita. Lanjut lagi ada ini Bu Win dari Raman Utara. Iya, COD-nya sama aja, sudah 2 kali konsumsi Biosisiaga.
2: Betul. Terus juga itu siapa? Pak Parman.
1: Iya,
2: ya.
1: Pak Parman.
2: Terima kasih Pak Parman.
1: Lanjut lagi ada Pak Adi Bejo dari Tanjung Kencono. Ya, keluhannya turun bro, udah pernah minum sebelumnya. Luar biasa, mudah-mudahan sehat selalu Bapak ya.
2: Iya, terus gak ketinggalan ada Masis dari Jati Datar juga, sudah sering banget beli untuk ke Julino ya besti sakitnya.
1: Oke, sehat selalu ya. Ada lagi nih COD sama AJS, ada Bu Mi Mujiem dari Simpang NP juga, keluhannya kaki keju-keju dan juga kadar gula darah ya.
2: Iya.
1: Lanjut lagi ada
2: Pak Heri dari Kuncoro juga KNPI ya, belikan untuk ayahnya. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Ada juga Mbak Amalia dari seputaran Toto Harjo juga, terima kasih banyak ya.
2: Iya.
1: Pokoknya semuanya yang udah berlangganan membeli produk Biosisiaga dan juga produk herbal lainnya di Tri Rama FM.
2: Iya.
1: Semoga semuanya selalu sehat, dikonsumsinya rutin 3 kali sehari Biosisiaganya 5-7 tetes seng-seng aku.
2: Iya.
1: Yang mau beli Biosisiaga langsung aja luncuran ke studio Radio Tri Rama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur dan juga seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
2: Dan bisa juga pesan antar COD-an atau juga bayar di tempat. Silakan langsung aja hubungi call center di 0831 760 600.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyatane perlu tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo madoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula padhos meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah. Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisi haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisi haga, tersedia di seluruh jaringan radio.

0: lanjut lagi ya, masih di Bandar Dangdut Biosi untuk edisi hari ini, hari Sabtu di akhir pekan ya, lembaran kelima di bulan September 2026. Sekarang udah jam 11 lebihnya 17 menit waktu Tri Rama dan sekitarnya, masih cukup panjang kok waktu kita bersama.
1: Tapi
0: ya,
1: menurut aku waktunya tuh cepet sekali, gak mau.
0: Cepet sekali karena kita ngobrol sama orang-orang liar ini tadi ya. Oke, Bes, kita masuk ke segmen informasi seputar kesehatan ya.
1: Iya.
0: Aku mau kasih informasi seputar
1: apa
0: sih itu menopause ya? Atau juga ada beberapa wanita yang mengalami menopause dini, jadi lebih cepat dari yang seharusnya nih, Besti. Kenapa kira-kira ya, ciri-cirinya gimana menopause dini dan gimana cara mengatasinya agar tidak terjadi menopause dini ya?
1: Baiklah, nah, kita simak baik-baiknya, Bes.
0: Menopause sendiri ini ya, Besti, aku adalah kondisi ketika seorang wanita ini berhenti mengalami yang namanya menstruasi secara permanen. Iya, sebelum usia 40 tahun, Bes, itu termasuk menopause dini ya. Kalau misalnya kamu udah gak menstruasi di usia sebelum 40 tahun, berarti kamu mengalami menopause dini. Biasanya kalau menopause yang normal itu bisa di 50-an, ada yang 50 lebih itu masih ada yang menstruasi gitu, Bes. Tapi kalau misalnya kamu di bawah 40 tahun udah gak menstruasi, misalnya 37, 38 gitu ya, atau mungkin ada yang 35 udah gak menstruasi, berarti kamu mengalami yang namanya
1: menopause dini.
0: Gitu. Nah, kondisi ini terjadi nih, Besti, karena ovarium berhenti berfungsi normal dan memproduksi sedikit hormon estrogen. Makanya kamu udah gak menstruasi lagi. Padahal kalau untuk ukuran usia sih harusnya belum gitu. Harusnya masih bisa menstruasi. Tapi karena kamu mengalami menopause dini, akhirnya udah gak menstruasi lagi secara permanen, Besti. Nah, aku kasih tahu ya ciri-ciri dari menopause dini supaya kita juga lebih kayak waspada gitu ya. Merasakan enggak gitu ya. Mungkin ada beberapa yang kalian rasakan, tapi kalian masih menerka-nerka, kenapa ya gitu ya, Nah, ada ciri-ciri dari menopause dini. Yang pertama ini, menstruasi kamu tidak teratur nih, Besti, atau berhenti sama sekali selama beberapa bulan. Coba diingat-ingat nih kamu, kalau misalnya menstruasinya tuh ini di luar ini ya, di luar efek KB ya. Maksudnya yang kamu tidak KB, biasanya menstruasinya lancar gitu, tiba-tiba menstruasinya tuh gak teratur, terus juga langsung berhenti sama sekali dalam beberapa bulan berurutan gitu ya. Terus juga ada yang namanya hot flashes ya, atau sensasi panas yang muncul tiba-tiba di tubuh bagian atas. Ini ciri-ciri menopause dini. Ini khusus untuk para wanita ya, sayang ya. Kalau misalnya kamu merasakan adanya rasa panas terbakar ya di tubuh bagian atas, mungkin juga apa namanya sering gitu ya, ini bisa jadi kamu udah masuk ke menopause dini. Terus juga keringat malam yang berlebihan, padahal kamu mungkin udah kipasan, pakai AC juga kayak gak ngaruh ya, tetap aja kayak keringatnya bercucuran gitu. Misalnya orang lain gak keringetan berlebih, kamu keringatnya banyak banget. Terus juga vagina terasa kering dan nyeri saat berhubungan intim. Besti, ini bisa juga menjadi ciri-ciri menopause dini ya. Terus juga gangguan tidur, sering banget insomnia.
1: Tuh, pokoknya siapa yang sering insomnia?
0: Susah banget tidur, malam-malam udah mah keringetan. Ya, keringetnya banyak banget, berlebihan. Terus bagian badan, bagian atasnya ini suka panas, belum lagi susah tidur.
1: Betul.
0: Nah, ini harus diwaspadai juga, Besti, siapa tahu kamu kena menopause dini ya. Terus juga perubahan suasana hati, mudah marah, cemas berlebihan, depresi, pokoknya moodnya mood swing banget. Kayak orang ngomong apa langsung weng gitu ya. Terus juga ciri-ciri menopause dini yang terakhir adalah penurunan gairah seksual. Itu Besti ya, ciri-ciri yang bisa kita tahu ya dari menopause dini. Terus juga penyebab menopause dini juga ada nih, Besti ya. Kenapa ya kok bisa terjadi menopause dini yang harusnya belum kok udah dialami sama kamu gitu ya. Penyebab yang pertama itu faktor genetik atau riwayat keluarga. Mungkin keluarga kamu tuh ibu kamu, misalnya nenek kamu gitu ya, ada yang mengalami juga. Jadi menopause-nya tuh lebih cepat, bisa jadi okay. nurun ke kamunya juga atau nanti bisa nurun lagi ke anak kamu yang perempuan, seperti itu. Jadi ada garis keturunannya, Besti.
1: Oke. Okay.
0: Terus juga bisa jadi karena kamu ada prosedur medis, seperti misalnya kamu lagi kemoterapi, ini bisa juga mengakibatkan menopause dini ya. Terus juga radiasi panggul atau kamu memang melakukan operasi pengangkatan ovarium seperti itu bisa jadi penyebab menopause dini. Ada juga penyebab selanjutnya karena mungkin kamu mengidap penyakit autoimun ya. Ini banyak banget sekarang yang kena autoimun, Besti, di mana sistem kekebalan tubuh ini menyerang jaringan ovarium kamu.
1: Jadi seperti itu ya, Bes.
0: Ya, terus yang selanjutnya penyebab menopause dini, kebiasaan kamu merokok. Banyak gak cuman cowok aja yang merokok, cewek juga banyak yang merokok. Jadi besti-besti aku yang perempuan-perempuan, yang cewek-cewek, ini coba dikurangin ya merokoknya, biar kamu gak kena yang namanya menopause dini. Karena dengan merokok ini bisa merusak sel telur kamu dan menurunkan estrogen itu lebih cepat.
1: Betul, lebih baik mah gak usah ya, Besti.
0: Gak usah gitu. Terus juga yang terakhir, penyebab menopause dini adalah kelainan kromosom atau kondisi medis tertentu seperti adanya tiroid. Itu juga bisa mengakibatkan menopause dini, Besti. Iya, mudah-mudahan kita enggak lah ya terkena menopause dini. Mudah-mudahan memang sesuai waktunya aja.
1: Betul.
0: Gimana ya cara mencegah menopause dini? Ya, aku kasih tipsnya untuk Besti-Besti mencegah menopause dini. Pastinya ada yang namanya terapi estrogen ya, tapi harus benar-benar sesuai resep dokter. Ya kan, ada namanya terapi pergantian hormon atau TPH gitu, Besti. Ini bisa untuk mencegah menopause dini ya. Terus juga pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan kayak kalsium dan juga vitamin D, Besti aku. Berhenti merokok dan juga olahraga teratur, serta hindari stres, Besti ya.
1: Betul ya, Bes.
0: Supaya hormon estrogen kamu di dalam tubuh kamu ini selalu normal, bagus ya. Kalaupun kan semua perempuan pasti mengalami menopause ya,
1: Tina.
0: Cuman jangan sampai mengalami menopause dini.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, untuk Besti-Besti, selain tips tadi yang Naya kasih ke kalian, jangan lupa juga selalu konsumsi BioCCHG.
1: Iya, Bes, ya. Karena itu bisa jadi rekomendasi kita supaya kitanya juga tetap sehat ya, bukan dari luar aja, tapi kita juga sehat dari dalam, karena bisa BioCCHG ini bisa untuk penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit dan pastinya juga memperbaiki organ-organ dalam kita yang mengalami kerusakan.
0: Iya, Besti-Besti aku, semoga informasi kesehatannya bermanfaat untuk kalian semua.
1: Iya, terutama bagi wanita.
0: Betul,
1: ya,
0: semoga
1: khususnya
0: semuanya sehat.
1: Amin.
0: Iya, dan gak ada yang mengalami yang namanya menopause dini.
1: Betul.
0: Ya, walaupun mungkin ada yang sudah menopause tetap aktif bergerak, beraktivitas ya.
1: Betul.
0: Jangan dijadikan hambatan walaupun kalian sudah menopause.
1: Semangat,
0: okay?
1: Semangat.
0: Oke, nih Besti, jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua ya.
1: Iya,
0: di Bandar Dangdut Biosi
1: bersama Duo Bandar.

0: Paket Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi
2: sehat.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada

0: neng badan tuh rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
2: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net.

0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: luar biasa ya, Bestie.
1: Dosis.
2: Oke, kita bacakan Wawa. Iya, dia segmen terakhir kalau kita sudah harus
0: bangun. Iya, Bestie. Selamat siang aja buat Mas Andon ya. Salamnya buat Mas Selamat. Ada Mbah Dul juga, semangat gaspol. Alan iya. Mebel dari RB3 Rumbia juga gak pernah ketinggalan ya. Mbak Yuan tadi itu bilang, Neng.
2: Apa sih, Mbak Yuan?
0: Jangan kebanyakan menghayal, say.
2: Gak apa-apa, say. Namanya juga menghayal, kita boleh menghayal apa aja. Ya, karena say, di dunia nyata itu rada hese.
0: Betul. Jadi siapa tahu dengan menghayal kita tuh benar-benar dapat
2: iya,
0: segitu.
2: Iya, ucapan adalah doa, say.
0: Iya, nanti aku bagiin ke Mbak Yuan deh. Kalau enggak aku suruh Mbak Yuan bikin makanan. Nanti terus kita, nanti kita ini
2: kita beli martabak 1 miliar tempatnya.
0: Iya, segerobaknya Mbak Yuan deh.
2: Seumur hidup bikinin buat kita martabak.
1: Ada lagi kah? Terus
0: salam bar badardang.
2: Badar dangdut
1: tetutut tak sama.
0: Siapa lagi yang typingnya seperti ini?
2: Mbak Supana yang memenilir. Wah, itu apa itu?
0: Aku merasa sehat diminumin jamu tetes premium masa kini.
2: Wow, mantap.
0: Luar biasa, sehat selalu ya Mbak Supana ya. Vina wis ngantuk betul.
2: Iya, bukan ngantuk sih Mbak Yon. Lebih tepatnya lapar ya. Baiklah besti-besti aku, selamat makan siang aja semuanya sayang. Terima kasih udah pantengin kita dari awal tadi jam 10 pagi sampai sekarang udah mau jam 12 siang.
0: Iya.
2: Ya mungkin juga apa namanya lagi mau istirahat, sok istirahat aja ya.
0: Betul.
2: Nanti dilanjut lagi aktivitasnya setelah makan siang.
0: Iya, Zayen.
2: Ya udah kalau gitu kita berdua pamit ya, Zayen.
0: Iya, sampai jumpa kembali besok.
2: Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye.

FM.net yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM, Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka Tanggamus, Batara 98,4 FM Bandar Lampung, Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu, dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda.

Mexican. 93,1 Trirama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Besti? Jumpa lagi lah bersama Kak Chandra Dewi. Sampai nanti jam 2 kita bersama-sama ya, di dataran deretan dendang tanah jiran. Persembahan spesial dari bubuk, batuk dan asma agar hilang.

ke kamu bersama Akap boleh di 0812-12-12-9310. Istirahat bolehlah ya juga siang hari ini, Besti. Jangan pada lupa kalau sudah punya bubuk batu asma di rumah, jom segera dikonsumsi. Apalagi sekarang lagi musim panas, debunya sangat banyak sekali, Besti. Ya, bikin sesak nafas, jadi mudah kambuh. Jom segera nyetok bubuk batu asma agar ilus ya, Besti.

0: Yuk, yuk dinam. Kena ngapa sih sampean?
1: Aduh mas, dodo kiki lo mas. Apot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
0: Wah, iku gejala asma yuk. Ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus. Ndang diminum endang mari.
1: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi. Sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
0: Alhamdulillah, lah ujarku sih Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
1: Walah, Mas Wira, Mas Wira.
2: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.

Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal biking gratis 1 biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama F.

0: yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk batuk dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: 93,1 Tri Rama FM.
3: Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

Selamat beristirahat, bestie. Siang ini panas sekali, seperti siang-siang yang kemarin ya, bestie. Panasnya luar biasa, karena memang kita masih di musim panas. Ya, walaupun sudah masuk kita di bulan September, betul ya? Bulan September, bestie. Tapi ternyata masih juga kita belum ada hujan. Bahkan juga sebagian wilayah ada di Indonesia, ya kan? Banyak melakukan ritual tiban itu, tadi bilang katanya itu ritual pemanggil hujan. Ada juga yang melaksanakan sholat istisqa, kemudian juga banyaklah ya, kita sudah banyak melakukan usaha apapun, kemudian juga sudah meminta sama yang di atas gitu ya, semoga hujan cepat segera turun. Karena ternyata kan dengan cuaca yang sangat kering ini, bestie, kebakaran di mana-mana. Hutan tak kunjung juga selesai kebakarannya. Kemudian juga kita bakar sampah sedikit aja, kalau tidak hati-hati, tidak dijaga, bisa menyebar kemana-mana, bahaya ya, bestie. Jadi jangan sembarangan sekarang untuk bakar sampah, apalagi bakar sampah dah tuh ditinggal, bahaya. Jangan, ditunggu sampai benar-benar habis supaya tidak lari ke sana lari ke sini dikarenakan angin yang sangat kencang sekali ya. Takut terbang, percikan sedikit aja bisa menjadi bahaya, bestie. Percikan api sedikit aja bisa jadi bahaya juga. Dan juga di tengah cuaca yang sangat kering ini, yang sangat panas ini, jalanan apalagi kalau jalan masih belum halus, masih banyak tanah, masih berdebu, ini juga sangat rawan sekali untuk bisa menimbulkan sesak nafas. Ya, jadi kalau bestie nak kemana-mana, pakai masker. Ya, jangan tak pakai masker, apalagi kalau naik motor. Bahaya, nanti debu terhirup, ya kan, merusak pernafasan, mengganggu pernafasan kita, bisa jadi kita batuk-batuk, bisa jadi kita sesak nafas, sangat tak nyaman sekali. Apalagi yang punya asma, rawan sekali kambuh. Nah, ya kan, selain kita bisa jaga dengan kita menggunakan masker beraktivitas di luar rumah, bestie juga jaga dari dalam ya, dengan rutin konsumsi bubuk batu asma agar ilus. Karena itu juga bisa sangat untuk bantu kita melawan supaya asma tak mudah kambuh. Sudahlah banyak debu, panas sangat ya, kita mudah dehidrasi. Dah tu pekerjaan tak berubah, masih sama beratnya, masih sama seperti hari-hari biasa. Ya kan, kelelahan nanti juga bisa nyebabin bestie kambuh lagi asmanya. Kalau yang memang punya riwayat asma sebelumnya ya, jom makanya kita rawat. Ya, bisa konsumsi rutin bubuk batu asma agar ilusnya, supaya bestie tak mudah kambuh lagi asmanya. Karena tuh ya, bahkan baru ketika kita buka aja dari kemasan, baunya segar ya kan, bikin pernafasan tuh jadi lebih lega gitu, bestie. Apalagi kalau bestie nak minum rutin setiap saat, wah itu pasti juga bisa bikin pernafasan kita jadi lebih lega lagi. Jom sekali konsumsi bisa satu bungkus, karena dia berbentuk bubuk. Jadi dalam satu botol tuh ada banyak banyak bungkus-bungkus bubuk gitu, bestie. Ya, diseduh dengan air hangat, bisa dikonsumsi pagi dan juga malam saat tidak tidur, ya kan? Jom segera dapatkan juga untuk bubuk batu asma tuh di studio radio Tri Rama ini. Atau di seluruh jaringan radio Tri Rama FM nih. Atau juga bisa hubungi call center aja lah, nanti diantarkan sampai ke rumah bestie. Jam hubungi di 0831 760 600. Dan juga untuk siang hari ini yang memang sedang santap siang ya, selamat menikmati sajalah santap siangmu dengan ditemani dendang-dendang spesial, dendang tanah jiran.
Eh, besi nak ikut kamu? Boleh. Nanti akak nak sapa-sapa. Segmen berikutnya, akak buka telefon ya. Akak juga nanti buka WhatsApp. Semua yang akak buka. Nanti kita bersapa-sapa. Nak request apa kira-kira besti? Nak dendang apa kira-kira besti? Kalau dendang masuk playlist akak, siaplah akak hadirkan juga. Spesial lah untuk besti-besti akak ni yang setia selalu menyatu di setiap hari Sabtu di Radio Tridharma ni besti. Ya, di program spesial Sabtu apalagi kalau bukan dataran deretan dendang tanah jiran.

Taufas Cinta Besti. Menemani kita sampai menit 50 jam 12 siang. Wow. Dan juga jangan lupa esok ada cek kesehatan gratis di Radio Trirama. Besti datang ya. Ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri Wai Bungur, Lampung Timur. Besok mulai dari jam 9 sampai jam 4 sore. Besok bisa juga dapatkan Besti promo sepakat, ya kan? Promo spesial untuk bulan ini. Banyak sangat pilihannya, Besti. September paket hemat tuh ada Shilambung. Pembelian satu botol je, nanti Besti bisa dapat satu kotak susu kambing etawa, ya. Shilambung tuh apa ya? Untuk lambung lah, sudah jelas tuh, Besti. Ya, enak sangat rasanya tuh. Nyaman di lambung nanti. Nah, masih promo untuk bulan ini, jom segera dapatkan. Satu botol je dapat bonus satu kotak susu kambing etawa juga. Dah tuh. Masih banyak sangat, Besti, ya, untuk promo paket di bulan ini, ya. Paket September hemat, ya, paket sepakat, Besti. Nah, ada juga nih untuk drop. Nah, Besti cari satu, nanti dapat bonus juga susu kambing etawa. Wow, banyaknya. Dah tuh, ada lagi untuk drink. Beli satu, dapat satu lagi. Alhamdulillah. Ada juga untuk drink tadi sudah ya. Selte, Morinda, sama. Beli satu, dapat satu lagi, Besti. Ada juga baking. Besti cari dua, nanti akak kasih tiga kotak. Ya, dah tu ada lagi ini loh. Ya, KJ. Ini kecintaan bapaks ya. Kecintaan e-books, ya KJ itu. Besti, untuk beli satu dapat satu lagi. Ya, beli Trirama KJ dapat kuda jingkrak. Wah, ini hanya berlaku selama promo masih ada. Kalau tak ada, sudah. Beli satu ya dapat satu aja. Ya, beli dua dapat dua aja. Kalau sekarang beli satu dapat dua. Beli dua dapat empat. Begitupun seterusnya kelipatan tuh, Besti. Dah tuh. Apa lagi promo, Besti? Ya, kalau Besti ya memang ingin segera dapatkan, jom datang. Ya, kalau masih mau nunggu esok untuk cek kesehatan boleh. Tapi kalau misal Besti tak sabar lah menunggu cek kesehatan, ya jom hari ini je boleh untuk segera OTW, untuk segera datang, ya dapatkan promo paket hemat. Ada juga nih untuk Besti-Besti yang ada di Lampung Barat, barangkali juga menyatu sama akak tuh. Besok hari Selasa kita juga ada cek kesehatan. Ada siaran keliling juga di Radio Gistara. Wah, lama sekali akak tak ke Lampung Barat. Nah, esok hari Selasa akak ada di Lampung Barat. Besti datang ya, cek kesehatan. Nanti juga bisa dapatkan promo paket hematnya di bulan September. Paket sepakat ya, Besti. Hanya berlaku di bulan ini je ya. Dan juga yang sudah ikut bergabung sama akak nih. Halo pendengar setia ini loh. Waalaikumsalam. Dari Lampung Barat ya. Nak dendang Malaysia. Oh gitu. Oke. Siapa nih? Sahudin Putra. Oke lah ya. Dah tuh ada juga Bunda Rosana pun sudah ikut bergabung bersama akak nih. Semangat siang dong. Suaranya mirip Kak Ros ya. Iya, yeah, Kak Ros garang ya. Akak Chandra juga garang ya. Bunda Rosana, esok kita jumpa ya di hari Selasa di Radio Gistara. Sehat selalu Bunda Rosana dan keluarga, ya kan? Semoga selalu bisa jadi pendengar setia Radio Trirama Jaringan. Jom, siapa nih tadi nak ikut gabung telepon? Oh, maklum, kita tapi sudah masuk menit 54. Nanti segmen berikutnya, interval berikutnya ya, maklum. Tunggu akak. Maklum, jangan kemana-mana. Dan besi-besi akak ni jangan kemana-mana. Menyatu je lah di sini, di dataran, deretan, dendang, tanah jiran. Persembahan dari bubuk batu asma, Agarilo.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini.
1: Lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu, Lampung Timur. Dikutip dari tribunlampung.co.id, elevasi atau ketinggian air di Bendungan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur mengalami penurunan signifikan selama musim kemarau tahun ini. Penurunan debit air tersebut berpotensi mempengaruhi persiapan musim tanam mendatang jika curah hujan tidak kunjung meningkat. Petugas pintu air Bendungan Wai Jepara Sarno menyampaikan bahwa permukaan air bendungan telah mengalami penurunan sejak awal bulan Mei 2026. Sarno menjelaskan penyusutan air terjadi akibat minimnya asupan air atau inflow dari tiga sungai utama yang bermuara ke bendungan, yakni Sungai Jepara, Sungai Jejawai, dan Sungai Wai Habar. Asupan air terbesar sejatinya berasal dari Sungai Wai Habar, namun alirannya terus mengecil dalam beberapa tahun terakhir akibat hambatan di bagian hulu. Saat ini debit inflow harian bendungan tercatat sekitar 1,26 meter kubik per detik, meski sedikit lebih tinggi dibanding hari-hari sebelumnya yang sempat menyentuh 0,8 hingga 0,9 meter kubik per detik. Jumlah tersebut dinilai masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pasokan air dalam jangka panjang. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya

tiada yang lain Besti ya, sama seperti Besti, tiada yang lain, hanya Besti je lah ya yang jadi penyemangat akak ni. Jom makanya ikut bergabung biar akak ni makin semangat untuk menemani Besti. Ya kan, menemani setiap hari Sabtu Besti dihadirkan dendang-dendang tanah jiran. Ada bu, siapa ini? Bunda Parel dari Atar Bawang, Lampung Barat. Menyatu, nak dendang Isabella. Okay. Ini menyatu ke besti-besti akak?

0: Lampung Barat nih. Dari Gistara menyatu juga bersama Kakak. Oh, selamat siang juga kalau begitu. Besti juga yang sedang bergabung dari Radio Inovasi. Selamat siang, selamat mendengarkan juga dendang yang dihadirkan ke ruang dengar Besti. Atau juga Besti yang menyatu dari Radio Asrianda. Selamat mendengarkan juga. Mudah-mudahan Besti selalu sehat terus ya. Badannya tak ada keluhan. Kalau ada, semoga cepat pulihnya. Jangan lupa juga rajin-rajin lah ya minum herbal yang ada di Tri Rama Jaringan nih. Apalagi esok hari Selasa, warga Lampung Barat datang ya ke Radio Batara. Bukan Batara, tapi Gistara ya. Karena di belakangnya itu sama-sama huruf Ra, jadi agak nih suka bingung Besti. Nah, Gistara, maksud agak tuh Radio Gistara, hari Selasa tanggal 8, karena ada cek kesehatan gratis. Nanti juga ada siaran keliling di sana. Ya, supaya Besti tidak lupa, jom ya, agak ingatkan ini ya. Agak kasih pengumuman penting untuk Besti yang ada di Lampung Barat.
1: Halo pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat. Ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Tri Rama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Tri Rama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
0: Ah, itu dia Besti, pengumumannya ya. Sudah tersimak, sudah disimak dengan baik ya Besti. Jangan lupa hari Selasa, Selasa esok. Kalau besok terdekat hari Minggu ada di Radio Tri Rama. Besti datang juga untuk dapatkan promo paket di bulan September ya, paket sepakat, paket hemat bulan September ini. Selamat siang juga Wahyu Endra, Bos sudah menyatu bersama Kak ya dari Seputiraman. Terima kasih. Boleh jom Besti, nah ikut bergabung telepon ya di 08 12 12 12 9 3 1 0. Halo Dataran, selamat siang.
2: Selamat siang juga Sandra.
0: Akhirnya maklum.
2: Akhirnya dari tadi maklum menungguin dirimu.
0: Iya, masih banyak ritual.
2: Mencari kesempatan dirimu buka telepon.
0: Masih banyak ritual-ritualnya tadi maklum ya. Jadi ya, belum buka iya, telepon.
2: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke, baiklah kalau gitu maklum bisa masuk telepon nak dendang apa kah?
2: Demi cintaku padamu.
0: Demi cintaku padamu maklum.
2: Iya, aku ya. Cinta kamu.
0: Aku juga cinta maklum ya.
2: Thank you.
0: Ayo dong. Ayo ini nih digoyang untuk siapa?
2: Mama Cinta, selamat siang.
0: Okay.
2: Ada Mama Endro juga selamat siang. Kang Pur Kentung, ada penjaga Cinta, ada Bu Esena, ada Bu Muslimah Nelin, Lek Turino, Bu Ribu siang.
0: Okay.
2: Ada Mary Susanti, Bu Idiana, Mbah Jari, Pak Dikatop, juga ada Bu Suprati siang.
0: Okay.
2: Ada Kang Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi BW, Kang Ahyar juga siang. Mbak Neri, Kota Gajah. Ada Mbak Atun, juga Lara juga siang. Kang Darjo, Yuar Sati, sama Mbak Jari juga selamat siang.
0: Okay.
2: Ada Mama Ed, ada Mama Es, Lydia ya, Mama Lydia. Ada Mama Husna juga selamat siang. Ada Grandpa Maruti, ada Mas Edi BW, Kang Ayar juga selamat siang. Ada Kang Sabar Birmanto juga siang, Mbak Rin, Pak Cikatiman, ada Pak Supana. Terus ada Bu Watini, Bu Christine, sama Bu Rumiaseh, Bu Damiaseh juga selamat siang.
0: Okay.
2: Buat semua Pak Depa Putra LA sama MM Julius, Lia, Penny. Makasih waktunya.
0: Sama-sama. Boleh terakhir lah, maklum Panteng Radio.
2: Panteng Trirama. Thank you.
0: Thank you. Maklum sudah ikut gabung ya. Besti kalau sudah selesai istirahat siang, sudah terbangun dari tidur siang, bisa ikut bergabung juga bersama Akak. Nak gabung telepon sekali lagi nih ya, bisa menyatu di 08 12 12 12 9 3 1 0. Nah, kalau besti tapi masih tak sanggup untuk bangkit dari tempat tidur karena sangat ngantuk sekali. Sudahlah juga akhir pekan, tak ada banyak pekerjaan ya sudah. Selamat beristirahat, apalagi kalau memang besti sekarang lagi tak enak badan. Ya kan, istirahat yang cukup supaya cepat pulih lagi kesehatan tubuh, supaya esok bisa beraktivitas lagi dengan lebih semangat, ya kan? Coba ya, sembari Akak nak cari-cari ini siapa aja yang sudah punya bubuk batu asma ya. Ada, tapi belum ketemu ya sama Akak. Kalau biasa juga nak ingin order aja lah Akak. Tak bisa Akak, Akak datang ke radio boleh. Hubungi call center di 0831 700 6600. Itu dia ya, besti nak pesan produknya, nanti diantarkan. Kurir kita ada. Kalau kurir kita tak menjangkau rumah besti kena sangat jauh, nanti ekspedisi kita siapkan untuk antarkan sampai ke rumah besti ya. Tapi kalau lewat ekspedisi bisa 3-4 harian, besti sabar aja ya, supaya tak lama ya, order dari sekarang supaya 3 hari ke depan nanti bisa langsung sampai ke rumah besti ya.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

0: Asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
1: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
2: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
1: Bisa.
2: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
1: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
3: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

0: Jom Besti, masihlah bersama Kak Chandra. Siang hari ini kita di dataran deretan dindang Tanah Jiran. Ada yang sudah kepegamu? Aduh, sapu lagi nih Besti. Ya, oh, Alan Mebel R3 Rembia. Terima kasih sudah kepegamu juga bersama Kak. Ya, saya selalu untuk Besti yang memang suka sekali dengan dendang-dendang Melayu, dendang-dendang Malaysia. Selama ini hanya mendengarkan saja loh Kak. Oh, tak apalah. Yang penting Besti tak pindah-pindah. Ya, kalaupun tak pernah ikut bergabung, tak apalah ya. Penting Besti selalu bergabung bersama Trirama Jaringan. Ya kan? Tapi kalau Besti nak ikut bergabung, boleh kok di 0812-12-12-9310. Ya, akak sang menyambut Besti-Besti. Ya kan, yang memang ingin bergabung. Ada juga, wah, Maici, Maici Iwan. Lama sangat kita tak berjumpa. Berapa lama kita tak berjumpa? Ah, oh, lama sangat. Ya, sehat-sehat ya, Maici. Ada juga Pak Cik Agus di sana, sehat-sehat selalu. Halo, dataran, selamat siang.
1: Selamat siang
0: Bu Esyena, Maici Indri.
1: Ya, iya, iya.
0: Apa yang sedang dilakukan, Maici?
1: Aku baru aja siuman,
0: Ben. Baru siuman. Panasnya luar biasa. Bisa tertidur kah siang ini?
1: Iya, bisa semaput sampai lama loh ternyata loh.
0: Oh, mungkin dikarenakan sangat lelah sangat.
1: Bitul, bitul, bitul.
0: Oh, bitul, bitul, bitul ya. Oke, kalau gitu Maci nak dendang apa?
1: Dendang ya, ikutan aja kalau dendangnya lah.
0: Oke lah. Yuk, kalau
1: boleh,
0: gitu.
1: Boleh terakhir ya ini ya?
0: Enggak juga sih, masih lah setengah jam. Setengah jam lagi
1: setengah
0: kita.
1: Jam?
0: Iya.
1: Oh iya, kan?
0: Kurang lebihnya setengah jam lagi lah kita.
1: Oh, iya. Dalamnya ya?
0: Iya, boleh.
1: Alan Mebel Rumbia yang lagi pantengin juga. Selamat siang. Malum, Ren Pama Ruti, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Saya Akta, saya Farah juga, selamat siang. Asyat Kampur Kentung, ada Julius. Terus juga ada, siapa ya, Mbak Neri. Terus juga ada Pak Wiki ya, selamat siang. Italiana, kemudian ada Mbak Neri, Mbak Merianti ya. Neri yang di Petran juga.
0: Kakak Neri?
1: Kakak Neri.
0: Neri atau Mary?
1: Ada Neri, ada Mary, okay. Ada Merianti.
0: Oke, dah tuh siapa lagi?
1: Terus juga ada Ibu Muslimah ya, Bu Dewi Sangkra juga. Semuanya saja ya, guys. Semuanya saja ya.
0: Oke lah, kalau begitu. Spesial untuk siapa tuh?
1: Buat dirimu, selamat malam minggu aja.
0: Oke lah, terima kasih Makci.
1: Sama-sama.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Trirama, terima kasih.
0: Yo, terima kasih kembali Makci Indri sudah ikut bergabung juga bersama Kak ya. Ada lagi, oh apa? Sembilu ya Chan, dendangnya sembari goreng kacang. Oke, kacang untuk martabak manis. Sedapnya. Halo Makci Muslimah, selamat siang juga Makci. Sehat ya. Halo dataran, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Cik Chandra.
0: Waalaikumsalam Maci Muslimah. Sehat ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Maci juga baik ya.
2: Baik-baik aja.
0: Alhamdulillah ya. Maci nak dendang apa nih?
2: Tiara.
0: Apa?
2: Dendangnya Tiara.
0: Oh, Tiara. Coba Kak cek dulu deh goyang untuk siapa tuh?
2: Ya, buat Mak Cik Sena ya, Mak Cik Indri. Selamat siang. Ada Mak Cik Maklumnya, Mak Cian. Siapa lagi ya?
0: Siapa ya?
2: Ada lagi Pak Santi, Marianti juga. Ada Mak Juliana nih, selamat siang.
0: Oke.
2: Ada Mak Ci, siapa Mak Ci?
0: Siapa ya?
2: Siapa ya?
0: Untuk semua aja lah kalau begitu lah. Mak Ci ini seperti orang baru saja, padahal sudah lama. Kok bergerogi? Macik grogi ke?
2: buat semuanya saja. Salamnya buat Upin Ipin.
0: Upin Ipin, oke baiklah kalau begitu. Terima kasih Mak Cili. Mak Cili lagi Mak Ci. Kenapa jadi Mak Cili? Pantai Radio.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Mak Cik Muslimah bingung, agak jadi belepotan juga kan, salah-salah. Ini apa? Ya apa yang terjadi pada kita berdua, Mak Cik? Mak Cik Muslimah, apa yang terjadi kepada kita nih? Halo, dataran, selamat siang.
1: Selamat siang,
0: Mak Cik Neri.
1: Iya, apa kabarnya?
0: Baik, Makcik. Sebaliknya gimana?
1: Baik, sayang.
0: Oh, baik, sayang.
1: Okay. Iya, sama Susandra yang cantik yang imut.
0: Uluh, ya.
1: Iya, kenyataan kok.
0: Kan, terima kasih. Oke, ini nak dendang apa nih? Mudah-mudahan sih cukup waktunya.
1: Isabella ya.
0: Oh, Isabella, coba kita cek dulu. Yuk, digoyangnya untuk siapa tuh?
1: Itu yangnya buat itu tadi Bunda Muslimah ya. Selamat siang.
0: Oke.
1: Sama Mama Ibu Ezena ya, selamat siang.
0: Oke.

0: Iya.
1: Oke.
0: Nutrisi Prati ya, selamat siang.
1: Oke.
0: Terus ada guru-gurunya sama tetehnya, selamat siang buat semuanya aja lah ya.
1: Untuk semua aja lah ya. Oke, terima kasih
0: maksudnya.
1: Untuk siapa tuh?
0: Buat Sandra yang cantik yang ini.
1: Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya, Mak Cik Neri.
0: Oke, makasih kembali. Sama-sama ya, Panteng lagi.
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Dan sambelnya spesial sekali.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Cik Neri, Kota Gajah ya, sudah ikut gabung. Ada juga ini Pak Cik Wahyu Wigi ya, sudah hadir juga. Thank you. Masih ada waktu, kita berdendang lagi aja. Sayang sekali Mbak Hirio ya. Kita sudah berdendang lagi. Nanti lagi kalau cukup waktu. Kalau tak cukup waktu bisa di program berikutnya. Nanti bisa telepon-telepon lagi. Pantau terus, jangan kemana-mana ya, bestie.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

0: Yuk, Yudinem, kena ngapa sih sampean?
1: Aduh mas, dodo kiki lo mas, apot rasane, nafasnya sesek, watuk remari-mari.
0: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum endang mari.
1: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
0: Alhamdulillah, lah ujarku sih Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
1: Walah, mas Wira.
2: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
3: Dapatkan produk agarilus series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: 93,1 Trirama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.
5: Aduh, sayangnya Besti, tuntas sudah perjumpaan kita ya. Jumpa lagi hari Sabtu depan ya. Jangan lupa esok ada cek kesehatan di Radio Trirama. Dan hari Selasa kita ada cek kesehatan gratis siaran keliling di Radio Gistara Lampung Barat ya. Sekarang waktu habis, agak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka

Дождь, чай.

Sugeng siang sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabar sedulur, pada sehat dulur-dulur? Senajan panasnya mongah-mongah tapi tetap semangat. Nggih, semangga. Nyawiji malih kali ini Sari Tikrama tengah dicorok kelenengan radio drama lan jaringane dulur-dulur. Dulur-dulur ketemu maning karo Nini Sari Tikrama. Nggih, teng dinten Sabtu. Sabtune Sabtu kliwon. Dulur-dulur nggih sasi Batam Mulud tanggal 5 September 2016 nggih, sumangga duki jam sekawan sonten nini neng rencangi panjenengan sami aja pada kelalen jampi herbale. Dulur-dulur saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane. Nek sing pada gara pesen nggih, sumangga hubungi call center Agarilus. Teng 08317 700 600. Semoga mungkin saged ditukik natuking griya dulur-dulur atawa dikirim lewat pihak ekspedisi. Nggih, tekan jam 4 dulur-dulur nindih nang rencangi yuk sing pada karep gabungan 08121 cendol. Saya kira susah pada maring ngendi-ngendi dulur, ayo pada ngiping maning karo kelenengan nang radio drama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: monggo dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal teng radio drama lan jaringane. Sugeng siang kanggo dulur-dulurku sing nembe nyawiji lumantar radio Tri Rama nggih. Muga-muga padha diparingi sehat ampun supe dulur-dulur nggih. Saniki mbok dinek ya cek kesehatan nang Bima teneng on mantrine mrene kene. Oh alah iya. Ajak lalen dulur-dulur benjeng enten cek kesehatan teng radio drama deh kalian ini sari jam sangat duki jam sekawan sonton di tenggo dulur-dulur nggih. Pokoknya sepakat banget nggih, September paket hemat nggih. Semoga ajak lalen sing pada garap telepon semoga teng 08 12 12 sangat telu siji cendol nggih. Pak Slamet ngapa pala prutul Pak Slamet. Assalamualaikum sugeng siang. Halo, assalamualaikum, sugeng siang.
1: Waalaikumsalam, sugeng siang. Nene pripun warta sipun?
0: Sehat Pak, kepriwe kabar Rika nang kono jere wis padha udan Pak.
1: Udan bleduk kok.
0: Nggih. Udan bleduk. Apa udan tompo?
1: Kepri panas ter kayak kaya golah dan
0: pada basing pada sabar ya Pak, walaupun Pak sabar gue mau wis tua tapi ya tetap sabar terus mendina senajan dilara-lara kayak gue ya. Sing sabar Pak ya Rika ya, moga-moga ngendi-ngendi ya sing selamat kayak gue.
1: Nyong neng ini kejan tuku lawang kayu ini jati
0: terus
1: ini berjuang kemah larane hati.
0: Alah apa Rika siap?
1: Oh iya
0: gerak. Kan ibune nang ndi panas-panas kayak apa turu ibu?
1: Lah niku mesem-mesem mireng kene iki sak.
0: Oh alah bu enggane panas tekan nembun-nembunan kayak pating kerlob kayak gue bu. Alah Gusti, semoga Pak Slamet badhe nyuwun sekare napa? Napa Pak?
1: Sekare nika kita nika sing minggat nika
0: Sri Minggat.
1: Sri Minggat ora bali-bali kok jan sedinong.
0: Sri kapan kowe bali?
1: Terus nene apik teman kok jan lagune
0: nggih. Salame nggih sinten? Nggih monggo salame.
1: Salame kangge Mama Bagas, Bunda Widuri, sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Lan ugi kagem Bunda Muslimah kalian Nelin, sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Lan ugi kagem Eyang Langgeng, Eyang Uti, sugeng siang. Lan boten kecupen kagem Mbah Parman kali Utinipun, sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Lan ugi kagem Pak Katiman Bandar Lampung.
0: Sugeng siang Pak Katiman, Pak Jumiran nggih.
1: Sumi Romo Samiyadi kagem Mbah Wodo, sugeng siang.
0: Nggih. Sugeng siang ugi.
1: Bopo Trimo kalian Mas Katino Sri Gading.
0: Sugeng siang.
1: Lan ugi kagem Mbah Rin.
0: Nggih.
1: Lan ugi kagem Bunda Ica, Mbah Surit, sugeng siang. Lan ugi kagem Mbok Yem, Pak Marti.
0: Sugeng siang.
1: Lekenut, sugeng siang. Lan boten kesupen kagem Bunda Imah kalian Pak Suntowi.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Pinter malih.
1: Spesiale kangge nini-nini ingkang ayahe tugas, mugi-mugi paringono sehat.
0: Amin. Walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin.
1: Matur nuwun nih wedalipun.
0: Sami-sami Pak Slamet, panteng radio Pak Slamet.
1: Pantang Sri Ramat dong.
0: Ora susah lia-lia kene bae pokoke.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet Blongkowati. Nggih, matur suwun sampun nyawiji sugeng siang kemawon. Dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Radio Kansa nggih sing wonten Tridatu. Nggih, matur suwun sanget. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang nih.
0: Sugeng siang ugi. Ramane kepriwe kabare?
1: Sehat,
0: sehat. Alhamdulillah, irobil alamin. Nggih.
1: Cukup dewekan nih.
0: Nggih, dewekan ki karo anu anak lanang Pandi.
1: Dewekan opo orang wedi.
0: Timbang angger mengken kula kancani. Ramane sumangga. Ala udan cara Pak Slamet tuh dan bleduk.
1: Iya kuwi jare Pak Slamet tuh dan bleduk.
0: Njih. Njih. Sumangga. Ramane. Njih, sumangga bareng kintun salam kagem sinten.
1: Ya, ku kegrek kowe lagu.
0: Nggih, lagune napa?
1: Iki meneh nurung di puter lagune. Lagune anu kae.
0: Napa?
1: Ora tau mule.
0: Ora tau mule ke mau Sri Minggat terus saiki ora tau mule.
1: Iya, kan gede urusan kowe kan.
0: Lah nune ngapa sih?
1: Ala anu padu kowe. Halo.
0: Halo.
1: Salam nih. Salam nggo Pak Kerjo, Hersati, Damani.
0: Nggih.
1: Terus Meli, Mama Eka Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang ugi.
1: Nggih. Nggih. Mardiana Sugeng Siang. Terus Mas Kuminto, Pak Warno. Terus Mbak Mary Blekenut Sugeng
0: Sugeng Siang Uki
1: Bu Kristin kali ayah
0: yeah.
1: Pak Susi Omar Tabak terus Bu Suprati
0: Sugeng Siang
1: Mak Sugeng Siang
0: yeah.
1: Terus Bu Muslimah Mama Yoga Pak Penombak Sri Sugeng Siang
0: Sugeng Siang Uki
1: Abah Sopong
0: yeah.
1: Yeah. Terus Pak Karti Pak
0: Sugeng
1: Kupri,
0: Siang
1: Sugeng.
0: Nggih.
1: Ibu Melda.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Terus kanggo Mama Oleng, Bapak Oleng, Oleng sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Terus Bu Lili Pugu.
0: Nggih.
1: Terus
0: sugeng siang.
1: Mama Italia Bandar Lampung
0: sugeng siang. Nggih.
1: Nggih.
0: Sugeng siang.
1: Orang Pak Slamet itu
0: Pak
1: Kota Bumi apa nanti
0: Pak Slamet Blongkowati nih Ki.
1: Oh iya ini oh Datuk Kabdi nyawi
0: Jep sugeng siang
1: Datuk Kabdi Ahmad Suyanto Pak Pikiran Juragan Entang sugeng siang
0: terus
1: Pak Maksum
0: yeah.
1: Terus Pak Gato
0: sugeng siang
1: terus Pak Sukaji
0: Jep sugeng siang
1: Toto Daeni sugeng siang
0: sugeng siang Uki
1: Jep
0: Jep
1: Koto-koto-koto
0: sugeng siang
1: sugeng siang Mas Ipul Jengbini sugeng siang
0: sugeng yowes, siang Uki matur suwun ramane sehat selalu ya Mak.
1: Amin,
0: doa sing sami kanggo panjenengan. Moga-moga pada paringi sehat panjang yuswa ya, Maya.
1: Ya iya.
0: Iya, amin. Panteng radio ramane.
1: Panteng terima jalia-lia.
0: Ora susah lia-lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramane samiyaji sumanten nambarawanya wiji lumantar radio asri Anda sugeng siang kemawon. Nggih, dulur-dulur, nggih. Moga-moga pada paringi sehat sumangga. Jambi herbal sing wonten radio Tramalan jaringane kuat sangat. Oke, sepakat, nggih. September paket hemat, nggih kuat sangat. Acak lalen dulur-dulur nginjing enten cek kesehatan nggih teng radio Trama dinten Minggu kalian nisari di Krama jam 09.30 dugi jam sekawan sonten. Dilajengaken tanggal 8 dinten Selasa, nggih Selasa 8 September dulur-dulur cek kesehatan teng radio Gistara Lampung Barat. Dulur-dulur sing wonten Lampung Barat Ampun supenje jadwale dinten Selasa tanggal 8 September 2016. Saiki ngiping disit, yuk. Ora susah pada mari ngendi-ngendi dulur-dulur ngiping maning karo klenengan nang radio Tramalan jaringane pancen.

Halo pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat. Ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Tri Rama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Tri Rama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Dapatkan herbal premium Bioshi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Bioshi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

0: Alah Sri, Sri.
1: Alah Sri, Sri kok jane ngapa Sri, Sri. Matur suwun dulur-dulur sing mau request ya, sampun diputeraken. Dang Balio Sri, Sri ten Wumanagung teng rika nggih, niku grup IPJS. Sugeng siang kemawon kanggo grup IPJS kare PWP nggih, paguyuban warga Pangiyongan teng pundi kemawon mboten kula wiji nami sing nyawiji lumantar radio drama lan jaringane. Sing wonten Tegal ya saka Kebumen, kepriwe kabare dulur-dulur rika kibadang apa ngene rika pausana udan apa urung. Pak Kedul, Pak Slamet pada sehat kabeh ya. Sing nang Tegal ya saka Kebumen. Biasane nek wong Kebumen gue mau jan temenan kok ngapak temenan kok ora ngapak ora kepenak kok. Hidup Republik ngapak ora ngapak ora kepenak. Nggih, saiki ganti ninine. Wilujeng siang kado dulur-dulur. Mangga dulur-dulur sing wonten Tanjung Kusuma, wilujeng siang kasadayana anu diumbul jengkol anu diumbul cau nya, kanggo Abah Edi sering Mama Atun. Moga-moga mata diparingi sehat tak ibadah ngapa rika sing jelas tak ibadah gembulang gembuling kayak gue ya anu saking pada panase kayak gue ya paringi sehat kabeh. Bunda Nurul wilujeng siang ugi nya wilujeng adangukeun kelenengan agar ilu sareng nini sari anu panggilisna saya. Karena sing takon ni ora lep ora nina ora lep dulur-dulur isin nini nek nengkono ayu banget jebule wonge kaya wawung. Amun supaya dulur-dulur nggih sepakat sangat nggih tember paket hemat nggih saged ditumbas teng radio Trirama lan jaringane. Monggo promone kata sangat dulur-dulur niko enten drop bonusane susu nggih enten malih niko drink bonusane nggih drink enten serte bonusane serte. Amun supaya tumbas packing kalih angsal setunggil berarti angsal tiga nggih bonusane enten malih sing 200 telu susu etawasi dulur-dulur nggih enten malih niku wau jigo krim gue nah sing anu sing kaku dadi lemes kaya gue amer gati oleh si karo jigo krim sing pengen lemes dadi kaku ya gue madu cingkrak. Selain iku dulur-dulur nggih ampun supe dulur-dulur permaduane nggih enten sing cengkerut enten niko nggih enten nomor rapit enten pala enten madu hitam pahit nggih enten madu lambung nggih sugeng siang kemawon nggih sumangga badhe tumbas teng radio napa badhe pesen teng call center agarilus nggih. Sugeng siang assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sugeng siang ugi nih.
1: Sugeng siang Pak Gatot kepriwe kabare Rika Pak?
2: Alhamdulillah sehat nih.
1: Panas apa udan?
2: Mungah-mungah nih.
1: Oh ya pada baik. Nang giling nganti kelob, kelob kayak gue ya Pak ya. Monggo. Pada kinten salam kagem sinten Pak Gatot.
2: Salamnya kagem maklum Pak Warno sugeng santen. Pak Indah,
1: sugeng santen. Yes, sugeng santen.
2: Mama Mama Yoga, sugeng santen.
1: Sugeng santen.
2: Bu Esena, Nelin sugeng santen.
1: Sugeng santen, sing wonten Wumanagung.
2: Mary Susanti, sugeng santen.
1: Sugeng santen.
2: Mbak Neri Kota Gajah, sugeng santen. Nggih,
1: sugeng santen.
2: Mas Wiji, Putra Nggih. Julius, sugeng santen.
1: Sugeng santen.
2: Mas Wiji, sugeng santen ugi.
1: Nggih, sugeng santen.
2: Bu Atini, Bunda Kristin, Bunda Lili, sugeng santen ugi.
1: Sugeng santen ugi.
2: Mbak Italiana sepertosan takkan sedaya kemauan ikulah nyon sekarang ini nak
1: sekarang apa Pak Gatot?
2: Wong desa nih
1: aku wong desa seliramu wong kuto. Matur suwun Pak Gatot.
2: Nggih, sampun medhale, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gatot sing wonten Trimulya Mataram. Nggih, matur suwun sampun nyawiji. Nggih. Sugeng siang kanggo niki enten Pak Margono. Nggih. Nih sugeng siang nih nyuwun sekareni. Ngidam sari salame kagem sedua ya. Mboten kula wiji nami, matur suwun. Nggih, Pak Margono, mugi-mugi pada paringi sehat. Pak Margono enten niki wau nggih Pak Gatot. Ketet sing wonten Trimulyo Mataram sugeng siang kemawon sing ngawiji lumantar radio inovasi nggih. Pak Parno, matur suwun sugeng siang Nini Sariku. Bagaimana kabarnya siang niki? Nderek tumutan nyawiji sinambi nginum segelas kopi pahit nyawang ninine berarti. Tembe mantuk saking ngarit kinten salam damel sedua ya kemawon iki. Sing midhangetaken kelenengan campur sari teng radio drama lan jaringane spesiale damel Den Bagus nyuwun sakareni Sisi Deman. Siap, mugi-mugi saged keputer ya. Mas Parno, sehat selalu, salam kagem ibu. Nggih. Nih sugeng siang. Nyuwun sakare pupus gedang spesiale damel panitia tiban SB16. Siswa bangun, matur suwun wonten Mas Wige nggih. Mas Sandon Magelangan nggih matur suwun sampun nyawiji sugeng siang ninine. Selak salamipun kagem Mbah Subari, Mbah Slamet, Mbah Dul, Mbah Nur, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rino, Pak Damat, Pak Mas Bo, Buko, Profil. Semangat ya, semangat ugi nggih. Sumangga wingkinge. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam siang, sugeng siang nih.
1: Sugeng siang, Mbak Rio kepripun warto sembah?
2: Alhamdulillah.

0: Aku mboten saged.
1: Lah kenging napa mbah kan mungkin panjenengan ngliwati jembatan layang sing mentel mentel mbah.
0: Mboten saged numpak motor nih.
1: Nek jenengan mboten saged numpak motor, jenengan numpak kapal mabur. Mbah iya. Sehat nggih, Mbah?
0: Alhamdulillah sehat nih. Sebaliknya pripun?
1: Alhamdulillah, Mbah Kakung sehat mboten?
0: Alhamdulillah niki ajeng budal ngrumput.
1: Alhamdulillah, sing ati-ati mbah apa kowe rumputé ora padha turu ya anu panasé kaya iki.
0: Geseren to ni.
1: Semangga Mbak Rio padha kinten salam kagem sinten semangga.
0: Kagem sinten kemawon nggih.
1: Sinten.
0: Mbak Kliwon. Sugeng siang Mbak Rumiase putra LA putra Kijang.
1: Sugeng kali siang.
0: Kalau mantap nih kau sinten lah nih.
1: Sing nembe mawon niki.
0: Nggih.
1: Enten Pak Gatot.
0: Nggih kali Pak Gatot ugi. Sugeng siang Pak Gatot. Kenalan niki Mbak Rio.
1: Sugeng siang. Sinten malih? Dalam.
0: Kula nyuwun lagune lho niki.
1: Sekare napa, Mbah?
0: Sekare napa kok sajake suwi ora tau njaluk lagu, ngebel ora kena disunduli wong-wong iki.
1: Akhire
0: ya.
1: Napa?
0: Lali janjine to.
1: Lali janjine sajake. Ngeselake.
0: Bene lo ni ngajari Mbak Rio jalur lo meneng gak lali janjine wong wis tuwa.
1: Dina minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning tawang mangu.
0: Asik.
1: Aja lali ngiso ene cek kesehatan. Ora nyambung temen.
0: Satu mlan.
1: Matur suwun Mbak Rio.
0: Nggih. Insyaallah ketemu nene nang Rembiyak lho niki.
1: Insyaallah. Nggih, lagune ditenggo Mbak Rio, nggih.
0: Nggih, kula tenggo pancen
1: beten. Panteng radio, Mbak.
0: Kepantang terama Toni
1: ora susah liya-liya.
0: Nggih,
1: mriki mawon nggih, Mbak.
0: Nggih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Rio matur suwun sampun nyawiji. Salam kagem Mbah Kakung. Sehat-sehat selalu, semangat ya. Ya Allah, ketemu maning kapan. Matur suwun sangat, paringi sehat panjang umur Mbah nggih. Ampun supe jampi herbale. Benjing mugi-mugi gadah rezeki saged tumbas napa sing nggih jampi sing panjenengan keluhaken. Yo, saya kira susah pada maring ngendi-ngendi dulur-dulur. Ibu muslimah mungkin malah jam kali nggih. Ayo. Kok jam kali jam 3? Ngibing maning karo klenengan nang radio.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan

0: itu. Terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
4: Woi, streaming woi.
1: Streaming Radio Trirama FM di www.radiotriramafm.net.

Dulur-dulurku sing sampun setia kali hati corok lenengan nggih ing teng radio drama lan jaringane Sugeng Siang matur suwun sanget nggih kanggo Mama Lydia. Nek Sugeng Siang Sugengnya wiji Mama Lydia sehat ya. Matur suwun ya Nik. Matur suwun apa nek pokoke matur suwun lagune pokoke melu ya Nik. Pokoke melu. Masalah mebel Sugeng Siang sing wonten RB 3 Rumbian. Nggih, matur suwun sanget sampun hadir rugi. Enten malih Nik nyuwun lagune. Juragan Empang. Bode cum arok makan sido Pakde Parimin. Oh njeh njeh. Kangge Pak Jumari, saking Pak Jumari Ramanutara. Juragan Empang apa mlebu ning lagu kiye ya? Urip sun lagi ketiban lintang toret toret. Gemerlap cahaya sinare terang. Kuwi dinyanyi Mas Didik bae ya. Bunda Wili Sugeng Siang matur suwun. Pinarak. Wonten Mas pemburu dolar nih. Kula saking Banyulincir. Oh alah. Nggih, sehat-sehat Bunda, salam kagem ayah, salam go Kang Mas pemburu dolar. Nggih, matur suwun sanget. Nggih. Enten malih Sugeng Siang Kang go sinten iki? Om Yusuf sing wonten sumber rejeki, matur suwun sampun nyawiji ugi. Walah Gusti Yusuf, ora susah ngomong werna-werna kowe nek ora pengen tak tinjau nang ninine kowe. Maklum entuk nang ndi tajane, Mak? Iki lho Yusuf, Mak, jarene ora sida nikah karo Nini Sari, tolong, Mak. Yusuf, Yusuf, astagfirullahaladzim. Wis diomongin ini sariki. Wis duwe om brewok kayak gue lo, Yusuf, Yusuf. Matur suwun sangat kanggo dulur-dulur nggih sing sampun tumbas produk nggih teng radio Trirama lancaringane. Enten Bu Fatimah saking Bekri nggih. Matur suwun niki wau sampun tumbas teng radio Duta Paramita nggih. Matur suwun sampun tumbas madu nomor rapit. Bapak Rusdi dari Padang Dalam matur suwun nggih Lampung Barat. Untuk menjaga kesehatan niki wau sampun tumbas susu etamet kali etapos. Pak Rudi ampun supen nggih tanggal 8 teng Radio Gistara enten cek kesehatan kali Nini Sari kali rencang-rencang nggih. Enten malih Pak Waluyo Jogja sakit asam urat nggih niki wau sampun tumbas biose sampun ditukekne teng sinten niki Mas Rian Hidayatullah. Enten Imado Dayat Imado Dayat. Terima kasih nggih. Sugeng Siang matur suwun kanggo Mbak Seno rombong tiga nggih sampun tumbas produk teng radio pundi niki wau nggih teng radio Inovasi matur suwun sanget nggih. Sakite kadar gula sudah satu sudah sering beli niki wau sampun borong nggih. Enten Biosi kali madu hitam pahit nggih. Sugeng Siang ugi matur suwun kanggo Pak Wakijo Raja Wali nggih. Keluhane niki pegelino sampun tumbas teng radio Bima. Pak Misran untuk menjaga kesehatan sudah berlangganan Pak Misran nggih. Tumbase teng Radio Asrianda. Sugeng untuk Ibu Aminah Kodim rematik sama sakit di mata untuk sudah sering konsumsi. Matur suwun nggih Ibu Aminah Kodim nggih. Niki wau sampun tumbas teng Radio Inovasi nggih. Enten Kardina Mata enten drop. Matur suwun Pak Meswan rombong sekawan untuk istrinya sakit lambung tumbase susu jigo 26. Ampun supaya dulur-dulur sama susu jigo 26. Enten semaleh niki sampun ditugekne COD nggih teng Mas Dito Mbah Ngatini Mbah Tangari 43 keluhane ginjal nggih. Matur suwun Mbah Ngatini nggih sampun borong biosi. Mangga dulur ajak lalan ngisukan aja kesehatan teng radio Trirama nggih jam sangat dugi jam sekawan sonten. Ibu Suprati matur suwun nggih. Matur suwun sangat sampun nyawiji ugi nggih. Pak Mahmud
sing saking Sukadana matur suwun sampunya wiji ugi. Waalaikumsalam, Pak. Mister Mahmud request lagune nih. Heeh. Ngubengi kutha. Sami kanggo sedaya kemawon dulur-dulur sing tasih nyawiji. Matur suwun sanget kanggo Nini Sari sing ayu dhewek sauma Pak Mahmud. Salam kagem Ibu, nggih Pak nggih. Matur suwun sanget, nggih. Mangga dulur-dulur, ora susah pada maringi ngendi-ngendi, ayo pada ngibing maning karo klenengan nang radio Dramalan jaringane pancen. Jos. Ayo dulur pada maringane ngerungokna klenengan nagari Lusjo.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinggulan kecil gitu.
1: Anjir. Bilangan minum Biosi pripun Bu Rose?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya. Tapi buatan jenengan mawon Bu sing minum Bu.
2: Ya dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Ya. Anjir. Mun telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mun telas kali.
2: Heeh.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kaki 10 menit muka-muka penyakitnya ijah.
1: Amin. Matur suwun ya Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
4: Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
5: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
5: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
5: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya.
0: Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Kamila, buat deh.
1: Jinji, enten apa, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Ngerungokna kelenengan nagari Lusjo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Masih di Pancar Luas Nateng 93,1 FM sedulur Trirama lan jaringane. Matur suwun sangat kanggo dulur-dulurku sugeng siang nggih sing nembe wangsul saking Makaryo nggih sing ati-ati sing lagi nang dalan ya sugeng siang nggih. Kanggo paketuk iman ya Allah. Tadi kilingan Kang Tukijo kae kowe. Ki nene nyeluke Kang Tukiman apa Kang kar apa Kang al apa paketuk iman jajal sing ana nang teluk dalem nang sugeng siang nggih Pak. Sugeng nyawiji mugi-mugi paringi sehat kapan-kapan tak mampir nene. Tapi ra janji ya Pak. Engko rikane weruh nene aja girap-girap kaya kowe ya Pak ya tulung. Matur suwun nggih. Sugeng siang kanggo Abah Tarman anu aya di Taman Negeri Wilujeng Siang. Abah sehat ya Pak ya. Semangat pokoke Pak nggih. Wilujeng siang sugi menjelang sonten sugeng sonten nene. Wonten Bu Yuni sing saking kok Bu Yuni toh ya kok bener ah. Sing wonten Tegal Gondon nggih kali Mas Sapari tapi dudu Ramadan. Sugeng siang kemawon nggih dulur-dulur sing wonten Purbolinggo, wabil khususan kowe mau sekeluarga ageng Mas Sapari kali Mbak Yuni, muga-muga padha diparingi sehat. Salam kanggo rencang-rencang ya Mbak Yuni. Mbak kapan isa kumpul maning ya Mbak? Kita botram ngerti botram ora Mbak Rika madang bareng. Sugeng siang kemawon nggih. Semangga sugeng siang kanggo mamae Adit nih nyawiji nih sehat selalu. Oh sarapan dulu amin ya Allah ya Rabbal Alamin jih matur suwun sangat jih kalau mamake Adit. Kang Komar mau njaluk lagu apa ya Kang Komar ya nini deneng kelalen kayak gue ya sedelat ya Maya. Assalamualaikum sugeng siang. Sugeng sonten Mama.
1: Oh jenengan siang apa malam siang ini
0: lah. Kalian siang menjelang aku. Malam.
1: Malam menjelang pagi.
0: Siapa sih malam minggu?
1: Malam minggu.
0: Ketuk asal.
1: Belaku ngentowen nyewang kru uang eli.
0: Rungo Rama, Rungo Mari, Rama Yusuf ngomong apa jajal?
1: Malah males aku Yusuf ini ngono ku ya.
0: Gak aku mah ngono ku aku gak awas neng ketemu orang.
1: Enggak usah kancan karo Yusuf, males aku Yohani.
0: Enggak mau kancan-kancan karo Yusuf, enggak mau aku.
1: Aku enggak koncoan kok Yohani, males aku.
0: Bener Mak.
1: Ketemu aku nyese.
0: Aku juga Mak minggir.
1: Aku yo minggir.
0: Salame Mak.
1: Salame kanggo Mama Cinta, Kapur Kentung, Lek
0: Turino.
1: Sugeng
0: siang.
1: Sugeng santen-santen.
0: Oh, sugeng santen.
1: Iya no, penjaga cinta
0: Mr. Sugeng Eku, santen.
1: Dan Sugeng Santen Mbak Gato,
0: Sugeng Santen
1: Tandu Santen, Pak Jumiran, Ren Pamaruti
0: Sugeng Santen.
1: Terus Mama Hendro, Mancing Mania Pak Hendro, Sia Mupi
0: Sugeng Santen.
1: Terus Mbak Neri Kota Gajah, Mbak Atun Sukalara Siang. Santen yang kleru Mbak Wandira. Terus Masalan Mebel
0: Sugeng Santen
1: Pak Sugeng Santen,
0: Sugeng Santen,
1: Mbak Firmanto, Mbak Rin, Pak Fatiman, Mbak
0: Sugeng Santen,
1: Mbak Dela Siang, Pak Digaul, Mbak Tulino, Mbak Sia, Santen, terus Pak Supana, Santen, Pak Ma Moklas, Mama Sak Bunda Samba, terus sama Mama Bagas,
0: Sugeng Santen,
1: Putra LA, Mas Depa, Julius, Nelin, Bu Muslimah,
0: Sugeng Santen,
1: Kang Darjo, Yuhartati,
0: Sugeng Santen.
1: Terus kali wah kabeh wae lah.
0: Nggih, kok kabeh wae. Lagune apa, Mak?
1: Bener rekwat apa sih oleh ya?
0: Insyaallah. Napa, Mak?
1: Nganu alun-alun Nganjuk.
0: Alun-alun Nganjuk. Matur suwun mamaku.
1: Sami-sami.
0: Nggih. Mangga. Panteng radio mamaku sayang.
1: Panteng wirama, matur nuwun sayang.
0: Ora susah lia-lia kene bahaya, Mak. Ya, maklumin tuh sing wonten Pari Agung teng riko enten Kakang Kuwarno ya. Ana juga Bu Yuni Supatmi, matur suwun sangat. Sugeng siang kemawon kanggo IPJS Ikatan Persatuan Janda Siwur. Sugeng santen maklum saking Mas Wiki. Nggih, matur suwun sangat sampunya wiji. Mas Arif Sumberjo mau jare Pak Yusuf rasida rabi karo nenek. Lah kuwi mau lho, Rip. Rentu ngirip. Mas Arif, kowe kepriwe jaran? Mas Yusuf kowe mau ya Allah ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sugeng santen kanggo dulur-dulur, aja kelalen ngisukan aja kesehatan gratis nang Radio Tiramalan cari Radio Tiraman nggih. Jam sangat duki jam sekawan santen. Kalian ini sari dikrama nggih. Sumangga promone kada sangat. Pokoknya sepakat so, September pakai tema nggih. Dilajengaken tanggal 8 September dulur-dulur teng Radio Kistara nggih sing wonten Lampung Barat, matur suwun sangat nggih. Ceritane wayang Rama Yana sayangku. Nggih, matur suwun sangat. Nggih, sing nyawiji lumantar Radio Kistara sugeng siap sugeng sonten kemawon ampun supeng nggih tanggal 8. Enten cek kesehatan teng Radio Kistara Lampung Barat. Sing nyawiji lumantar Radio Jazz Impres Puro dating gisti nggih sugeng sonten. Nggih, teng riko enten jenggot naga. Nggih, kuwata sangat dulur-dulur teng riko nggih sing sampun nyawiji ampun supeng jampi herbale nggih saged ditumbas teng Radio Tramalan jaringane. Sing nyawiji lumantar Radio Batara nggih sugeng sonten sing wonten Balam nggih enten Pak Jumiram teng riko Bunda Nopi nggih kali Bunda Kristin Uki sing nyawiji lumantar Radio Kansas toya kemawon mboten kula wiji nami kanggo mama-mamaku ayah-ayah-ayahku kanggo dedek Chinese sugeng sonten nggih sugeng sonten Uki sing nyawiji lumantar Radio Inovasi sing wonten Mandala nggih sugeng sonten Kota Sanget teng riko nggih dulur-dulur nggih Mak Iem apa serakangan karo Nini Sari ya Allah Mama sugeng sonten kemawon nggih sugeng sonten kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Trirama ampun supe jampi herbale sumangga nggih saged telepon WhatsApp teng call center nggih monggo 08 31 700 600 nggih sugeng sonten nggih kangge dulur-dulur enten sapa ya Abah Mimin wilujeng sonten Abah Mimin sumangga paringi sehat ya yes, sedaya kemawon anu aya di umbul cau umbul jenggal loginya wilujeng siang wilujeng sonten kasadayana hatur nuhun pisan anu tos ngiringan kelenengannya Mbak Wiji Astuti matur suwun Labuhan Ratu sampun tumbas teng Radio Kansa niki wau nggih sampun kangge asam urat nggih tumbas biosin nggih Ibu Fatimah Bekri untuk kembahnya keluhannya pegelino tumbas madu nomor rapid Ibu Fatimah Bekri muga-muga panjenengan nyawiji nggih Bekri ning ngendi rika Pak Mas Arif matur suwun nggih niki wau enten Mas Parno nyuwun lagune nggih oh enten Pak Mister Mahmud wau nyuwun lagune Kelinci Uncul sampun nggih Pak Mas anu Pak Mahmud nggih Mas Parno njaluk lagu apa sih kelalen mau ninine ya kira-kira isa keputer apa ora oh apa sih kia campur sari oh alah orang oh Sisi Deman sampun Mas Parno sampun diputer Mas Parno nggih matur suwun sangat dulur-dulur nggih nggih jaga kesehatan panjenengan sami sumangga jampi herbal sing tonton Radio Tramalan jaringane saketi tumbas nggih saketi pesen pokoknya sepakat September pakai hemat nyisuk ana cek kesehatan teng Radio Trirama dulur-dulur nggih kalian ini sari dikrama jam sangat dugi jam sekawan sonten nggih ngapunten iki nek enten telepon sing dereng kaangkat nggih enten Bu Muslimah nggih nyuwun sewu sangat benjing saged disambung malih kalian ini sari nggih enten malih niki Mbak Lia Metro matur suwun nggih sugeng sonten kemawon nggih wancine sampun cekap dulur-dulur ninine badhe pamit kupat dudu santen menawi lepat nyuwun ngapunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh susah pada maring ngendi dulur ayo padha ngiping maning karo Radio Trirama.

Utama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM Net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

dengerin goyang asil lole. Tambah seru kalau udah pantengin goyang asil lole. Goyang asik.

di tanggal 5 September 2026, bes. Seperti biasanya di sore ini gue yang ngasih lo, gue yang ngasih blittering barang agar lo salty ya, dia teman bareng aja sekeluar di set ya. Mereka tergabung boleh di 0812 2021 0. Tadi Facebook di Radio Teri RM FM. Telepon nanti juga bilang kalau lagi sehat ya. Satu dendang yuk. Untuk kita kalau lagi sehat, jangan kemana sayang. Tetap di gue yang asli loli. Gue yang asing meliter bersama Agari Lu Sulti.

0: Oke, masih di Masalah Sekian dari Jalan Gama di Satu Manikir di Jabatan Wai Bungur, Lampung Timur. Selamat sore keluarga, sehat apa kabar di sore ini? Jangan tanya, di sore ini cuacanya ya sangat dingin ya guys ya, tapi sah panas sekali. Dan untuk di sore ini seperti biasanya digoyang siloli, goyang asik melintri barengan Jadul Salty menemani keluarga setiap hari Sabtu saja. Dan untuk di sore ini di tanggal 5 September 2026, dan untuk di sore juga keluarga saya yang mau ikut tergabung boleh di 0812 12 11 310. Atau juga untuk di Facebook juga boleh banget di keluarga sehat ya. Selamat sore, ada Putra Linggong. Negara anginnya udah kan barusan negara angin ya. Jadi gak bisa putar lagi Putra Linggong. Kan barusan loh ya, udah diputar. Ada dua putri juga, selamat sore. Salam sehat selalu, siap, terima kasih untuk dirimu, selamat sore. Sedapnya tuh di sore ini keluarga sehat ya. Pertemuan agar lu seldi. Jadi untuk keluarga sehat ya, agar untuk yang punya permasalahan kesehatan, baik untuk penyakit iritasi dan juga kronis besi, agar seldi produk herbal agar lu yang terbuat dari 100% bahan herbal pilihan. Terima kasih syarikat kalau dia sudah terdaftar di BPOM. Banyak juga sudah membuktikan akan ya manfaat dari agar seldi, baik untuk pencegahan atau juga untuk pengobatan keluarga sehat. Yuk silakan. Atau di sore ini yang ingin dapatkan atau yang mau konsultasi atau yang mau cd juga boleh banget keluarga saya di 0831 760 600. Dan untuk di sore juga untuk keluarga sehat yang punya permasalahan seperti untuk ya penyakit iritatif atau juga kronis agar seldi dengan kandungan jamur dewa, probiotik, propolis, ekstrak sarang semut, ekstrak manggis, kayu manis dan juga air kelapa. Ada juga mempunyai manfaat luar biasa ya, otomatis permasalahan-permasalahan kesehatan seperti untuk kanker, tumor, diabetes atau kencing manis, liver, kolesterol, asam urat, rematik, wasir atau ambeien, sulit babi, jantung koroner, sesak napas atau asma, ada paru-paru, mah, lambung, darah tinggi, darah rendah, stroke, ginjal dan juga masih banyak lagi. Selain untuk mengatasi permasalahan penyakit iritatif dan juga kronis ya, atau pencegahan, atau juga untuk detoksifikasi pengeluaran zat racun dalam tubuh kita keluarga sehat ya, untuk suplai vitamin ya, tambahan vitamin ya, dan juga ya permasalahan kesehatan juga bisa diatasi. Maka dari itu untuk keluarga sehat langsung aja dapatkan, mumpung masih ada promo untuk ya September keluarga sehat ya, sepakat September paket hemat bisa dapatkan untuk di radio dari Ramadan juga jaringan COD pesantren juga bisa banget keluarga sehat Indonesia. Atau yang mau tergabung boleh di 0812 12 11 310. Atau di sore ini yang luar biasa basic. Atau yang sudah WhatsApp juga selamat sore. Atau di TikTok juga selamat sore ya. Atau di sore ini keluarga sehat ya. Kita sabar dulu satu penampan keluarga sehat ya di 0812 ya 12 12 11 310. Halo, goyang si loli, goyang asik melitri barang gadul selting.
1: Sudah setia asik masih.
0: Makin asik masih.
1: Makin asik masih.
0: Iya makin
1: perdana
0: asik.
1: Perdana kok lali ngono lo.
0: Lali rakelingan berarti ya maklum ya.
1: Lali rakelingan biasa pakai toru aja.
0: Oke, okay. Apa kabar maklum?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat. Dirimu gimana?
0: Sehat dong, baik, tambah ganteng.
1: Amin, bus percaya aku.
0: Siapa ke maklum krung ora? Nggak usah dipatin yung, hidupin aja. Nah, biar kelihatan gantengnya.
1: Oh iya,
0: ya, dadah.
1: Halo, dadah mas normal ya.
0: Ya iya no, lo piye masa maklum sih dipaham aku toh ya sih mas.
1: Aku hati dadah, masa dadah maklum no mas.
0: Ya aduh, sampai dadah anu Pak Warno wae.
1: Pak Warno cek anu gak ada orang balik nang pabrik.
0: Becek.
1: Gesek,
0: gesek nih. Oh, gesek.
1: Pak Warno gesek atau di pabrik KPM sana lo aja.
0: Wah, di sana.
1: Kerja di pabrik boneka.
0: Pabrik boneka.
1: Pabrik golekan lo.
0: Apa kui maklum?
1: Ya golek sandang pangan maksudnya
0: aja. Oh alam. Aku belum seusia itu jadi belum paham.
1: Wah, enggak paham, enggak nyampe dirimu enggak nyampe. Kalau like, maklum udah nyampe Pak Warman kerja di pabrik golekan, golek kandang pangan aja.
0: Oke sih. Dendangnya apa nih maklum?
1: Anu, dalan liyane.
0: Apa dalan kono kae wis anu?
1: Wis rusak.
0: Oh, rusak.
1: Aku golek dalan liyane sing kono rusak gak arek kono nggih kono aku yo enggak penak lah.
0: Jalan kene sih diperbaiki. Iya iya hati-hati ya. Nah,
1: aku milih jalan sing liyane
0: ae. Oke, siap kalau gitu. Jadi kayaknya maklum.
1: Semua arek kono kae. Salamnya buat Mama Cinta. Bunda Antin, selamat sore.
0: Sore.
1: Ada Kang Pur Kentung penjaga cinta. Ada Indri, sore.
0: Sore.
1: Ada Kamas Broto, Mas Wiki, Mas Edi PW, Mister Ekyu, Amirkan juga sore, Mbak Wandira sore. Ada Kak Ayar, Mbak Neri Kota Gajah.
0: Sore.
1: Ada Mbak Aton, juga Lara sore. Keren Pak Maruti.
0: Oke.
1: Ada Pak Jumiran, Mama Bata, Mama Moklat.
0: Sore.
1: Bunda Tambah, Putra LA, Mas Dep. Lia.
0: Lia
1: masuk anak dirimu lah.
0: Oh, okay, Lia. Selamat sore.
1: Dedek Lia.
0: Dedek.
1: Suri Putuk Muslimah.
0: Okay.
1: Dari Surina Mbak Dari, Kang Darjo, Mbak Gatot, Bu Suprapti, Mbak Ayu Artati juga sore.
0: Sore.
1: Buat semuanya adalah selamat sore.
0: Oke,
1: okay,
0: sore spesial.
1: Buat dirimu sehat selalu tambah
0: amin.
1: Spesial kang kucing siaran.
0: Siap.
1: Tambah bunder.
0: Amin. Ojo malu, mungkin iso ya tak kene iki mulan.
1: Kalau bunder iki enggak pantes.
0: Heeh, jan lho.
1: Nek kabeh dimasukin pantes lajeng kayak bot. Terus
0: gede. Lah iya, amin. Terima kasih maklum ditunggu dedangnya ya. Oke, Panteng Radio.
1: Panteng Dirama. Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Selamat sore.

0: keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama lengkap aslinya Hasan Basri, alamat Sekincau, Lampung Barat.
2: Dulu keluhannya apa?
1: Dulu penyakit bapak ini, yang emah ini yang berat, sama badan ini sakit semua. Kalau tidur itu, bangun tidur itu alah kayak remek gitu loh. Terus kedengerin di radio itu, tak suruh ibu itu, tak suruh beli. Dia nelpon dari Sekincau, kan bapak di kebun. Dibeli, begitu sampai dibuka, kok bu asem gini. Cuman ingatkan pengen sembuh terus aja gitu. Udah habis satu botol, ada rasanya enteng beli lagi. Ibu itu belum mau dia minum. Lama-lama dia minum satu, setengah aja katanya, setengah loki. Pas dia minum enak, katanya ke badan. Jadi akhirnya setiap beli ya berdua minum. Alhamdulillah sih sehat badan.
2: Sehat. Bapak itu produk agarilusnya yang diminum apa aja?
1: Pertama CLT, terus ditambah drop. Nah ke akhir-akhir ini rupanya yang lebih bagus itu kalau dia CLT walaupun dia drop sama madu hitam ataupun madu temulawak. Cuman ini mau jajal ditambah pakai ini apa? Zigo 26 ini.
2: Susu.
1: Iya susu. Kayak mau muntah gitu terus. Pokoknya gak ada berhentinya itu rasa pengen muntah tapi gak ada yang dimuntahin itu. Selama itu, setelah minum madu temulawak ini kok enak gitu loh.
2: Enteng.
1: Di situ makan nafsu kuat. Jadi tidurnya nyenyak. Dulunya tidur tuh susah bener. Pokoknya apapun yang gerak-gerik di luar itu kedengeran loh tidur. Kalau sekarang kayak diiris juga itu kaki itu nggak kerasa.
2: Saking nyenyaknya tidur.
1: Jadi alhamdulillah makanya ini ada cek darah kesini, ada cek kesehatan ini nyempatin loh ini kesini. Kalau biasa dengan herbal agarilu itu seluruhnya itu kayaknya kalau sama bapak ini hampir cocok semua.
0: Dapatkan produk agarilu series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Paket Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Special promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Berkah talenta.
1: Mbak Silvi.
0: Oleh nangis ora aku.
1: Aja.
0: Aja ya.

0: episode dari keluarga sehat ya, Ego Wong Tua. Tadi sore juga sudah di request sama Bu Daryati. Pak Jupli, semangat Pak Jupli ya, karena udah dimandorin sama Bu Daryati ya. Sore guys, hadir sambil mandorin Pak Jupli lagi menggawe ya, lagunya Ego Wong Tua ya. Siap, terima kasih. Halo goyang asik, loli goyang asik, mulai daripada Gary Lusaldi.
1: Makin asik,
0: asik. Asik, asik.

0: Jen, aja sampai ndelok anu leve sampean. Terpesona. Ya iya no. Jangan sampai ketampananku ini tersembunyikan.
1: Itu enggak tak ngintip berarti
0: lah. Aja ngintip lah, timbilin ratang jawab aku.
1: Sudah ngintip ora kira-kira.
0: Eh wis no, ora ngintip meneh langsung boy.
1: Wes, jan
0: nak ngantar ngintip keton aku. Lah iya to, tapi iya to, maklum wae penasirin nak.
1: Piye, Mas?
0: Apa nih iki?
1: Malam minggune piye iki, Bang?
0: Kelabu wong ditinggal ayang berangkat lagi dan
1: ya ampun, kermaknyuk ngono ta?
0: Heeh, mak nyuk lek.
1: Aku ingin
0: delok
1: story ini lho.
0: Sing ndi kuwi?
1: Sing nang Muara Jaya.
0: Oh, sing Muara Jaya kuwi. Allah. Kuwi ganteng pret jereke.
1: Udar.
0: Uduk to.
1: Sopo?
0: Siapa lagi kalau bukan Gaga Wandira?
1: Mbak Wandira.
0: Dek percaya karena aku muster, geng.
1: Mbak Wandira anu nonton ngintip ya.
0: Nunggu ngintip apa bersembunyi-bersembunyi. Aku yuk kurang
1: ayo,
0: tahu.
1: Ayo Mas, kapan nang Mbawan ya, Mas?
0: Hah?
1: Eh, nang Mbawan yuk.
0: Kapan?
1: Kapan di Ode Rono kok?
0: Ya, wonge ndek iki pesen malah makat dhewe malah.
1: Siapa?
0: Oh, wonge mbuh ngopo? Eh, kapan ya, duh. Kok bingung ah. Sesok piye, sesok?
1: Kok ya dadak grogi sing tekan aku grogi iki lho.
0: Sesok, sesok.
1: Sesok ya hari sibuk nasional.
0: Oh iya, ding. Senin, Senin, Senin.
1: Ya, mbuh kok sesok.
0: Sampean sing sibuk kok.
1: Mbak Wandira gak iso selain hari Sabtu dan Minggu.
0: Oh, ngono.
1: Anggota dewan yo biasa lah, Mas.
0: Dewan perwakilan apa iki?
1: Netizen.
0: Sing bayar sapa kira-kira?
1: Sing bayar. Ya, Pak Herman sing bayar.
0: Oh, Pak Herman. Hey, iki biasane rakyat iki sing bayar lha iki Pak Herman ngaran.
1: Lah iya ta.
0: Ki ngetik opo wong kita iki?
1: Bawan.
0: Rasa ya, ngetik bawan. Telepon wis tak gabung nih ndang.
1: Heeh, ayo gabung.
0: Iki iso-iso radio.
1: Request apa wae Bawan? Request apa ndang?
0: Anggota DPR ya katanya dapur katanya. Bagian konsumsi wong.
1: Bagian konsumsi. Ngurusi anak-anak e wong.
0: Lah iya to, anak e wong diurusi jadi anak dhewe.
1: Dhewe mbo.
0: Padahal njeng ngurusi anak e anu tanggane.
1: Kira apa to nek anak e?
0: Anak bayi gerang kok.
1: Bayi gerang sing ora kanggo popo.
0: Lah iya.
1: Wah,
0: istirahat. Mas Budi motor Toto Harjo selamat sore hadir Mas. Selamat sore.
1: Mas Budi motor Toto Harjo.
0: Sampean arep golek motor murah enggak?
1: Murah sih ngerti aku Mas murah.
0: Iya, ngerti kan telung tahun. Kan telung tahun geran.
1: Aku sih wis ngerti.
0: Dip. Paling gur 700 sih itu. Tak terne tenang wae.
1: Seterusnya?
0: Eh?
1: Seterusnya ngono.
0: Ya Pak Budi to sing.
1: Coba Budi motor lah ya. Pak Budi ku berarti.
0: Eh yo bos sing ndi kuwi? Garekan.
1: Ya Pak Budi motor tanggung jawab enggak, Pak?
0: Ya yo ya tanggung jawab menari setiap bulannya maksudnya. Seger iki. Mas iki. Ah, pokoknya rahasia. Sampean soalnya ora ndelok anu.
1: Mbak Wandira to.
0: Anu lho Mas Budi jare seweger Mas ese ngono jare. Walah jan seger pol.
1: Itu Mas Budi to iki. Tak kira Mbak Wandira ngetik kok.
0: Always de anu de iki cara anune iki siji ngono penting mampir ajek lah.
1: Ngono.
0: Heeh. Iya. Wong sibuk iki kayane ya rada anu. Nora ade sing alai rono.
1: Oh iya, bener. Tek WC apa ya?
0: Oh, iki enek sing bedone iki. Enek sing request nek kemo kan dadak ngenteni Allah dina apa lah ngono. Nek iki ora suwaya wae iso.
1: sama
0: Bu Daryati. Mbak sekali-kali COD nih Pak Cupli ngono ngopo lu?
1: Tahu. Bu Pudar.
0: Dalangnya lali.
1: Bu Daryati arep laundry.
0: Nah.
1: Pasti kok rono lah. Pudar ora laundry-laundry.
0: Pudar laundry kaos glegar siji ngene kon jiko. Kelakar sih. Iya loro lah ini Pak Supri lah. Piye?
1: Saya nggak mau kolak yang penting, ketemu Pak Supri
0: lah. Lajo. Apa ini malah gini lali ya?
1: Urung.
0: Oh urung.
1: Denok, denok ya mas.
0: Ah denok. Siap. Digoyang.
1: Digoyang. Pak Wanira. Mas Budi motor. Terus Pak Supri dari hati. Terus apa nih tuh sing live mas, sing nonton siapa tuh?
0: Kakak Wandira pindah neng live kayaknya mak maklar Indri gitu.
1: Aku di apa sih? Di kayak itu lukan mak Cin jare.
0: Mak Cin?
1: Iya.
0: Mak Cin. Itu mak Cin tuh.
1: Waduh, itu mak Cin. Mak Cin betul.
0: Oh, iya betul. Pinipin dong berarti.
1: Sampai ya keren Pak Maruti. Malum juga ya. Selamat sore, saya Farah. Saya kan di sampai kayak sana. Selamat sore. Semuanya saja lah.
0: Maklare tibane si enek anu to tanda kurung gitu tibane.
1: Apa?
0: Maklar cinta kan.
1: Mende Mas Budi motor, Pak, maklar motor.
0: Lah iya to. Cinta ini warak orang ngentek-ngentekin
1: lebih tepatnya bukan makelar cinta Mbak Wan.
0: Apa ini?
1: Tempat curhat.
0: Pak aku nembe ngerti ya suwi apa ora tau telepon bareng ki mau ya.
1: Iya suwi kita tidak meeting.
0: Ya iya kapan toh buat diajak ini anak tidak lanang ki
1: apa?
0: Perlu didikan.
1: Pinter bawah lah. Oke, terima kasih ya, Mas.
0: Yo, mentang-mentang kene wis arep mindo pinter ngono.
1: Lah iya kan jane pisan era santen.
0: Yo arep melu yo monggo loh. Ora enek sing anu nglarang.
1: Lah bawa dira lho ora sida-sida.
0: Lah apa meh rencana?
1: Monggo.
0: Lah, kok ora kabar-kabar iki.
1: Ana entek karo Mbak Wan
0: iki. Lah iya. Lah iya to. Wis aja diterusno hilap sampean iki tenan. Iso-iso dikabruk sampean.
1: Sama orang lain mana aku ngerti. Oke, terima kasih waktunya.
0: Siap. Denoke ditunggu ya, Bu.
1: Oke.
0: Oke, siap. Panteng radio.
1: Irama dong. Terima kasih.
0: Iya dong. Terima kasih kembali buat Bu Jena. Sudah menyatu keluarga sehat di. Atau gede gue yang kasih loli gue yang kasih mulai terbareng Agari Lusolti. Halo. Gue yang kasih loli gue yang kasih mulai terbareng Agari Lusolti.
2: Makin asik, makin.
0: Ah, enggak asik. Enggak asik kalau ini mah. Enggak. Enggak kurang makin, semangat.
2: Makin semakin ganteng Mas.
0: Enggak, siapa itu?
2: Hah?
0: Sopo kuwi Mas Wiji?
2: Yang ngerasa aja ya.
0: Oh
2: iya. Siapa?
0: Oh alah. Ya nak ganteng mah ya penyiare wis ngerti ganteng kan biyen.
2: Nah, gitu
0: toh. Heeh.
2: Lah tadi kok disalahin ayo.
0: Ah, yo mbuh sapa sih ngomong ganteng ngono kan ora reti
2: aku. Ya ngomong ganteng kan aku kalau yang jadinya ngomongnya makin asik Mas. Ada yang enggak.
0: Mbokan Mas Wigi sing ngomong ganteng ngono kan.
2: Kalau itu aku
0: enggak
2: tak tahu.
0: Oh, lejare wis ping papa atau ping 5. Ketemu nih.
2: Ketemu nih.
0: Lah iya.
2: Ya enggak toh.
0: Oh, urung. Ya wes nah. Lagune apa iki Mbak Neri?
2: Lagune demi koe aja lah.
0: Enggak ono.
2: Mosok gak enak.
0: Heeh. Mbak semenjak sampean anu request enggak
2: enak. Lah ya bu.
0: Biasane enek.
2: Irama kok.
0: Ya biasa enek.
2: Eleh. Tuh, Mas. mau ngajarin curang itu namanya.
0: Enggak ya. Boleh.
2: Kalau itu Bunda Rita Sugiarto itu kan ada curang itu berarti itu.
0: Berarti apa lagu nih?
2: Yang mau curang itu.
0: Dan sama nyanyi kok rata puter lagu nih.
2: Nah gitu. Ya mendingan aku enggak nyanyi lagunya diputer.
0: Ya udah digoyang buat siapa?
2: Digoyangnya tadi ya. Ikan tadi enggak mampir kok.
0: Hah?
2: Ikan ngeten itu ya.
0: Siapa?
2: Bu Isena.
0: Bu Isena, oh, selamat sore. Buru-buru mau?
2: Buru-buru apa tuh? Mau mandiin Pak Budi ya, Pak?
0: Iya, biasa toh. Ngelondri toh.
2: Gitu. Ya, pokoknya Bu Isena selamat sore. Mbak
0: sorry.
2: Selamat sore. Ada maklum ya, maklum selamat sore.
0: Sorry.
2: Ada Lia masukan ya.
0: Siang, selamat sore.
2: Selamat sore ya. Di mukmetonya di mana yo ya? Nanti kasih tahu kalau okay. Masukannya ya.
0: Oke. Siap.
2: Ada Italian anak Lia yang selamat sore.
0: Sorry.
2: Siapa Eruri, Mas Yono Martabak, Mas Agus Sekutang, Mas Edi Cewe, Mas Pur Kentungnya selamat sore.
0: Sorry.
2: Buat semuanya aja ya.
0: Selamat sore. Spesialnya Mbak Neri buat siapa?
2: Spesialnya buat yang lagi siaran. Ya semoga saya selalu menjaga.
0: Thank you, amin.
2: Ya udah, pokoknya kita aja lah ya.
0: Terima kasih Mbak Neri, ditunggu demi kuenya ya.
2: Iya oke.
0: Panteng Tri Rama dong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Neri Bondin. Hadir sore yang ada di Sepakat Tangga Musik masih hadir. Terima kasih. Panteng Radio Tri Rama dong pastinya. Best.

Kreativ.

0: sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama saya Bu Jamila Bumi Setia, Rombong 3, Lampung Tengah. Dulu keluhannya ini di kepala belakang nih kayaknya rasa berat, tangan rasanya kayak semutan. Sekarang setelah minum Agarilus agak lumayan lah. Terus saya sekarang mau ambil lagi, udah konsultasi dengan dokter.
2: Itu sakit di tengkuk ya Bu ya, di leher belakang ya?
1: Kayak berat tuh.
2: Berat banget. Sama tangannya?
1: Tangannya rasanya kayak semutan.
2: Semutan. Itu sudah lama Bu?
1: Udah
2: sakitnya
1: lama.
2: Udah dari kapan?
1: Udah ada ya 1 tahun mungkin lah.
2: 1 tahun?
1: Ada 1 tahun udah sakit. Terus sama bapak itu dibeliin, tapi dulu belum ada di sini Mbak. Di Merapi saya beli. Terus setelah di sini ada, bapak beli di sini kemarin. Terus sekarang saya diajak ke sini lagi konsultasi dengan dokter, katanya mau disuruh beli lagi.
2: Terus Bu, yang diminum produknya apa aja?
1: Agarilus Drop, Selte, Madu Temulawak.
2: Udah habis berapa botol Bu? Dari awal minum sampai ngerasain banyak perubahannya?
1: Baru beli 1 paket, baru, 3 paket itu. Baru 1 paket, 1 paket, 1 paket, 3 paket.
2: Baru beli 3 paket,
1: iya.
2: Itu udah ngerasain enak banget.
1: Iya, udah jauh bedanya lah.
2: Sekarang badannya gimana?
1: Sekarang badannya udah enak, enteng. Kalau bangun tidur, tajat. Kalau bangun tidur itu Mbak, rasanya itu kayak berat. Sekarang udah enak, begitu bangun tidur langsung ke belakang.
2: Yang ditengkuk tadi udah gak pernah?
1: Alhamdulillah enggak.
2: Udah enggak.
1: Makanya aku masih ngambil lagi, sama Pak Dokter suruh ngambil sepaket lagi. Iya, masalah duit gak masalah dok. Yang penting badan sehat. Ya saudara-saudara, ya keluhan seperti saya, minumlah Agarilus Drop atau Temulawak, oke? Okay?
0: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat. Halo pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat. Ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Trirama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Trirama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Mah, main si Titin teman aku cerita.
4: Cerita apa,
3: cerita,
4: Dek?
3: Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Mah.
4: Gimana?
3: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
4: Oh, ya? Terus?
3: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
4: Wah,
3: Mah.
4: Wah, asik ya.
3: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
4: Oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
5: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano.

0: kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu, ada live hiburan organ tunggal. Ayo, bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu, SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
1: Tambah seru kalau udah pantengin goyang asik lole, goyang asik letre bareng Aga di Lusalte. Goyang asik lole, goyang asik letre bareng Aga di Lusalte.

di 93,1 FM Radio dari Roma Bimus, ada informasi keluarga sehat ya. Sore sayang, gimana kabarnya di sore ini? Sehat dong. Alhamdulillah tadi sore keluarga saya masih bersama Jessie ya. Di goyangan si Loli, goyang asik meledri barengnya Girl Salting. Ya pasti untuk keluarga sehat yang punya permasalahan kesehatan, baik untuk penyakit diri tiba dan juga kronis ya, kanker tumor, ada diabetes dia, tadi juga liver, kolesterol, asam urat, rematik, wasir, ambeien, solid BAB, jantung koroner, ada sesak napas, darah tinggi, darah rendah, stroke, ada ginjal, masih banyak lagi untuk permasalahan kesehatan lainnya. Dan untuk diceritain juga keluarga sehat dari Indonesia, silahkan untuk yang pastinya ingin dapatkan agar lu seldi untuk promo juga bisa dapatkan ya untuk di radio terkarma dan juga jaringan untuk promo September paket hemat ya, sepakat ya untuk ya September paket hemat, silakan langsung aja dapatkan di radio terkarma dan juga jaringan. Atau yang mau COD pesan atau juga boleh banget keluarga saya, mumpung masih ada promonya beli satu gratis ya satu dengan kemasan yang hebat keluarga sehat ya. Selamat sore untuk di sore keluarga sehat ya, ada siapakah di sore ini? Selamat sore, ada Bunda Geiska hadir masih. Selamat sore Bunda Geiska, apa kabar di sore ini ya? Selamat sore, tadi juga ada Rahmawati juga, selamat sore aja selalu ya. Atau requestnya Laut Kidul tadi sudah ya, Mas Ellen Mabel RP3 Rumbia. Dedangnya untuk Kawitang Sinawangnya belum masuk ini, mungkin bisa diganti ya. Terima kasih buat Mas Alan ya. Tadi juga ada Mas Budi Motor, assalamualaikum salam. Selamat sore masih yang ada di Toto Harjo ya, Toto Harjo hadir nyimak di gue yang asli loli makin asing masih. Dedengnya kita aja, terima kasih, selamat sore, salam bertugas untuk Mas ya penyiarnya. Lagi terima kasih buat Mas Budi Motor, selamat sore juga ada Mas Ziva. Assalamualaikum salam, panteng dulu kangen, terima kasih. Udah lama nih ya nggak gabungan. Terima kasih untuk di sore ini, selamat sore juga ada Muhammad ya, Komari juga sudah bergabung. Hai, hai juga, terima kasih sudah menyatu di sore ini keluarga sehat ya. Yang belum dapatkan untuk Agari Lusaldi, silakan buruan bes ya, dapatkan langsung untuk di radio terirama dan juga jaringan. Yang mau coy di pesan antar juga boleh banget sayang, bisa hubungi di call center kita di 0831766600. Dan tadi sore jangan lupa ya mandi bes, udah sore ya. Sudah dimandi 20 ya di jam 5 waktu radio terirama dan sekitarnya ya. Dan untuk di sana keluarga saya di Indonesia, untuk yang sudah mendapatkan otok agar lu selti, untuk di sana juga selamat sore ya. Dan otok di sana juga buat Mas Wigi, selamat sore, aku puterin lagunya dong, lagunya LDR coba ya, tak cariin dulu LDR-nya ya, semoga masuk ya Mas Wigi. LDR Layang Dungur Restu ya. Oke siap deh kalau gitu, langsung aja kita gaskan bes. Untuk di sini juga selamat sore, jangan kemana-mana, tetap ya atau ke di ya, gue yang si loli, gue yang si melitir bareng Agari Lu Selti.

0: Oke, terima kasih keluarga sehat Indonesia sudah setia menemani di sore ini. Atau di sore ini, selamat sore Mbak Shirley, tanggal 12 ada lomba layang-layang tempat kemas. Nanti kalau tanggal 12 itu malam apa? Malam minggu ya? Kalau malam minggu aja nggak bisa. Oke, terima kasih untuk di sore ini sudah setia menemani di Goyang Si Loli, Goyang Si Mulai dari Berangai Gadul Salty. Waktunya Ajis pamit sayang ya. Nanti dilanjut sama Ajis lagi. Ajis lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio dari Rama. Bye-bye.
1: Iya, Rasa. Di Bindu ini atau di Horizon?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Saatnya Anda menyimak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, konco-konco jamaah pengawasan kitab ikam engkang kaula hormati, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing kesempatan yang kesekian kalinya. Semoga pertemuan kita menika membawa manfaat kangge kula so panjenengan sedaya fitini wat dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Konco-konco sedaya ingkang kula hormati, ing kala wingi kula kali panjenengan diberitahu beberapa faedahnya balak yang kita terima. Sakniki monggo kita lanjutaken pas tetep nomor 78 tengah sendiri. Wa hadza a'dhamu fawaidil balaya. Wa hadza utawi iki ayyarutal abdu ila Allah wa yalzamu babahu fayaltaji ilaihi iku a'dhamu fawaidil balaya. Luweh gede-gedene pira-pira faedai belai. Dadi faedai belai sing paling gede niku dengan adanya belai, dengan adanya balak yang kita terima. Kula ambek sampean niku iso madhep nang Gusti Allah. Niku faedai, tapi lek sampean kena balak terus ngamuk ya berarti ndak ono faedai, Cak. Mila panjenengan lek kena balak ojo ngamuk, kene oleh ganjaran. Maten nggih. Lek kepingin oleh ganjaran tapi nggih, lek mboten kepingin yo monggo lah sak kersa panjenengan. Wong barangan ngaji niki urusane ati kula panjenengan sedaya. Sampeyan ngrungokno pengajian ngono sampeyan melok ya monggo, ndak melok ya sak karepe sampeyan. Nek kula ngotot-ngotot ngongkon sampeyan ngeten sampeyan ndak gelem ya ndak iso. Masih kula sampe ngamuk-ngamuk ngeten lek sampeyan ndak ngrasakno ya ndak kira mlebu nang atine. Tapi masih kula ngejak ngomong-ngomong lek Gusti Allah barengi karo taufik soho hidayat ipun insyaallah masuk nang hati. Lek wis masuk insyaallah bakal dadi wong api. Wa yajidu zalika fi nafsihi wa yajidu lanemu wajada yajidu. Niku asale wajada niku fi'il madine wajada. Wonten nek fi'il mudhari dadine yajidu. Wau ne iso dibuang, mboten kate yaujidu. Soale wau niku lek tumiba sakwise harf mudhara dan jatuh di antaranya harokat kasroh, fathah dan kasroh, ini wawunya harus dibuang. Contohnya kayak wajada yajidu, wasofa yasifu. Ngaten, akeh-akeh niku dibuang. Wajada wa yajidu lan nemu zalika ing mengkono-mengkono a'dhamu fawaidil balaya fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne abet. Niki karat-karit nih. Artinya karat-karit domiri hak niki nang abad kuluman nazalat bihi ya mutakotim zikruhu lah inafsihi ing dalam awak dewe ni man niki saged man sing buri niki pun sopo kuluman saben-saben uong nazalat kang temurun bihi kelawan man baliyatun opo belai au asobat utongenani hu ing man opo roziyatun perkoro kangenani kang agung. Belai kang gedhe nggih saged lek wingi kula maknani nikmat. Soale bagian daripada kalimat rozaya itu ada yang memberi makna kesempurnaan. Maknane sempurna. Belai kang sampurna maksudnya belai sing gedhe. Bapak-bapak, ibu-ibu kang kula hormati, dan memang sering kita temukan orang yang terkena balak niku ndek ati niki luwe krasa. Sampeyan delok pun. Ilinge ati kula sampeyan nang Gusti Allah pada saat kita terkena balak itu lebih sering daripada kita ingat kepada Allah dalam keadaan senang. Pun sampean titeni pun. Sampean dalam keadaan bunga, ilingi nang Gusti Allah pirang persen. Sampean dalam keadaan susah, terus ilingi nang Gusti Allah pirang persen. Niku wis iso sampean rasakno niku. Ojo takon nang wong, rasakno dhewe. Susah berapa persen sampean iling nang Allah? Lek bunga berapa persen sampean iling nang Gusti Allah dalam 24 jam ini? Kulo yakin akan ilingi nang Gusti Allah lek tepak susah. Wa minha lan iku setengah saking fawaid fawaidul balaya ngoten naun. Anna fil balai utawi sak temene iku tetep ing dalam balak dhafun nafsi utawi ngapesaken ing nafsu. Wa dhihaba dhafa ya dhafa dudu dhafu dhafan nafsi. Apa
apese nafsu wa dhiaba quwwatiha lan ilange kekuatane nafsu wa butlana sifatiha lan batale pira-pira sifate nafsu allatika tuki'u nibaaken apa nafsu ngoten awon al abda ing kaula fidzunubi ing dalem pira-pira dosa wal maasi lan pira-pira kemaksiatan watu kawilan nguataken apa nafsu rubatahu ing temene nafsu fit dunya ing dalem dunya kata-kata rohiban niku pak lek mutaadine damel fi berarti maknane seneng lek mutaadine ngangge an berarti maknane sengit annikah usunnati faman rohiba an sunnati maknane rohiban niku sengit pola sak badane rohiban niku ono an lek rohiba fi sunnati berarti lapat rohiban niku maknane seneng. Nah, nopo tandane karena di setelahnya lafadz rohiba itu ada kalimat fi. Dadi lek maknane lafadz rohiba niku iso loro. Iso rohiba makna seneng, iso rohiba makna sengit. Lek marine rohiba ono an niku berarti maknane sengit. Lek rohiba niku marine lafadz rohiba ono fi berarti maknane seneng. Lha itu lho, keindahan bahasa Arab niku sak monten. Lafadznya satu tapi pengertiannya lain. Milo, sampean lek iso agak diperdalam mempelajari ilmu alat, ilmu alatnya bahasa Arab. Karena sastra Arab itu adalah sastra yang sangat menyentuh hati dan bahasanya sangat indah sekali. Nek coro banding-bandingan, mun sewu, I love you ambi ana uhibbu. Niku melaratan ana uhibbu. Bahasa Inggris karo bahasa Arab niku jarine kanca-kanca sing ali belajar niku. Niku rodok melaratan bahasa Arab. Lek bahasa Inggris niku 3 bulan kita bisa lonyo pun. Meco. Speak. Ngoten tok niku meco 3 wulan lek sampean ngomong bahasa Arab 3 wulan wae. Dereng sak pinten. Dadi di dalam balak ini terdapat kelemahan nafsu dan menghilangkan kekuatannya. Dadi adanya balak bisa melemahkan nafsu dan bisa menghilangkan kekuatan nafsu. Sing asale nafsunya menggebu-gebu, kenging balak moro ilang punan nafsune. Mboten kuat, mboten kuat. Milo, lek wulan Ramadan tiang Islam niku diharuskan berpuasa karena di dalam berpuasa niku weteng niku iso kempes. Lho lek pun weteng kempes niku sembarang niku iso kendo. Lek pun kendo, syahwate yo kendo, lek syahwate kendo otomatis kula ambek sampean kadene nglakoni niki ndak karep. Kadene nglakoni niki ndak karep. Lho sak menten ugi wong niku umpama ndak poso kena coba. Niku model-modele cara niku kurangi nafsu niku padha karo wong poso. Makane sampean lek kepengin ndak patek kena coba lan kepengin ngelemahno nafsu niku carane asline gampang, sing gelek poso. Yang melek pun gelek poso niku ndak patek panas, adem. Meneng-meneng niku santai. Niku wong lek gelek poso, atine adem. Cara sisi enten kula niku balak-balik poso kota sik kereng mawon ya ndak kurang latihan sampean latihono alon-alon insyaallah pun insyaallah tombo sing paling mujarab niku wa mina lan iku setengah saking fawaid annal abda utawi sak temene kaula iku yasulu hasil laukat wi abet inda ing dalam nalikane balaya ghaliban ing dalam kaprae apa taatul kulubi taate pira-pira ati kasabri koyok sabar waridho lan ridho watawakuli lan pasrah wazuhdi lan zuhud apian wa hubbi liqa'illahi ta'ala lan demen tetemu ing Allah ta'ala. Niku biasa wong niku lek pun kena balak niku ngoten. Di antaranya Pak Edan niku atine male nurut, male sabar, cari wau niku. Male ridho. Kate ndak ridho ya apa ngawai dak mampu. Biasa lek kepengin mangan ngoten masih jam 12 mlaku nang Pasuruan. Kepengin sego goreng. Pengi-pengi jam 12 niku nyita terpeda motor ndolek peda kok, peda ndolek sego goreng. Tutup peda goreng. Ndolek sego goreng. Bareng pun tutup niku dipangan. Napa kok iso mlaku krana awake ndak kena coba. Bareng kena coba tabrakan non sewu ndak iso mlaku meneng tok ngeten utawa kena penyakit stroke bengi-bengi kepengin emi kepengin sego goreng kate mlaku nek kira mlaku ale rido wis kepengin emi ndak ana di rumah ana apa di rumah ana sego toy wak tahu ya wis iku wis dipangan krana apa kate ini mlaku ndak mampu ya wong lanang sing asale doyan rabi malah rabi ngidul rabi akeh wis ini yang Allah dikai penyakit diabetes
Nun sewu kono ane mati. Ya meror itu wis menang tuan di rumah. Kejegrek. Kata nanti. Mboten saged. Nek iso urip kono ane. Jadi bisa menjadikan ridho. Balak niku iso dadekno ridho nang kula sampean. Ridho niku ono di ati. Wa tawakkulu lan pasrah. Pasrah kan pasrah elek wong loro niku. Oh ngene loro, ngene sak iso, ngene ndak iso becari pangeran wis pasrah. Wah lek wong mapan sampean, salawai sehat, duwe akeh, repot sing kadene pasrah. Terus godak-godak kada mari-mari. Ya wis duwe entek baru mulai menyerah, baru mulai pasrah. Apa kok iso pasrah? Ya krana awake wis ndak mampu apa-apa. Mau tidak mau dia harus menerima apa adanya. Krana apa? Krana wis ndak mampu. Kemampuannya sudah hilang, dihilangkan oleh balak saking Gusti Allah. Pokoknya balak niku adalah obat dari segala penyakitnya hati. Lek sampean sombong, sampean ndonga nang Gusti Allah mandar muga kena coba sing gedhe, waras sombonge cak. Lek sampean tambang dadi maling ndak leren-leren ndonga nang Gusti Allah mandar muga kena tembak ndase nang polisi. Ojo ngenteni ditembak wong, ndonga nang Gusti Allah Gusti. Kulo niki tambang kok mboten leren-leren Gusti jenengan cepet pateni kulo Gusti. Jenengan paling coba sing gedhe. Insyaallah pun lek nek coba leren dhewe sampean. Lek sik durung coba ndak kira leren cak. Wis tak kandhani ta. Nah, baru lek kena coba leren kok menang. Sampean yu wong wedok duwe bojo soge. Lah nek beke nang wedokan. Ojo repot-repot entenono ae dilu. Lek kena coba menang iku. Makanya coba niku adalah obat dari segala kemaksiatan. Obat dari segala sesuatu yang menjadi pelanggaran kita kepada Allah. Pasti nggih. Sampe delok pun. Dadi lek kena coba, lek kena coba, lek iso kok iso niku muni alhamdulillah. Pasti itu. Jadi gede balak nih. Lek sampean niku minangka raga, tombone supaya raga niki waras sampean nang dokter nguntal pil, pijet suntik dan lain sebagainya. Tapi lek penyakit hati, atine sing tambeng, nek kepengin waras kena coba, insyaallah waras pun. Moro gres niku menang-menang. Ya ojo disurak sih, engko sanan boleh bojone tambeng, mule tabrakan montor nak bongkok ae mesti sanjrangkong iku ndak elok ngoten niku sampean.

0: dari los drop niku mawon setengah tetes pun bener sah ragu-ragu asiate insyaallah manjur. Kulo Pak Suwandi, Desa Sumber Harapan Kampung 2, Kecamatan Blitang 2, Oku Timur. Sakite nyeri-nyeri tenganu niku lho Mas, teng suku, kalih nut-nut, kalih kram-kram niku teng driji, rasane niku cenit-cenit, kata dicucuki dom niku lho. Tiap bangun tidur lho Mas, rasanya itu walah kados nut-nut wis ra karu-karuan. Walah niku nek ajenge tilem niku nggih keweju-keju wonten niku. Tapi nek berbangun niku raose niku walah kencang-kencang senit-senit ngoten niku sekitar setengah tahun. Nek waktu sakit niku nggih mboten kula damel kerja, soalnya nggih mboten kiat ngrasakne lorone niku. Alhamdulillah Mas niki kula ngrungokne radio niku lho. Kula sumsi niku alhamdulillah saged anu niki. Pulih ngoten lho. Alhamdulillah saged deres, saged macul taktik teng wingking griya niku. Kalau sumsi ni agar ilus niku pun agar ilus drop niku saat niki pun kalau mantap saya itu. Kalau Pak Wandi saking Sumber Harapan monggo derek-derek kalau sing sakit sing tenten keluhan nopo kemawon minum agar ilus drop atur nuwun pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Salam sehat dan sukses!

bojone niku sampean tabrakan, bojone sampean tambeng mule kok tabrakan. Ya jek syukur api-api wong rumah cari atine lho ngene ya enak. Nek waras terus iki terus tambeng. Lho ngoten lho. Ya didongakno nggih, aja didongakno, didongakno ya Allah Gusti. Bojo kula kok sik ngeten ae sampean paringi pelajaran nopo? Dikai pelajaran, kalau wis dikai pelajaran ojo terlalu bunga sampean nyerak ketok nyurak ngoten. Wah ubi liko illahi ta'ala lan wong lek kena coba niku biasane malah seneng kepethuk Allah. Gusti, kula wonten dik tunyun niki pun putus asa rasane Gusti, kepingin seto mawon datang panjenengan. Kula rido Gusti dipundhut lho. Wong seneng nang mati niku lek wis lara ne ndak waras-waras utawa utange ndak iso nyaur. Dagang bangkrut, saking nemene bangkrut sampai umahe ditol sik mboten cukup gawe nyauri utang. Lho wong ngoten niku biasane kepingin mati. Lek wis kepingin mati biasanya niku apik carane. Tutup kepingin mati terus melalui jalan pintas akhirnya bunuh diri yo keliru. Lek sampean mati kepingin mati ojo melalui jalan pintas mboten elok dosa. Lek sampean kepingin mati jangan melalui jalan pintas jangan. Njalu oe nang Gusti Allah sing apik. Insyaallah panjenengan husnul khotimah. Usahakan kepingin mati nguntal indrim turun di pansepur wah tambah acur sama salah di dunia melarat di akhirat kena melarat bisa ndak kau mana nopo-opo sampean mila wonten dawa wa dzurratun min a'malil kulub dzarratun min a'malil kulubi wa dzarratun utawi amal sak bobote semut pudak ngerti semut pudak ya? Semut sing abang ngramang-ngramang nih lho wa dzarratun utawi amal sak bobote semut pudak min akmalil kulubi kang saking biro-biro amale biro-biro ati khairun ikulwe bagus min amsalil jibal payane ketimbang biro-biro padane biro-biro gunung min akmalil jawarihi saking biro-biro amale biro-biro anggota wonten dawo amale ati abote sak semut iku sik luwih apik ketimbang ambale rogo kelakuane rogo sing bobote pirang-pirang gunung kalau tidak disertai dengan ikhlas. Napa kok ngoten lungke to cak, wong Allah niku lho ndelok nang ati. Sampeyan ibadah niku nang Gusti Allah didelok atine ya apa atine wong sing ibadah iki. Apik bagus. Lek amal sing ketok moto niki ndak kena digawe ukuran cak. Amal kita yang sebanyak apapun seperti apa hebatnya sampean lek sik ketok moto itu lebih dekat datang riak lek sampean riak lek sampean boten riak wah yo api gak mesti wong niku udah mesti kudu keramat ngoten dadi wong api mboten tapi kalau amalnya hati bersih maksud titik mon maca alhamdulillah tok hati ini bersih iku luwih apik ketimbang sampean salat 1000 rakaat tapi kurang bersih. Karena apa? Karena patokane wonten di ati. Atine sampean katene nang endi? Katene nang Gusti Allah apa jurusane kepingin di alam uang? Sampean sedhako jurusane nang Allah apa jurusane nang menungso? Mbok sampean sedhako sak juta miliar lek jurusane nang uang tok ndak ana oleh. Krono apa? Krono ndak dibarengi karo amale ati. Amali hati titik menang hati ini digerayai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah luwe api ketimbang sampean ngamal rogo pirang-pirang gunung tapi nun sewu bukan berarti sampean iku ndak anok kae ini kalau beramal rogo mari kita perbanyak amal raga kita tapi tolong hati kita juga kita setir dengan sebaik-baiknya supaya mboten keliru. Lek wis kadung keliru naudzubillah bahaya sangat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, wa butlanu sifatiha iz bi wujudi dzalika ya qaul abdu fi dzunubi wal ma'asi wa tata'aqadu min hurubatu fid dunya wal hirsu ala tibail hawa. Wong sing mboten tau kena coba biasa lengket syahwate. Lek pun lengket syahwate niku biasa senengi nang dunya niku tambah lengket. Sampeyan delok pun. Uang sing duwe sepeda motor siji mesti kepingin loro. Uang duwe mobil setunggal mesti kepingin mobil kali. Atau kalau tidak begitu punya mobil ingin yang lebih baik. Punya yang lebih baik ingin lagi yang lebih baik lagi. Dunyo niku ngoten. Makin ada satu yang terkena ono siji sing berhasil mesti sampean ingin lebih dari itu. Siji karo wong apes kaya wong mis wong bambung di pinggir-pinggir jalan. Insya Allah mereka itu sudah putus harapan.
tak nak kaya ni. Aku kata kepingin apa ini kelirungku. Awak kepingin suki nyambut kaya sudah isok. Kok nyolong awak ditangkap polisi ya dikebloki. Jadi apa awak ikinku? Tapi sudah putus syahwati pun ente. Tapi kesenangan yang dunia ini mulai pupus. Lek tiang ini pun gata, jelas ingin tambah. Jelas nih. Karena dunia satu dengan yang lain itu sangat berkaitan. Tui montor siji. Waktu kata ini metu anak ikat dan nyele baku lo kacingi metal banan dile. Pada teng bangil. Aku si kata yang pasuruan. Oh apa iku aku kata metu juga yang bo apa metu pa. Saya kira aku metu sampean metu. Mesti ini kan gentenan apa. Akhirnya bapak imu ni, ya le. Mari ngono lek duwe pengen tak tukokno si tongkas. Le. Itu terus kebutuhan itu makin begitu. Makin tambah terus enggak pernah berhenti. Wa fil khabari annal anillahi ta'ala wonten hadis qudsi saking Allah subhanahu wa ta'ala al faqru sijni wal maradu qaidi ahbisu bidzalika man ahbabtu min ibadi jarene Gusti Allah wahai menungso al faqru utawi sifat fakir iku sijni tahanan ingsun dadi nek sampean fakir niku nang Allah ditahan wal maradu utawi loro utai penyakit iku koi di talenan ingsun sampean lek loro berarti nang Allah ditaleni saking nak gawe tampar kaya wedhus ngoten lho menungso urip wonten lek donya niku persis kaya wedhus ngoten lho Pak ya napa wedhus wedhus niku lek mboten dicancang ketok suket ya dipangan suket elek dipangan suket api nggih dipangan ketok wite poteke wong ya dipangan ketok wite lombok ya dipangan ketok wite pohong dipangan kabeh dipangan niku menungso nafsu kula sampean ngoten niku an nafsu kal bahaim nafsu niku koyok raja kaya mila dipun aturaken wonten ndek burda.

0: Mi nafsu niku kaya arek cilik. Lek nafsu niku sampean turuti, oleh siji njaluk maning. Oleh siji njaluk maning. Oleh loro njaluk maning. Lek sampean terusaken syabba'ala hubbir radha'i, maka nafsu itu akan seneng nyusu kaya arek cilik. Lek mboten disape sampe tuwek nyusu terus. Tapi lek disape grek langsung mandek. Lu sampean lek kepingin nopo-nopo, lek sampean turuti terus, maka keinginan nafsu kita tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, kecuali lek kulo ambek sampean wis mati, baru keinginan kita akan habis. Lek jenenge mboten tingkrek tetep. Lah mila saking niku dawuhe Allah Subhanahu wa taala, al-faqru sijni wal maradu qaidi. Kefakiran itu adalah merupakan rumah tahanan saya. Wal maradu qaidi. Penyakit itu adalah merupakan ikatan saya. Ahbisu bidzalika man ahbabtu min ibadi. Yang sengaja sakit dan kefikiran itu saya buat mengikat hamba-hambaku yang saya cintai. Jadi lek sampean kena balak niku berarti nang Allah dicintai. Lek sampean uripe ndak soke-soke berarti nang Allah sampean niku disenengi. Ditaleni nang Gusti Allah wis meneng kene ae. Ojo nang ndi sampean bahaya nang runu iku. Iku dunya iku ngene kemaksiatan. Lek sampean ngeblok ana ndek dunya, wong kok tutuk nang ndi. Wis tak taleni meneng tok. Jadi fakir itu adalah tahanan. Sakit itu adalah merupakan ikatan saking ngarsane Gusti Allah. Ditaleni nang Gusti Allah. Tapi yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hambanya yang dicintai. Lho niki lho. Lek teko niki, ndelok teko cerita niki, sampean lek tepak loro, lek teko kena belai niku ndak usah khawatir, karena itu adalah merupakan tanda bahwa kita ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Lek Gusti Allah niku mencintai seorang hamba, maka tandanya Allah memberi cobaan kepada orang itu. Artinya cobaan itu nang Allah digawe tali supaya mboten ngelarap tutuk-tutuk nang barang sing dadi maksiate Gusti Allah, tidak melanggar sesuatu yang telah dilarang oleh Allah. Niku lho faedahe. Dadi ojo kuatir, enak wong dicoba niku, tapi yo ojo njaluk lek ndak kuat sampean. Wa minha lan iku setengah saking fawaid anahu utawi sak temene kelakuan. Niki jenenge domir kelakuan niki. Wan wi domir syakni aulama tida fi muhimin ilgha ama taqaddama. Nek wis ana hubungane nang sing mburi berarti domir niki domir kelakuan. Ana utahe sak temene kelakuan. Iku ya sulu hasil biya kelawan balaya kafaratu dzunub apa pelebure pira-pira dosa wal khotoya lan pira-pira peluputan ila ghairi zalika hingga maring liyane mengkono-mengkono kafaratu dzunub minal alfawi bayane saking pira-pira kewelasan al ilahiyati kang bangsa pangeran lan male male coba lan balak belai coba belai loro fakir niku adalah merupakan pelebur beberapa dosa. Di wong sakit niku saben dino dosa ini dikurangi nang Allah. Wong fakir nggih ngoten, saben dino dosane dikurangi nang Allah. Tapi syukur sabar. Lek sampean fakir terus nyolong, nuwun sewu fakir mari ngono terus tuku. Tuku tokel. Yo, yo apa rek? Berarti tali ini pedot iku. Awake ndak duwe, krana ndak duwe akhire nglambrat-nglambrat, duwe-duwe 5000 ditukono togel. Ya ditaleni nang Gusti Allah tapi tamari pedot. Mila aku lambek sampean nang Gusti Allah lek ditaleni mandar muka tamari ndak sampe pedot. Baik ditaleni kelawan kefakiran utawa ditaleni kelawan penyakit, mandar muka tamari tetep bapu. Jarine wong Jawa bapu, jare bahasa Indonesia ini kuat. Semoga tidak lepas. Nek lek lepas, nah, male ucul kabeh nak ketemu karuan iku lo kali panjenengan. Nek wis lo nek ketemu karuan ya padha ae mek sing waras-waras kaya ngoten niku. Milah mandar muga pengaosan kula kali panjenengan bisa kita ikuti dengan sepenuh hati, saged nderekaken sak terusi dados ilmu sing manfaat, dados ilmu sing barokah fitine wa dunya wal akhirah. Bapak-bapak ingkang kula hormati, menika ingkang saged dalam maturake, insyaallah sampai ketemu lagi pada halaman 81. Niki telah halaman 78 sampun telas kita akan meloncat nanti ke halaman 81. Sampeyan tenekan saged dalmaturake, hadanallahu wa iyyakum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0602

Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sayangku, cintaku semuanya? Sudah di jam aman saja, besi. Apa sih, jumpa kembali bersama aja sekeluarga sehat ya. Untuk kedidang dosari kemalam persembahan Zigo Magnesium Cream. Atau kediri isi di malam minggu sayang, di tanggal 5 September 2026. Jadi untuk keluarga sehat ya, untuk kediri juga salam menjalankan ibadah sholat maghrib bagi menjalankan. Jangan lupa juga untuk santap malam keluarga sehat ya. Untuk yang mau ikut tergabung boleh di 0812-12-11310 di Facebook di Radio Tri Rama FM tentunya ya. Dan untuk dia keluarga sehat ya, terima kasih. Untuk ini juga keluarga saya sudah mempercayakan Zigo Magnesium Cream. Dan untuk keluarga saya, satu dendang wali di perjumpaan. Kita join kemana-mana, tetap di Dangdut Sore Kemalam.

Terima kasih keluarga sehat masih setia menemani di Dangdut sore ke malam. Satu denang dari Bang Haji Roma Irama, derita. Cukup lama cinta kita. Bina, stop aja sih ya, gak usah dilanjut lagi. Banyak burung-burung berjatuhan kalau mendengar suara.

0: Tanya ya. Atau gini keluarganya, terima kasih untuk Dedang dan Sari Kemalam. Persembahan untuk ya Zigo Magnesium Cream. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia ya, untuk menemani di Isra di sore ke malam ya, sayangku cintaku semuanya, gantengku cantikku luar biasa ya. Zigo Magnesium Cream akan menemani keluarga sehat dari jam 6 sampai jam 7.30 malam nanti. Jadi untuk yang belum tahu apa sih ya Zigo Magnesium, susu aja ya seperti biaya, bukan. Ya kalau Zigo 26, iya ini Zigo 99 ya, Zigo Magnesium Cream. Dengan berbentuk krim base ya, atau cara pemakainya juga dioles ya di bagian tubuh yang sakit. Mungkin kamu yang punya luka, yang benjolan, yang penting jangan hati kamu yang luka ya. Itu kalau kamu disakiti, beda lagi untuk pengobatnya base ya. Jadi untuk yang punya benjolan atau mungkin yang punya permasalahan atau asam lambung, ya persendian yang nyeri, capek habis ya beraktivitas. Ini boleh banget keluarga sehat ya. Untuk dioleskan Zigo Magnesium Cream-nya keluarga sehat ya. Dan untuk keluarga sehat yang informasi lebih lanjut silakan hubungi call center kita atau pemesan dan juga konsultasi di 0831 760 600. Harganya juga terjangkau, tersedia di Radio Tri Ramada juga jaringan, tidak tersedia di toko online manapun ya sayang ya. Dan untuk ini keluarga sini mau ikut tergabung, boleh hasil ditunggu di 08 12 9310. Dinang Desa Rikamalu Persembahan Zigo Magnesium Cream.
1: Maafkan ibu nak.
2: Ibu ada apa sih? Hampir setiap hari memecahkan piring.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Dangdut sore ke malam.

0: Oke, masih di Dangdut Sore ke Malam Sayang. Kau di barat, aku di timur ya. Itu tadi sudah di request sama siapa tadi ya? Kau lupa aja sih. Sama putra LABS ya. Assalamualaikum aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk kedengarannya sudah ya. Salamnya buat semuanya aja. Untuk ajanya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat dirimu ya, ada putra LA. Gak mau spesial nih. Kita sapa dulu LABS ya, satu penuh di malam ini. Halo Dangdut Sore ke Malam, selamat malam.
1: Selamat malam, aku sekali Jessie.
0: Loh, kok sih sekali? Kan bukan goyang malam, Dangdut Sore ke Malam ini.
1: Dangdut Sore ke Malam.
0: Gak ada, kan biasanya gak ada. Lia, gimana sih? Kok udah lupa sih?
1: Gak mau ngangkat.
0: Hah?
1: Aku udah masuk nggak diangkat.
0: Apa ya? Kenapa gitu, Ligor? Kapan?
1: Ya, kemarin.
0: Kemarin kamu nelponnya di ini, yang nelpon lo di WhatsApp banyak soalnya.
1: Apa?
0: Dendangnya Lia ya. Ini tadi ada Ayah Mansyur Hartati sama satu lagi Arjun.
1: Hartati apa?
0: Ibu kamu apa tetanggamu? Hah? Kok malah ketawa? Hah? Hartati. Siapa? Saudaramu?
1: Iya.
0: Oh iya. Terus spesial buat siapa?
1: Buat saya sendiri.
0: Buat kamu sendiri, ya Allah. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Lia ya. Oke, pantang radio.
1: Ramadan.
0: Iya dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bukti Samila, bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Trirama FMNet. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Trirama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: Kristi. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Seman Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Respon cepat ditunjukkan Babin Kamtibmas Polisi Terbanggi Besar Polres Lampung Tengah Bribka Nasrun Harahap saat menangani kebakaran lahan warga di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah. Menerima laporan adanya titik api, Bribka Nasrun langsung bergerak menuju lokasi setelah mendapat informasi dari Ketua RW 05. Bribka Nasrun selaku Babin Kamtibmas Kampung Bandar Jaya Timur mengatakan dirinya bersama perangkat lingkungan dan warga setempat langsung berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Berkat penanganan cepat tersebut, api berhasil dipadamkan sebelum meluas dan mengancam pemukiman warga. Bribka Nasrun menjelaskan kebakaran terjadi di wilayah RW 05 RT 03 dengan luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai setengah hektar. Lahan milik warga tersebut berbatasan langsung dengan jalan setapak yang menjadi penghubung antar RT. Menanggapi kejadian tersebut, Kasih Humas Polres Lampung Tengah Kompol Yakub Samsudin mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon mengapresiasi kesiapsiagaan anggotanya di lapangan. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Oke, masih di Pas Tuntas Gen dari Jalan Kawan Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Asih di Dang Desa Kemalam, keluarga sehat ya. Ada persembahan dari keluarga sehat Indonesia, Zigo Magnesium Cream. Zigo Magnesium Cream, keluarga sehat Indonesia, salah satu ya produk terbaru ya, dan juga menjadi salah satu solusi untuk keluarga sehat. Mungkin untuk ya di malam ini orang merasakan ya namanya sakit ya di bagian kaki, persendian. Mungkin untuk keluarga sehat Indonesia sering kali ya konsumsinya dari ya dalam keluarga sehat. Nah, untuk kali ini keluarga sehat Indonesia, ini untuk keluarga sehat ada rekomendasi terbaru dari kita. Untuk keluarga sehat Indonesia, ya mungkin untuk di kesempatan di malam ini yang ingin ya pastinya juga memberikan solusi atau permasalahan kesehatan seperti ya untuk benjolan, atau juga mungkin untuk keluarga sehat untuk permasalahan kulit ya, atau juga untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan ya tersendian ya, mungkin kaki kerasa kaku, nyeri, atau mungkin sambil ya untuk keluarga sehat dibawa aktivitas itu kayaknya rasanya aduh kurang enak banget di keluarga sehat ya, untuk kaku, nyeri, haid ya, ini juga bisa keluarga sehat Indonesia. Untuk pegil ya, bagian nyeri otot, persendian, menurunkan tekanan darah juga bisa keluarga sehat ya. Untuk menjaga kesehatan jantung ya, untuk gula darah, menjaga kesehatan tulang, apalagi pokoknya yang penting untuk keluarga sehat ya, konsultasikan ya terlebih dahulu keluarga sehat ya untuk di call center kita. Di mana keluarga sehat ya, di call center kita keluarga sehat, atau di ya nomor CS kita keluarga sehat tentunya ya, di 0831 760 600. Atau mungkin untuk keluarga sehat bisa langsung ya datang untuk di Radiator Raman atau di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Atau mungkin untuk keluarga sehat nanti bisa diantarin sama AJS-nya ya, bisa pakai banget keluarga sehat ya. Mama Cinta, selamat malam Mama Cinta. Maaf Mama Cinta ya nggak bisa angkat telepon lagi. Waktunya kalau jam segini, aduh, ini best ya. Sangat mepet sekali. Mbak Siis juga terima kasih. Ada 28 juga sudah menyatu untuk dinengnya. Hartati tadi sudah ya. Untuk ya Dangdut Sore ke Malam, ada Butet juga hadir dari kawasan Teluk Betung, Badar Lampung. Selamat untuk semuanya tempat kecuali ya, selamat beraktivitas ya. Selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Untuk Bang Ajesnya selamat tugas, semoga sukses. Terima kasih Abangku. Dinengnya Arjun. Tadi juga sudah ya untuk Arjun ya. Lagi terima kasih buat Butet yang ada di Ebdah ya untuk Arjun ya. Lagi terima kasih buat Butet yang ada di

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Special promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
2: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Selamat malam minggu keluarga sehat ya. Semoga untuk di malam ini atau di akhir pekan besok juga untuk keluarga sehat ya, bisa menikmati untuk hari libur kamu. Dan semoga kamu juga selalu diberikan kesehatan, karena kesehatan juga merupakan aset berharga kita miliki. Sebagai informasi yang sudah Jaya hadirkan bisa memberikan ya manfaat. Jadi untuk keluarga sehat dia, kesehatan ya perlu kita jaga. Yang sakit saja harus diobati, apalagi untuk kesehatan ya, dijaga itu penting banget. Zigo Magnesium Cream jangan lupa dapatkan di Radiator Irama dan juga Jarawan ya. Dapatkan untuk di Radiator Irama jaringan. Dan pastinya Zigo Magnesium Cream tidak tersedia di ya toko online manapun keluarga sehat. Ya mau jadi silahkan ya. Aja sekali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: di Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Assalamualaikum, selamat malam minggu keluarga sehat Indonesia. Fadi bakal temani kamu sampai jam 10. Stay tune terus ya di Goyang Malam. Asik sekali Bestie.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Be.

kita satu malam. Oh indahnya semalam aja emang indah. Rasanya kurang ya keluarga sehat. Pengennya satu malam untuk selamanya ya. Satu malam ini Fadi bakal temani keluarga sehat. Waktunya gabung yuk di Goyang Malam, asik sekali Besti. Ya mau gabung bisa telepon, SMS juga WhatsApp ya di 0812 1212 9310. Malam minggu enaknya seru-seruan ya Bes ya. Jadi malam hari ini semuanya harus berpartisipasi. Jangan lupa keluarga bisa ikutan seru-seruan bareng Fandi malam hari ini. Yang mau gabung via telepon, SMS juga WhatsApp, sekali lagi nomornya dicatat ya, 0812 1212 9310. Selamat menikmati malam minggu ya Bes ya. Malam yang sangat cerah sekali. Alhamdulillah hari ini kondisi badannya pasti dalam keadaan sehat walafiat. Iya dong. Walaupun banyak aktivitas di edisi weekend, tapi tetap aja semangat ya. Semangatnya gak kendor, gak bikin tenaganya keluarga saya jadi meleot ya. Setiap hari full dengan stamina. Dan setiap hari harus selalu cerah ceria dengan rutin konsumsi produk-produk herbal dari Radio Tri Rama FM. Terus konsumsi biar tenaganya makin kenceng ya. Dapetin produk-produk herbal, ada produk Biosi Sihaga, ada produk namanya Madu Shilambung, dan produk-produk yang lainnya bisa langsung didapatkan di Radio Tri Rama FM. Mumpung masih ada promo sepakat September paket hemat ya. Setiap pembelian jamu tetes baking beli 2 gratis 1, Agarilus drink beli 1 gratis 1, Selte beli 1 gratis 1. Terus masih ada promo untuk Madu Shilambung beli 1 gratis 1 susu Etawa ya. Ada lagi promo untuk susu Etawashi beli 3 cuma Rp200.000. Ada lagi promo Madu KJ beli 1 gratis 1 kuda jingkrak. Aduh banyak amat ini promonya, gak habis-habis. Makanya ayo segera diborong produk-produk herbal langsung di Radio Tri Rama FM. Bisa hubungi nomor call center buat konsultasi di 0831 760 600. Silakan pesen ya. Nanti bakal kami antarkan produknya sampai ke rumahnya keluarga sehat. Selamat menikmati malam minggu ya Bes ya. Malam minggunya sendirian atau rame-rame nih? Kalau pun sendirian ya gak apa-apa ya. Menikmati kesendirian sambil dengerin Radio Tri Rama, menenangkan pikiran supaya lebih semangat untuk menjalani kehidupan esok ya. Karena hari ini tuh lagi ruwet banget pikirannya, jadi pengen merefreshing otak. Biar besok itu gak stres dan semangat untuk beraktivitas di hari Minggu. Hari Minggu tetap aja kerja, tapi gak apa-apa deh ya, supaya cuan kita makin bertambah banyak. Jadi harus semangat aktivitas kerjanya. Oke deh kalau gitu, selamat malam semuanya. Selamat menikmati sajian program Goyang Malam, asik sekali Besti. Ditunggu partisipasinya sampai jam 10 malam nanti.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane ateng tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki ateng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninja waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan Herbal Premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo Herbal Premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
1: Asik sekali, Besti.

Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.

0: Oke, goyang meleot keluarga saat Indonesia ya, sampai meleot-leot gitu tuh, saking semangatnya bergoyang ya, goyang kanan, goyang kiri, goyang kaki, semua jenis goyangan keluarga sehat kuasai. Iya dong, kalau bergoyang itu kan sama aja bergerak ya, bergerak itu tuh bisa bikin kita lebih aktif, lebih semangat, dan bisa bikin lebih sehat juga ya. Oke deh, selamat menikmati malam minggunya. Malam hari ini mudah-mudahan malam minggunya terasa sangat menyenangkan. Masih ingat gak zaman dulu malam minggunya keluarga sehat ngapain ya waktu masih kecil? Mungkin malam minggunya nonton TV bersama keluarga ya, atau bahkan mungkin waktu kecil malam minggunya ini nih, main ya, main bareng teman-teman atau main bakar-bakaran ya, atau bahkan mungkin ada acara ngaji ya di malam minggu. Ya wes deh, kalau gitu Fadi mau tanya dulu sama penelpon ya, waktu kecil dulu malam minggunya ngapain? Halo goyang malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Halo Bestiku, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, malam minggunya dulu ngapain waktu masih kecil?
1: Dulu ngapain deh? Ya, waktunya kayaknya panjang gitu.
0: Waktunya panjang, nggak ganggu internet.
1: Dari ya. Waktunya kayaknya panjang gitu.
0: Waktunya panjang, nggak ganggu internet.
1: Dari pulang se-

0: hari Senin tuh rasanya lama banget.
1: Kalau Sabtu apa habis keluar sekolah itu
0: seneng.
1: Kayaknya lama. Oh, seneng
0: gitu. Kan. Tapi kalau hari Minggunya cepet banget. Cepet ya,
1: padahal libur gitu. Tapi cepet gitu.
0: Iya benar, karena zaman dulu tuh kita kekurangan libur, benar enggak?
1: Ya, kayaknya kurang libur kayaknya.
0: Sekarang bener aja ya, Bang ya, kalau anak libur sekolah tuh sampai sebulan ya.
1: Oh, kita dulu paling mentok-mentok 3 hari itu.
0: Tiga hari ya. Dua minggu atau
1: dua minggu kan kalau yang normal gitu loh maksudnya.
0: Dan kita tuh seneng banget kalau lihat tanggal merah ya.
1: Kalau sekarang beda ya.
0: Iya ya.
1: Gak tau kenapa tanggal merah kayaknya sama aja.
0: Sama aja. Kita tuh benci loh kalau tanggal merahnya tuh pas hari Minggu.
1: Pengeluarannya banyak banget ya.
0: Enggak, hari Minggu tanggal merahnya. Benci kenapa? Kan? Benci kan?
1: Enggak, kalau saya enggak.
0: Enggak. Kalau Fadi bisa benci banget.
1: Kalau aku Senin ya.
0: Senin.
1: Gimana gitu.
0: Oh, kalau aku sih paling benci tuh tanggal merahnya hari Minggu. Maksudnya gini loh, hari Minggu kan kita udah libur ya. Kan.
1: Apa enggak ada tambahannya?
0: Iya. Oke deh, silakan.
1: Saya mau request ya.
0: Iya.
1: Tadi apa ya? Aduh.
0: Apa?
1: Tadi apa ya?
0: Kok judulnya lupa, ya? Apa yang kayak mana?
1: Yang ini, bentar. Aduh. Ini mana ini judulnya tadi ya?
0: Ya udah salam-salam aja dulu, nanti ingat.
1: Salam-salamnya buat Bu Muslimah ya, selamat malam ya.
0: Malam, Bu. Terus
1: buat janji ya.
0: Janji. Coba dicari dulu ada enggak janjinya.
1: Terus buat malumin tuh saat malam ya.
0: Iya.
1: Buat Putrayala juga saat malam, buat dia juga saat malam ya.
0: Iya.
1: Dari Malang selamat malam ya. Mm-mm. Terus Om Broto juga saat malam.
0: Malam.
1: Terus buat Pak Yagitnya saat malam, Bunda Sena ya saat malam ya, Bawa Dira ya saat malam ya. Pak Turina juga saat malam ya. Terus Pak Gatotnya selamat malam, buat Nelly, Bunda Sabah juga selamat malam ya. Mami Melda selamat malam. Terus buat siapa lagi ya? Buat M selamat malam ya. Terus apa lagi? Ajeng juga selamat malam ya kalau dengerin ya. Terus Bu Rumiasa juga selamat malam ya.
0: Malam, Bu.
1: Bu Suprapti ya selamat malam ya. Semuanya saja lah ya.
0: Oke.
1: Bu Ribu juga selamat malam ya ketiga.
0: Ya, oke.
1: Semua saja lah ya, belum kesapa ya, besok lah ya.
0: Siap.
1: Ini janji bisa.
0: Janji nggak ada lagunya.
1: Nggak bisa.
0: Nggak bisa, yang lain aja.
1: Apa ya? Apa ya? Aduh, aku bingung ini.
0: Ikutan aja lah.
1: Cinta hitam ya.
0: Ah?
1: Cinta hitam.
0: Oke.
1: Bisa kan ya?
0: Ya.
1: Oke lah ya buat
0: terima semua. Terima kasih.
1: Ya selamat malam buat kami, sama tugas saja lah.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Dadah. Oke, Panteng Radio.
1: Panteng Trirama.
0: Terima kasih. Ada Abang Julius sudah bergabung malam hari ini. Di belakangnya yang mau ikutan telepon lagi. Halo, Goyang Malam.
2: Sekali, Besti.
0: Maklum, selamat menikmati malam Minggu.
2: Iya, malam Minggu malam yang panjang bagi yang muda.
0: Yang tua
2: ya jaminnya tip blengok, Bes.
0: Dulu waktu masih kecil malam Minggunya ngapain, maklum?
2: Lihat TV. Ini belum lihat TV, sebelum film akhir pekan itu itu lo main Gerobak sodor.
0: Mainnya di dalam rumah apa di luar?
2: Ya, di halaman sama teman-teman di halaman. Toh, di latar toh.
0: Temennya masih ingat enggak ada berapa orang dulu?
2: Ya enggak mesti, biasanya itu orang 6.
0: Orang 6 ya. Biasanya makin bertambah dari desa sebelah ya, Mak ya. Itu setiap malam Minggu tuh pasti ada permainan ya.
2: Iyalah main itu. Kalau zaman sekarang ya itu lo orang anaknya mainan dos-dosan itu enggak tahu anak sekarang.
0: Enggak tahu.
2: Yang tanah kasih lubang-lubang terus injek sama kaki gitu loh.
0: Oh, kayak
2: yang
0: gitu.
2: Yang itu ada dua grup gitu.
0: Iya,
2: Kalau lubangnya kita itu diinjek musuh ya kita kalah.
0: Oh, enggak nangis.
2: Gendong gitu.
0: Oh, gitu. Oh, iya. Itu namanya gerobak sodor ya?
2: Ya bukan itu, sodor itu yang lari-lari.
0: Oh, lari-lari.
2: Yang ada kotak-kotaknya itu.
0: Oh, engklek.
2: Garis-garis gitu.
0: Oh iya, garis-garis engklek bukan ya?
2: Bukan, engklek itu kan engkling, gendong-gendongan itu.
0: Engklek itu yang pakai ini.
2: Siapa?
0: Engklek itu yang pakai apa? Pecahan genteng itu.
2: Oh, itu namanya nganu kecil, satu kecil.

0: gitu.
1: Oh, kayaknya beda penyebutan ya, Mak ya.
0: Kecilnya kakinya geleng-geleng itu, Pak.
1: Iya.
0: Iya, itu namanya itu gedrek gitu. Oh. Kalau yang saya katakan tadi gobak sodor.
1: Gobak sodor. Dulu waktu masih kecil pernah main ini enggak, lompat tali enggak pakai karet
0: ya,
1: itu?
0: Ya tahu toh, itu namanya kalau orang Jawa sentrengan.
1: Sentrengan.
0: Dicekel anak-anak dua dibut-butnya itu toh?
1: Iya, kalau
0: ya,
1: Pandi.
0: Ya namanya sentrengan.
1: Oh, main ya main ya, karet.
0: Nah, kalau yang dipegang anak dua itu namanya lompat tali.
1: Lompat tali. Oh iya, maklum pernah kecetit enggak waktu lompat tali?
0: Ya udahlah kecil loh. Itu kalau di atas kepala itu karetnya.
1: Oh,
0: ya,
1: oh iya, merdeka.
0: Lompatnya tinggi aku
1: ya,
0: pinter.
1: Oh, pinter. Bisa lompat tinggi ya.
0: Iya, ada sak pinggang, sak ketek, sak dagu,
1: iya,
0: sak
1: iya.
0: Kepala itu loh, sak kuping itu loh.
1: Lincah ya. Kalau sekarang encok.
0: Jadi main encok meneh, putus.
1: Sekarang permainannya udah beda ya, Mak ya.
0: Iya.
1: Oke deh.
0: Sekarang mainannya putu leh.
1: Iya, benar putunya. Harusnya dikenalkan permainan permainan apa, Mak? Rakyat ya, Mak ya.
0: Enggak, sekarang anak sekarang enggak, mana hanya HP.
1: Iya.
0: Gak tahu kayak gitu.
1: Iya, soalnya kan udah modern, jadi mikirnya beda. Ya wes deh kalau gitu. Oke okay deh, silakan, Mak.
0: Requestnya terkesima ya.
1: Oke, terkesima 1 atau terkesima 2?
0: Terkesima yang itu, yang cowok sama cewek itu, yang satu padahal enggak tahu aku itu.
1: Terkesima tuh ada yang versi 1, ada yang terkesima 2.
0: Pokoknya dikasih yang ngasih-kasih gitu aja lah.
1: Okay,
0: sering disetel Sri Lama itu, sering disetel kok.
1: Oh iya. Yeah.
0: Aku suka itu, yang itu versi yang itu.
1: Iya.
0: Yeah. Cewek sama cowok.
1: Oke. Okay.
0: Soalnya buat Julius, buat Lia, Penny, Malam, Kakang Purtentu, ada penjaga cinta, ada Mbak Neri Kota Gajah, ada Mbak Atun Duka Lara Malam, ada penjaga Kang Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi PW Kang Ahyar, juga Malam, Mas Wiginya Malam, Grandpa Maruti, ada Pak Jumiran juga Malam, Bunda Samba, Mama Moklas, Mama Bagas Malam, ada Bu Sri, Bu Supriyatini, Italiana Nasution Malam, Bunda Kristin, ada Bu Rumiasi juga Malam, ada Mama Arif juga, Bu Aswati, Bunda Nopi, ada Mama Lili, Bunda Lili, Ramani Samiyadi Malam, terus ada Pak Eni, ada Bunda Ulpa, ada Dara Malang, Putra LA, ada Kang Depanya Malam, ada Pak Gatot, ada Bu Suprapi, Om Tandus, ada Bu Esena, Bu Ribut, Mama Yoga, Mama Citra, terus ada Mas Adi Bengkelnya juga Malam, ada Bu Muslimah, ada Nelin, ada Lek Turino Malam,
1: Malam
0: ada Bu Isiana, untuk Mary Susanti, ada Kang Darjo, Yuhartati Malam, Mama Cinta, ada Mama Lydia, ada Mama Husna Malam juga
1: malam.
0: Ada Papa Mama Hendra, Papa Hendra Mancing Mania Malam.
1: Oh iya.
0: Terus buat Mbah Rin ada Pak Dekatiman, Pak Alan Mebel juga, ada Kang Firman. Buat semuanya lah Malam.
1: Oke.
0: Buat dirimu, makasih waktunya.
1: Sami-sami.
0: Selalu, kan belum, Le.
1: Alhamdulillah sudah.
0: Sama apa?
1: Sama tempe digoreng.
0: Enak, vitamin itu, ha.
1: Aduh, pakai sambal terasi.
0: Biar kasingan ya makan tempe ya.
1: Iya, tapi tempenya tempe kemarin.
0: Ya enak toh dibosokin dulu biar enggak cacingan, biar kamu suka makan.
1: Iya benar sih ya, tapi agak enek dikit.
0: Yang enek jangan diomong, biarin enggak apa-apa.
1: Harus
0: cukup bisa makan. Di luar sana ada yang orang enggak makan juga loh.
1: Lah kenapa puasa?
0: Ya kan orang di luar-luar kan masih ada yang lebih susah dari kita, Pak.
1: Betul, harus bersyukur ya, Mak ya.
0: Ya, kita harus bersyukur.
1: Oke deh gitu. Kalau gitu. Makasih ya, Mak.
0: Sama-sama.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dirama. Matur nuwun, Le.
1: Nggih, sami-sami. Terima kasih ya, Dek Maklum sudah bergabung malam hari ini. Ayo telepon lagi di 0812 1212 9310. Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali, Besti.
1: Bestinya kecapean habis ngapain?
2: Habis healing-healing.
1: Healing-healing kemana?
2: Ya, di mana-mana healing-healing.
1: Oh ya Allah, healing-healing sampai railing. Railing waktu, railing badannya, akhirnya
2: iya,
1: kecapean sayangku.
2: Iya, capek.
1: Iya. Terus dapat apa pulang-pulang?
2: capek-capek.
1: Aduh, gak bawa cendol atau bawa apa, kek?
2: Oh, bawa ini apa, jambu.
1: Jambu apa?
2: Jambu kristal itu.
1: Oh, dipetes apa buat apa?
2: Ya gak dimakan aja, terus bawa ini jeruk, bawa sawo.
1: Sawo?
2: Iya, sawo geletak.
1: Sawo coklat apa sawo hijau?
2: Yang coklat, tapi
1: oh,
2: aku gak seneng aku itu.
1: Iya, iya, iya, oh, teksturnya agak menginikan ya. Aduh. Enak yang coklatnya, Mbak, ya. Nanti kalau belum matang tuh ditaruh di beras dulu, nanti matang sendiri dia.
2: Iya, betul.
1: Oh iya. Oh iya, ini malam minggu, dulu waktu masih kecil, malam minggunya ngapain?
2: Ya, mirip kayak maklumin itu. Kalau aku ya itu apa ya, dampar itu yang apa itu, cuwilan apa itu, genteng itu ya.
1: Ya, ya, kadang kalau ada keramik, syukur dapat yang keramik ya, Mbak, ya.
2: Ya, berdiriin. Nah, itu terus di pakai kaki dilempar itu loh.
1: Oh, pernah kena luka enggak waktu mainan kayak gitu?
2: Enggak. Terus kalau ayang-ayang ngayang itu ya, kalau
1: kayang.
2: Ngayang itu aku bisa sampai jalan-jalan loh.
1: Wih, aduh, ini kayaknya dirimu personil Trio Macan.
2: Iya, aku dulu memang iya, tapi sekarang enggak bisa loh.
1: Enggak bisa lah, kenapa?
2: Ya udah, mungkin udah waktu jadi ya udah kaku lah.
1: Coba di rumah latihan, dilatih lagi, itu masih bisa loh.
2: Udah kaku, udah sakit, gak sanggup, gak kayak dulu ya.
1: Ya, setiap malam dicoba, dijajal gitu.
2: Dulu ngayang-ngayang itu bisa.
1: Kayang-kayang bisa ya.
2: Jalan itu jalan gitu.
1: Aduh, ngeri ya.
2: Tapi ya gak apa-apa, dulu kan masih ibaratnya
1: tulangnya
2: kan masih muda, masih lentur gitu.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, betul. Terus dirimu bisa gak waktu kecil tuh, apa namanya, kakinya lurusin itu loh?
2: Ya bisa banget, oh, bisa.
1: Mantan bisa, atlet ini ya.
2: Bisa lurus.
1: Lurus gitu. Banget. Bisa ya. Nyium kakinya enggak?
2: Nyium kaki, terus nyampe kepala. Ya waktu itu kan masih kecil, dia apa-apain enak kaki.
1: Oh, bisa. Terus kepalanya bisa muter enggak ke belakang?
2: Ya enggak bisa, kalau muter ya sakit.
1: Terus bola matanya bisa pindah enggak ke samping kanan kiri gitu?
2: Ya cuma lirak-lirik gitu kalau ada cowok ganteng.
1: Ya Allah. Kalau sekarang agak menjaga pandangan ya, takut dosa.
2: Ya, iya. Oke okay, deh. Dulu ya aku hampir kayak maklum itu sodor itu.
1: Semuanya ya.
2: Oh, main lompat tinggi. Bisa, aku juga sampai semerdeka itu kalau
1: semerdeka.
2: Orang bilang tuh kalau
1: iya, merdeka
2: itu,
1: kan.
2: Merdeka tuh dipegang tangannya terus
1: iya.
2: Tangannya diangkat gitu loh.
1: Kita paling benci kalau yang megang karetnya orangnya tinggi.
2: Iya, itu kan tinggi banget.
1: Aduh, kadang-kadang enggak seimbang ya yang tinggi sama yang pendek.
2: Iya, terus kalau itu yang karet diputer-puter itu kalau aku dulu ngomonginnya itu somprengan.
1: Oh, somprengan juga bisa. Wah, berbakat ya dirimu ya.
2: Oh, somprengan paling pinter. Terus itu main, pokoknya main apa itu, karet itu, utit itu loh.
1: Aduh.
2: Apa, lengan itu penuh karet.
1: Aduh, hebat ya. Oke deh, jadi terkenang ya, Mbak ya, sama masa-masa dulu ya.
2: Iya, masa-masa dulu.
1: Oke.
2: Dulu ya.
1: Iya, alhamdulillah. Masih deh kalau kecil. Gitu. Oke deh. Ya, silakan. Salam-salam buat siapa?
2: Kita lagu dulu lah ya.
1: Boleh.
2: Lagunya ini aja ya. Lumpur dan Berlian aja lah, enggak apa.
1: Oke deh.
2: Salamnya buat Mak Lumindu tadi ya, sama Pak Warnonya.
1: Ya.
2: Mak Lumindu tuh tadi tuh Pak Senggol loh, Mak. Yang
1: lupa
2: di tempatnya Mbak Isti di Inovasi.
1: Oh, nggak dengerin paling.
2: Yang ngomongnya nggak disenggol, nggak mampir. Aku tuh selalu mampir ke tempat Mak Lumindu.
1: Oh, alah.
2: Sama Pak Warnonya ya, selamat malam.
1: Malam.
2: Terus ada Bu Esena, Mbak Wandiranya, selamat malam. Ada Mang Ocit, ada sama Tete Munawaronya, selamat malam. Ada Mas Eno Martabak, Putra L.A., Mas Edi PW, Pak Eruri. Terus ada Mas Agus Sekuteng ya, selamat malam. Ada Bu siapa, Sri Sukrapi, Bu Muslimah. Ada Bu Ediana, ada Bunda Samba, ada Nelin, ada siapa tuh, Nelin, ada MBK-nya, selamat malam.
1: Ya.
2: Ada Bu Mary, Mbak Mary Susanti. Ada Pak Gatot. Terus ada Bu Riput ya, selamat malam.
1: Ya, terus siapa lagi?
2: Ada Bu Rumiase, Bu Darmiase, selamat malam.
1: Ya.
2: Ada Bu Watini Wajah Itunya, selamat malam. Ada Italia ya, Nasibian, selamat malam.
1: Terus siapa lagi?
2: Buat Lia ya, Lia Peninya, selamat malam. Julio tadi ya.
1: Ya.
2: Selamat malam. Terus Rian Pak Marutinya ya, selamat malam.
1: Dan?
2: Buat semuanya aja.
1: Oke.
2: Spesialnya buat yang lagi tugas ya.
1: Siap.
2: Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
1: Amin.
2: Semoga segala urusannya tercapai cita-citanya, dapat istri yang soleh.
1: Amin. Siap. Terima kasih Mbak Neri, selamat beristirahat ya.
2: Oke. Panteng Radio.
1: Panteng Trirama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Neri sudah bergabung malam hari ini. Halo Goyang Malam.
3: Halo.
1: Asik sekali. Besti, passwordnya gitu Mbak. Iya, Mbak Lia apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, kabarnya baik juga. Malam mingguan di rumah aja.
3: Gak pernah kemana-mana.
1: Ya gak apa-apa ya. Yang penting pikirannya kemana-mana. Oke deh, silakan. Salam-salam buat siapa?
3: Salamnya buat siapa yang barusan turun?
1: Mbak Neri.
3: Oke, terima kasih sayang Mbak Neri.
1: Terus siapa lagi?
3: Buat Mak Alamu. Terus buat Mbak siapa ya? Ini minta lagunya.
1: Apa dendangnya?
3: Apa yang disiapin apa itu?
1: Ada Lumpur dan Berlian, terus ada Terkesima, ada Cinta Hitam. Mau yang mana?
3: Yang hitam aja kayak Lia.
1: Hah?
3: Yang hitam aja kayak Lia.
1: Ya oke deh, terima kasih ya Mbak.
3: Iya,
1: kelas
3: semuanya.
1: Oke deh, Panteng Radio.
3: Panteng Cerama dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Lia dari Metro. Halo Goyang Malam. Halo. Goyang Malam, passwordnya apa? Asik sekali, Besti.
4: Asik sekali, Besti.
1: Malam ada Pak Endro, lagi apa, Pak?
5: Biasa, lagi nunggu orang mancing.
1: Malam minggu rame ya, Bu ya?
5: Alhamdulillah.
1: Oh, gitu. Ada berapa orang tuh kayaknya, kira-kira?
5: Terdapat.
1: Ada puluhan masih orang.
5: Belum pada datang.
1: Oh, biasanya jam berapa datangnya?
5: Tengah 9, jam 9 enggak.
1: Oh, enggak tentu ya, Bu ya.
5: Pasti.
1: Oke ya. Deh. Ya. Jadi banyak yang datang, banyak rezeki ya, Bu ya.
5: Amin.
1: Amin. Oke deh. Salam buat yang ada di sana semua ya, Bu.
5: Ya,
1: oke deh.
5: Semuanya.
1: Ya, moga Bu.
5: Buat semuanya yang mancing di sini. Ini semuanya selamat malam.
1: Malam.
5: Terus
1: siapa lagi?
5: Buat Mbak Lia, selamat malam. Buat Cilius, buat MM, selamat malam.
1: Ya. Yeah.
5: Buat Bu Riput, Bu Muslimah, buat Mak Lumintu, dan semuanya aja lah.
1: Oke. Okay. Udah gitu aja, Bu.
5: Request lagu.
1: Apa requestnya?
5: Requestnya itu ya.
1: Apa?
5: Singa diputer apa?
1: Ya mau diputer ada Cinta Hitam, Terkesima. Mau yang mana?
5: MBG.
1: MBG. Ya, ya udah kalau gitu terima kasih ya Bu ya, Panteng Radio.
5: Panteng Trirama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Yusuf lagi kerokan masuk angin, salamnya buat semuanya. Oke deh, terima kasih Om Yusuf. Mudah-mudahan lekas sembuh ya, dikerokin biar nggak ngawur aja. Kalau ngawur kan biasanya masuk angin tuh. Nanti kalau udah sembuh kan udah sehat ya pikirannya, sehat fisiknya. Grandpa Maruti selamat malam ya, selamat menikmati malam minggu untuk keluarga semuanya yang lagi pada dagang, nunggu di warung atau mau nongkrong malam hari ini. Udah 8:30 tapi ya, mau nongkrong di mana? Nongkrong di depan rumah sambil gosip sama tetangga sekitar ya. Gosipin hal-hal yang baik ya keluarga sehat. Sekarang tuh kita tuh kalau bisa menghindari gosipin orang, keburukan orang, itu sama aja membuka aib ya. Ngeri banget dosanya keluarga sehat. Kita bicarain hal-hal yang lucu-lucu aja lah ya, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal tentang masa depan ya, biar hidup kita tuh semakin positif. Selamat menikmati suasana santai. Yang mau tidur konsumsi dulu produk herbal dari Radio Tri Rama FM ya. Fadli punya Bio Sisi Haga. Ini dia produk herbal tetes yang banyak khasiatnya. Bio Sisi Haga ini mengandung komposisi buah mengkudu, ada biji jinten hitam, kulit kayu manis, umbi rumput teki, buah tomat, kedelai hitam, beetroot, air kelapa ya. Jadi banyak komposisinya, banyak juga manfaatnya. Bisa dikonsumsi untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit kronis. Penyakit apapun insya Allah bisa kok diatasi dengan minum Bio Sisi Haga 5-7 tetes. Minumnya cukup 2 kali sehari. Untuk produknya bisa langsung didapatkan di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Setiap beli Bio Sisi Haga nanti dapat kupon, kupon gelegar 11 tahun Radio Tri Rama ya, yang bakal diundi tanggal 15 September nanti. Lumayan untuk Anda yang beruntung, nanti bisa dapetin berbagai macam hadiah-hadiahnya. Oke deh, selamat malam, selamat menikmati suasana santai sambil pantengin goyang malam. Asik sekali, Besti.

0: jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini yo.
0: Panteng radio, panteng rirama. Enak-enak dendangnya.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Informasi.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh, Pak Darto.
1: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
3: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
1: Terus sekarang gimana, Pak?
2: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
3: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
2: Oh, iya, Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
3: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Oh, iya,
3: badan selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
0: Biosi Haga.
4: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
0: Biosi.
5: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zico Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: 93,1 Trirama FM. Terus, goyang malam. Asik sekali, Bestie.
6: Asik sekali.

0: Hey, goyang dayung keluarga Sehat Indonesia. Spesial untuk keluarga malam hari ini biar makin semangat ya. Diasikin dulu barengan goyang malam, asik sekali besti. Masih ada waktu banyak, sekitar 1 jam 17 menit lagi. Di 08 12 12 12 93 10. Halo goyang malam.
1: Asik sekali besti.
0: Selamat malam grandpa, sehat kabarnya?
1: Sehat. Bagaimana dengan dirimu, Flek?
0: Alhamdulillah sehat juga. Sudah makan belum?
1: Baru saja.
0: Waduh, udah kenyang. Apa?
1: Habis makan terus ngelinting.
0: Oh, ngelinting. Untung orangnya nggak dilinting ya.
1: Ya.
0: Jangan. Oke, silakan.
1: Aku minta lagunya dulu, boleh?
0: Ya.
1: Kalau tadi kamu buka dengan goyang meleot-meleot, dan aja goyang apa ini tadi? Goyang dayung?
0: Iya.
1: Boleh nggak aku minta goyang poco-poco?
0: Goyang poco-poco, coba dicari dulu. Buat siapa dendangnya?
1: Nggak ada ini, disuruh cerita malam minggu.
0: Boleh, tapi jangan saru-saru ya kalau cerita.
1: Nggak saru loh, kalau itu dulu kapital loh.
0: Apa waktu masih kecil malam minggunya ngapain?
1: Oh, kalau malam minggu masih kecil ya ini, wow, peta umpet, ngumpetnya di kuburan.
0: Oh, aduh, ngeri ya.
1: Ada yang berani nyari, pokoknya nggak pernah jadi penunggu itu.
0: Oh, apa? Gitu.
1: Itu.
0: Jangan-jangan. Apa? Hah? Jangan-jangan main petak umpetnya sama anak tuyul. Bukan sama manusia ya.
1: Kalau ini mau cerita kenangan waktu punya pacar.
0: Oh, nggak usah lah kalau itu, pasti pikirannya udah itu aja lah, ngumpet di kuburan aja ya.
1: Mono.
0: Iya iya. Oke. Silakan.
1: Makasih ya diberi kesempatan ngumpet di kuburan. Terus ini.
0: Apa?
1: Tadi aku dengar Ibu Lumin tuh nyinggol namaku ya.
0: Iya.
1: Jadi Ibu Lumin tuh, terus juga untuk Mbak Neri Plekenut. Aku gak bisa bayangkan kalau kamu ngayang sekarang.
0: Iya, udah gak kuat ya.
1: Nah iya.
0: Terus siapa lagi?
1: Untuk Bu Suprapti, Bu Muslimah, Ibu Ribut, dan terakhir untuk ini anakku yang tercinta, tersayang, terkasih, Maria Magdalena Indri Wahyuni. Selamat malam.
0: Malam.
1: Selamat istirahat. Jangan main Victor Charlie saja. Untuk istirahat, besok bekerja lagi.
0: Siap.
1: Mudah saja banyak berkat untuk kamu.
0: Amin.
1: Jangan lupa bersyukur.
0: Amin.
1: Selamat malam untuk Indri. God bless you.
0: Oke.
1: Grandpun.
0: Ya.
1: Tak medun.
0: Oke, monggo monggo. Kalau gitu selamat beristirahat ya. Ya. Panteng radio.
1: Terima dong.
0: Terima kasih Grandpa Maruti sudah bergabung malam hari ini. Yang mau telepon lagi silakan di 08 12 12 12 93 10. Sekarang jam 8 lewat 47 menit ya keluarga sehat. Nih Fadi ingetin ya, mau konsumsi produk herbal mumpung matanya masih melek, takutnya nanti ketiduran ya. Namanya orang ada kalau udah capek, ngantuk, badannya lelah, bawaannya pengen tidur mulu ya. Ya penting udah sholat isya, kita mau tidur jam segini pun gak apa-apa. Takut nanti kelupaan, bangun-bangun udah subuh. Iya ya, harus ingat waktu sholatnya keluarga sehat, supaya hidup kita tuh penuh berkah ya. Bener banget. Malam minggunya di rumah aja gak apa-apa ya, karena gak ada peraturan malam minggu itu harus keluar, malam minggu harus kumpul-kumpul bersama keluarga. Itu gak ada aturannya. Kita bisa milih mau mengisi malam minggu, malam Senin, atau malam Jumat dengan cara apapun. Yang penting hal tersebut positif ya. Mau sendirian ya nggak apa-apa, mau bersama ayang ya nggak apa-apa ya, mau ke tempat cucung ya nggak apa-apa. dan mudah-mudahan malam minggu ini terasa sangat menyenangkan. Besok hari Minggu ada rencana mau kemana keluarga sehat? Barangkali ada yang mau undangan ya, dipersiapkan segala sesuatunya. Mungkin undangannya jauh, jadi berangkatnya harus meruput ya. Besok pulangnya hati-hati di jalan. Yang ada kerjaan keluar, barangkali sales ya, sales barang juga harus hati-hati. Ingat barang, bawa HP, jangan sampai jatuh di jalan ya. Surat-surat penting di dompet, uang juga harus hati-hati, selalu dicek. Karena barang-barang berharga itu kalau hilang ya bisa bikin payah kita, bisa bikin repot, dan tentunya ya bisa merugikan kita gara-gara keteledoran kita ya. Hati-hati semuanya, selamat menikmati suasana santai malam hari ini. Mau minum susu Etawa? Boleh banget nih, Fadi punya susu Etawa. Shi, rasanya gimana ini? Rasanya enak sekali. Etawa Shi bisa dikonsumsi 2 sendok makan sebelum tidur ya. Dikasih air panas, aduk-aduk, minum deh. Rasanya seger banget ini nih. Cocok diminum sebelum tidur untuk membantu supaya tidurnya lebih nyenyak ya. Bangun pagi bisa fresh, bisa bugar, dan terbebas dari berbagai macam penyakit kronis. Untuk susu Etawa Shi lagi ada promo di Radio Tri Rama FM. Promonya beli 3 cuma Rp200.000 ya. Dan untuk keluarga sehat masih ada juga promo-promo yang lainnya. Promo sepakat ini masih berlaku di bulan September ini nih ya. Promo sepakat ini adalah September paket hemat, beli baking 2 gratis 1. Morinda juga masih ada stoknya, beli 1 gratis 1. Agarilus drink beli 1 gratis 1. Selte beli 1 gratis 1 susu Etawa. Terus ada lagi promo untuk Madu KJ, beli 1 gratis 1 kuda jingkrak ya. Ada lagi promo terbaru untuk produk Madu Shi Lambung, beli 1 gratis 1 susu Etawa. Aduh, lengkap banget ini produk-produknya. Besok hari Minggu yang mau ke Radio Tri Rama silakan, karena ada acara cek kesehatan gratis. Sekalian borong promo produk herbal di Radio Tri Rama FM. Yang mau cari Zigo Magnesium Cream ya, ini banyak kok stoknya di Radio Tri Rama FM. Ini bukan produk minuman ya. Zigo Magnesium Cream ini adalah produk krim yang bisa dioleskan penggunaannya ke badan ya, ke kaki atau ke tangan yang punya masalah dengan cedera, kecetet, asam urat ya. Yang punya masalah dengan asam lambung karena apa namanya, perutnya agak-agak sakit, bisa dioleskan dan dipijat-pijat secara menyeluruh ya. Zigo Magnesium juga banyak ini stoknya di Radio Tri Rama. Yang mau pesan bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600. Sekalian keluarga bisa konsultasi ya. Yang di luar Lampung Timur nanti bisa kita kirimkan via ekspedisi.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radio Gistara Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, sebanyak 45.814 penerima bantuan pangan atau PBP di Kabupaten Lampung Barat menerima bantuan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP. Bantuan tersebut dialokasikan untuk 3 bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap penerima mendapatkan 10 kg beras per bulan, sehingga total yang diterima mencapai 30 kg. Penyaluran secara simbolis dilakukan di gudang Bulog, Pekonwates, Kecamatan Balikbukit, Kamis 3 September 2026. Selanjutnya, bantuan disalurkan secara bertahap ke 15 kecamatan di Kabupaten Lampung Barat. Total beras yang disiapkan mencapai 1.374.420 kg atau sekitar 1.374 ton. Kepala Dinas Sosial Lampung Barat Ali Yurdin mengatakan bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kesejahteraan masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan di tengah tantangan ekonomi dan kenaikan harga beras. Jumlah penerima pada penyaluran kali ini juga meningkatkan dibandingkan sebelumnya. Dari 44.163 keluarga penerima manfaat, kini menjadi 45.814 penerima atau bertambah 1.651 orang. Pemerintah daerah meminta proses penyaluran dilakukan tepat sasaran dan tanpa potongan maupun pungutan dalam bentuk apapun. Masyarakat menerima berhak mendapatkan bantuan secara utuh, yaitu 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan. Pemerintah juga meminta petugas melakukan jemput bola bagi penerima yang sakit, lanjut usia, atau memiliki keterbatasan fisik agar bantuan tetap sampai ke rumah masing-masing. Dengan penyaluran ini, pemerintah berharap bantuan pangan dapat meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat Lampung Barat sekaligus menjaga daya beli keluarga penerima manfaat. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
3: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
4: Asyik sekali Besti.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Bode Samila, bode.
4: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
3: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
4: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
4: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
4: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
4: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
5: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
6: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat.

0: lan boten keculinu.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
2: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
3: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
2: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
3: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
4: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak, kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali.

Noda hitam spesial untuk keluarga sehat ya. Malam hari ini mudah-mudahan cintanya enggak warna hitam ya. Cintanya enggak abu-abu ya. Cintanya harus jelas keluarga sehat. Cinta putih kalau bisa ya, karena putih itu melambangkan kesucian. Jadi kalau cinta kita putih, cinta kita cinta yang suci. Selamat malam untuk para keluarga-keluarga yang masih pantengin Radio Trirama malam hari ini. Tadi mau sapa dulu untuk para pelanggan-pelanggan setia produk-produk herbal di Radio Trirama FM. Ada Mbak Sinta dan Mas Pudu, terima kasih ya. Tadi sudah beli produk herbal di Radio Trirama. Ada Bude Istiqomah dari Raman Aji. Ini beliin untuk budenya ya, pembelian ketiga. Mudah-mudahan lekas sembuh. Terima kasih juga untuk yang sudah COD ya sama AJS tadi. Ada Pak Lamini di Taman Negeri, terima kasih. Ada lagi yang di seputaran

Raman Utara ada Bu Win ya untuk menjaga kesehatan. Terima kasih sudah beli Biosisi Haga. Mudah-mudahan lekas sembuh dan terbebas dari berbagai macam keluhan penyakitnya. Pak De Bejo dari Tanjung Kencono, keluhannya turun berok ya. Beli drop yang ada bonusnya. Bonusnya apa namanya? Susu Zigo. Ada Ibu Mujium dari Simpang NP, keluhannya kaki kejuk sama gula darah. Mau coba yang konsumsi Biosi sama Zigo Cream. Ada Mbak Amalia di Toto Harjo juga, terima kasih sudah beli susu Etawa di Radio Trirama. Apa kabar juga yang ada di seputaran? SB14 ada Pak Sumanto, bengkel Yudhistira ya. Kalau Pak Sumanto mah kayaknya langganan terus ya. Langganannya ini baru mau nyoba susu Etawashi untuk keluhannya stroke ya. Terus minumnya drop yang ada bonus susu Etawa. Ada Ibu Titi di SB7, keluhannya asam lambung habis 3 paket mandu lambungku juga, terima kasih. Waduh, banyak amat ini ya. Ada Mbah Wakijo dari RI, ini mau coba pakai Zigo Cream, sudah 4 botol habis Biosi, katanya sudah ada perubahan. Ada Pak Warnoto di Toto Mulyo, keluhannya mata ya, seperti ada awan tebal karena diabetes. Ini baru pertama kali mau coba produk Agarilus Bright dan Biosinya, mudah-mudahan cocok. Ada Ibu Mardia dari Toto Harjo, menjaga kesehatan baru mau nyoba yang drop bonusnya susu Etawa, mudah-mudahan cocok. Oke deh, terima kasih untuk para pelanggan-pelanggan semuanya ya. Mudah-mudahan pada sehat. Besok hari Minggu ada cek kesehatan gratis di Radio Trirama FM. Jangan lupa datang, dibuka dari jam 9 sampai dengan selesai. Borong produk-produk herbal di Radio Trirama. Maupun lagi ada promo sepakat September paket hemat, ditunggu ya. Dan untuk keluarga yang mau COD produk herbal, bisa langsung hubungi nomor call center di 0831 760 600.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Nggih. Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada benjolan kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun, Bu Ausi?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahannya
2: banyak.
1: Tapi mboten jenengan mawon, Bu, sing minum, Bu?
2: Ya dalam apa dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten, Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun, Bu, kali?
2: Ya, kali masyarakat diurus, sami konsumsi Biosi, kaki sepuluh menikah, mungkin-mungkin penyakitnya hijau.
1: Amin, Ji. Matur suwun, Ji, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
5: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: cerita.
1: Cerita apa,
0: cerita
1: Dek?
0: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Gimana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
4: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
5: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
7: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
8: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
9: Asyik sekali, Besti.

Pentas spesial untuk keluarga sehat Indonesia. Keluarga yang lagi baca informasi atau bahkan mungkin dengar informasi ya, ada kabar duka tentang anak gunung anak Krakatau yang kembali erupsi ya dan mengeluarkan abu vulkanik. Keluarga sehat, dan ini abu vulkaniknya sangat berbahaya sekali ya, karena abu ini tuh bukan sekedar debu biasa. Jadi kita dan keluarga kita harus melindungi diri dengan langkah yang tepat ya. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, atau lagi beraktivitas di luar rumah itu harus pakai masker. Lindungi mata ya, apalagi yang bawa motor jauh itu gunakan kacamata kalau diperlukan, biar abu vulkaniknya itu nggak masuk langsung ke mata kita yang bisa menyebabkan iritasi mata, gatal dan lain-lain ya. Dan untuk mencegah abu masuk ke dalam rumah, tutup pintu dan jendela, karena nggak cuma abu tapi debu saking banyaknya. Keluarga sehat ya, kurangi aktivitas di luar rumah jika kondisi abu cukup tebal, dan bersihkan abu dengan aman, gunakan air, dan jangan mengucek mata ya, itu bahaya banget. Keluarga sehat, jangan panik, pokoknya tetap waspada, utamakan keselamatan diri dan keluarga. Mudah-mudahan semuanya bisa berakhir dengan bisa tertangani dengan baik ya. Keluarga sehat, dan musibah seperti ini keluarga bisa kita jadikan pelajaran untuk tetap berhati-hati ya. Kondisi badan kita harus dijaga dan harus selalu waspada, tapi jangan terlalu panik ya. Kita doakan Indonesia lekas pulih ya, pulih juga dari kebakaran hutan yang saat ini tuh kayaknya banyak banget hutan-hutan yang terbakar ya karena musim kemarau. Tetap jaga kesehatan badan juga, jangan lupa ya, tetap minum air putih supaya tubuh tetap terhidrasi dan gak kekurangan cairan. Konsumsi air putih sehari 2 liter dan konsumsi produk-produk herbal dari Radio Tri Rawa FM. Ada produk Biosisihaga, Madu Shilambung, dan produk-produk yang lainnya bisa langsung didapatkan di Radio Tri Rawa FM dan jaringan. Kita gak jual di toko online manapun ya, keluarga sehat. Untuk yang mau pesan bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600. Selamat beristirahat untuk semuanya. Selamat menikmati malam minggu juga. Tidur untuk ada yang sudah lelah. Dan selamat beristirahat. Fani pamit dulu ya. Air kata wassalamualaikum dan sampai jumpa.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Jumpa kembali di malam keluarga sehat ya, di album nostalgia atau kedisi di malam minggu di tanggal 5 September 2026. Seperti biasa di keluarga sehat ya, di malam ini madu agar lesih juga akan menemani di serat malam di album nostalgia. Untuk edisi di malam minggu tanggal 5 September 2026 keluarga sehat ya, 2 jam ke depan best dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Jadi untuk yang mau ikut tergabung silahkan di 08 12 22 11 310, atau juga untuk di Facebook di Radio Trigrama FM dan keluarga sehat ya. Oke, satu dedang di mall keluarga sehat ya, Molly di album nostalgia. Ada persembahan ya untuk madu agarilus bersama aja sampai jam 12 malam nanti.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

ada rindu untukmu keluarga sehat dari Feni Fabiola. Atau kiriman juga sudah mulai dipercoba di kita di album Nostalgia persembahan Madu Agarilus. Madu Agarilus ya, ada madu pala, nabrafi telambu, ada juga madu hitam pahit ya. Dan ada si lembung, produk terbaru Mang Bolang. Berkisah lagu apa Mang Bolang? AA Nambi Muhlai Mas Duri. Mang Bolang ya, sama Mas Duri, ayo tap-tap leher. Lagi untuk ini keluarga sehat ya, nanti yang sudah tap-tap ya bisa request lagunya besi. Kenangan aja, kenangan apa ini? Judulnya kenangan apa gimana, Mang Bolang? Sama si Abang, di mana? Bajunya cantik kayak yang pakai. Wow. Aku antara cantik, ganteng, manis, imut. Wah, ngangenin. Jangan sampai 3 kali ya. Oke, siap. Ini tadi dari mana aja Mang Bolang sama si Abang? Oh, lagi di rumah sampean. Ya udah, nanti tak susul aja ya. Oke, terima kasih untuk di keluarga sehat ya, masih setia menemani di album Nostalgia persembahan Madu Agarilus. Ada madu pala, nomor pentil lambung, dan juga madu hitam pahit keluarga sehat ya. Untuk madu agarilus hadir keluarga sehat ya, untuk manfaatnya juga sangat luar biasa sekali. Abang Aris ya, digoyang akang. Terima kasih sudah menyatu di album Nostalgia. Kata kirim keluarga sehat ya. Jangan lupa juga dapatkan promo ya, ada promo September. Sepakat ya, untuk September paket hemat. Langsung aja dapatkan keluarga sehat ya. Kapan ya? Kapan maunya? Aku mah kapan-kapan bisa. Yang penting jangan pas hari libur ya, hari Minggu apa Sabtu. Padahal aku juga gak lah libur sih. Paling bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Kalau Minggu besok ya kayaknya belum bisa. Jadwalnya banyak ya. Dan untuk kiriman keluarga sehat ya, madu agarilus banyak variannya, banyak manfaatnya ya. Kemudian untuk keluarga sehat yang punya permasalahan asam lambung ya, atau maget, bisa konsumsi madu lambungku atau si lambung. Penderita ya asam urat rematik, sklerosis, pengapuran ke baselino persediaan, bisa konsumsi madu nomorfin. Penderita kolesterol darah tinggi, bisa konsumsi madu hitam pahitnya. Dan juga untuk penderita ya, untuk migrain, susah tidur, sakit di kepala, bisa konsumsi madu palanya keluarga sehat ya. Atau informasi lebih lanjut silakan ya, atau keluarga sehat langsung ya konsultasikan bareng kita agar nanti kita bisa ya untuk dapatkan madu agarilus dan dapatkan solusi atau permasalahan kelas kesehatan tadinya keluarga sehat. Promo ya, sepakat ya, September paket hemat, langsung aja dapatkan. Untuk si lambung ada promo, beli satu gratis susu Etawasi BC ya, harganya juga terjangkau. Silakan langsung aja dapatkan. Atau ke di Radio Teri Rama di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Cepatar Waibungar, Lampung Timur, atau di Radio Jaringan.

kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Kadang merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi. Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru. Madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: cuk, perutku iki lho, perih maneh. Rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar ilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar ilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, ya wis, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning kanca-kanca kae lho.
1: Lah sing liya, yo ben podo tuku dhewe to pak.
2: Jika Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih atau setelah makan dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman, jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Satu dengan keluarga sehat ya. Cintaku tak akan berubah ya. Cintaku tak terbatas waktu. Dari Bunda Ani Carrera. Atau kediman juga sedang bawa kita di menit 39. Atau di jam 10 waktu Radio Tri Ramadan sekitarnya ya. Terima kasih juga untuk di malam ini ya, untuk di malam minggu. Selamat malam untuk ya, ada Pak Anton ya, yang punya kolam renang Telaga Putri. Dan juga ada Mas Duri yang punya ya, Honda TDM Purbalingga. Atau kirim juga selamat malam. Terima kasih untuk ini malam juga ya, sudah setia menemani untuk di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Terima kasih juga untuk demo keluarga sini sudah mendapatkan untuk madu agarilus ya, baik untuk di Radio Tri Ramadan dan juga jaringan. Ada Pak Lamidi yang ada di Taman Negeri tadi sudah mendapatkan untuk madu ya, lambungku. Pak Wahyudi gak ada di Bandar Agung, udah borong ya, madu tampahin. Ya, selamat teman juga ada Kang Riono. Sudah mendapatkan si lambung ya. Untuk ini juga selamat malam. Selamat malam juga untuk ya, dimang keluarga sehat. Selamat malam ada Budi Istiqomah Rahman Aji. Ya, pembelian ketiga keluarga sehat. Sudah mendapatkan madu nomor abitnya ya. Selamat malam juga ya, ada di malam ini sudah mendapatkan madu nomor fit ya, di Radio Duta Parmita ada Bu Fatimah Bekri ya. Selamat malam, terima kasih sudah mendapatkan untuk madu nomor fitnya keluarga sehat ya. Selamat malam juga ada Mbak Sino Rombong 3 sudah mendapatkan madu tambahin Biosi dan juga Sekualin. Jangan lupa juga untuk ya, dapatkan promo sepakat dia ya, September paket hemat atau pembelian ya, untuk si lambung ya, bonus susu kambing etawa si besi ya, dan pembelian untuk agarilus drop gratis susu si godo 6. Beli Biosi ya, dapatkan kupon di dalam kemasan Biosi ya, kupon 11 leger ya, 11 tahun ya, 11 makin berkelas. Dan juga untuk pembelian agar lu drink gratis drink, beli 1 seldi gratis 1 seldi, beli 1 morinda gratis 1 morinda, beli 2 baking gratis 1 baking. Permainan bisa dapatkan di Radio Tri Ramadan juga jaringan ya. Atau yang mau jadi boleh besok aja, mau arah ke Raman Utara yang ada di Rejo Katon ya. Nah, silahkan keluarga sehat ya. bisa ya. Besok aja mau arah ke Rejo Katon. Oke, dan untuk ini keluarga sehat, terima kasih juga ada Bolu Channel Official. Selamat malam sudah menyatu di album Nostalgia atau persembahan madu agarilus bersama Jess. Ada di malam minggu sampai jam 12 malam nanti.

0: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
1: Bener bu, kemarin rasanya persendiannya tenceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Madhuna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
0: Gak dibilangin kok, Madhuna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
2: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, Madhuna Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan cukup dengan sehari sekali.
0: Alhamdulillah pak, semenjak minum Madhuna Murafit, sekarang kalau mau tidur bapak udah gak ngeluh badannya pegal linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki ini bapak lagi toh.
1: Iya.
0: Jadi aman pokoknya.
1: Bu, anu
0: apa tuh pak? Mumu Madhuna Murafit apa?
1: Masa gak paham lu
3: Madhuna Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madhuna Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madhuna Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Peda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Veda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, Selte ataupun Agarilus Drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia. Persembahan Radio Trirama 93,1.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di Fajar Luas Gan dari Jalan Kauma Desa Taman Negeri Cepater Wibor Lampung Timur. Selamat malam keluarga sehat dan terima kasih masih setia menemani untuk di album Nostalgia. Ya, kali ini keluarga saya ada waktu sudah menyekan di menit 8 di jam 11 untuk waktu Radio Tri Ramadan sekitarnya. Terima kasih untuk yang sudah mendapatkan untuk Madu Agarilus, dan kali ini Madu Tri Ramakaji akan menemani di serat malam atau di album Nostalgia keluarga saya persembahan Madu Tri Ramakajinya ya. Oke, selamat malam untuk ini keluarga sehat ya. Salam sehat selalu dan pastinya tetap jaga selalu kesehatan best karena menjaga lebih baik daripada mengobati. Nah, untuk ya selain kesehatan, nah stamina ini juga perlu dijaga best ya, agar kamu selalu memberikan yang terbaik untuk pasangan. Apalagi untuk durasi ya, meningkatkan stamina, menguatkan libido dan juga reaksi. Dan juga untuk ya Madu Tri Ramakaji bisa mengobati jugulasi dini, lemas, sawat, hipoten, buat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, melancar peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh. Dan juga pastinya untuk keluarga saya bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita di 0831 wanita. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita di 0831

0: hele.
1: Tok.
0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak berfungsi untuk memperpanjang

0: siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
1: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
2: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

Oke, masih di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Tunggu di malam minggu, persembahan Madu Tri Rama KJ. Madu Tri Rama KJ-nya masih ada promo ya, BSI ya, beli satu gratis satu. Promo juga terbatas dan hanya bisa dapatkan di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Tidak tersedia di toko online manapun. Terima kasih untuk kedua keluarga CNN yang sudah menantikan Madu Tri Rama KJ. Atau yang mau COD boleh besok aja semuara ke Raman Utara. Jadi silakan yang ingin dapatkan ya, langsung aja dapatkan atau kedua Radio Tri Rama atau juga jaringan. Jadi bisa dianterin sama Jess-nya ya. Dan untuk kedua juga terima kasih atau kiriman keluarga saya yang sudah mendapatkan untuk Madu Tri Rama KJ-nya ya. Cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan atau bisa dirutinin selama 2-3 hari, 1 sendok sebelum tidur bes. Nah, nanti untuk di hari selanjutnya baru deh ya konsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Dan untuk di malam keluarga saya yang ingin dapatkan atau produk yang asli bisa langsung datang di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Atau yang mau COD sama aja juga bisa ya. Untuk promo juga masih tersedia ya. Untuk promo ya, ini keluarga sehat Indonesia sepaket September, paket hemat ya pembelian BLC ya. Untuk di dalam kemasan sudah ada ya, untuk kupon undian gelegar 11 semakin berkelas. Pembelian agar drop gratis Zigo, beli 1 drink gratis 1, beli 1 selti gratis 1, beli 1 morinda gratis 1 morinda, beli 2 baking gratis 1 baking, beli 2 etawasi, beli 3 ya besi ya. Untuk etawasi cuma Rp200.000. Dan untuk keluarga sehat ya, silakan yang ingin dapatkan promonya dan pembelian untuk si lambung gratis susu etawasinya keluarga sehat ya. Dan untuk ini keluarga sehat ya, terima kasih yang sudah setia menemani di album Nostalgia. Baik untuk di WhatsApp yang sudah ikut tergabung ya, atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM. Pokoknya selamat malam, salam sehat selalu, jaga selalu kesehatan best, karena mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Selamat malam ada Bunda Elizabeth Superapti ya. Selamat malam Bunda. Dari seperti banyak Seba 6 Tanjung Kerajaan menyatu dan juga nyimak untuk kajiannya. Selamat jangkan tugas saya selalu. Amin, terima kasih Bunda. Ada Mas Aldi Mustofa. Selamat malam Minggu bersama Bang AJS yang ganteng. Selamat malam Bang AJS, Bang Ali Sungai Lilin ikutan dong. Terima kasih Bang Ali, selamat malam ya. Ada Bang Anto juga ya hadir di malam keluarga sehat. Pokoknya selamat malam ya dan selamat bernostalgia bersama Mak Jess sampai jam 12 malam nanti. Persembahan Madu Tri Rama KJ Best ya. Selamat malam yuk, satu dendang kembali. Kita dengarkan bersama Kau dan Aku Sama dari Dewi Yul. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

0: Hele, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan

0: seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
1: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
2: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
3: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
1: Waduh, Mbak, kok panik banget?
0: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
1: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
0: Baking? Aman kan?
1: Aman banget. Isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
0: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
1: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
2: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir. Tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Trirama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Trirama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
4: Album Nostalgia Trirama, kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album Nostalgia Trirama.

Oke, terima kasih keluar juga sehat ya. Sudah setia menemani di album Nostalgia Dirisi di malam minggu di tanggal 5 September 2026. Selamat beristirahat, waktunya Jess pamit. Sebelumnya kalau benar ada salah kata atau mungkin ada dendang yang belum terputar ya. Salam beristirahat aja, sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
4: Sebelas semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bes. Lagi pada ngapain di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Seperti biasa, Bes, dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku menemani besti-besti tayang-tayang well-well. Bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Biar pada semangat, biar pada hubah ya. Masih di Begadang, bersebar madu kajatri, rama madu kuat, tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
3: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini.

0: Beda, maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
1: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
2: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
3: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi sehat.

0: paket hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Bes, lagi pada ngapain, Bes? Lagi pada nungguin diriku. Iya, bebegadang barengan diriku di pagi hari ini boleh. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku menemani besti-besti tayang-tayang well-wellku. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul, biar pada semangat semuanya, biar pada hubah semuanya, biar tidak bisa tidur semuanya, ya Besti ya. Selamat pagi, Bes. Yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam, mudah-mudahan aktivitasnya pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuan, cuan, cuan, cuan, cuan. Cuannya juga pada lancar ya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku.

0: Pagi pada jatah Ronda juga selamat pagi Bapak Ronda ya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Gak cuma ngaringkol saja di pos Ronda, gak cuma pindah tidur doang, gak cuma ngarumpi saja keliling-keliling desa, mengamankan yang namanya keamanan desa biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun untuk besti-bestiku yang memang lagi pada jatah satpam juga selamat pagi Bapak Satpam. Udah pada ngopi belum di pagi hari ini? Ngopi dulu biar tambah seger, biar semakin hubah, biar tidak ngantuk sambil pantengnya diriku di pagi hari ini ya. Ataupun juga untuk besti-bestiku yang memang lagi pada di perjalanan juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan. Ataupun untuk besti-bestiku yang memang lagi pada pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi Bes. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya Bes ya. Yang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, apa kabar warga Palembang? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, sehat semuanya, semangat semuanya. Ataupun yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Yang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Gisting Danggamus Impres Purwodadi Gisting Danggamus, juga selamat pagi warga Gisting. Sehat semuanya ya Bes, semangat semuanya ya. Seperti diriku menyemangati besti-besti tayang-tayang well-well dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini, pergunakan di 08 12 9310. Boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan. Ada yang lagi pada Facebookan? Jangan lupa juga di follow fanpage Radio Trirama FM ya. Diketik Radio Trirama FM, status terbarunya sudah ada, tinggal di komen-komentar, nanti aku sapa satu persatu ya. Yang lagi pada TikTokan, ada yang lagi pada TikTokan? Jangan lupa di follow loh Bes. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya. Jangan lupa juga dikirim mawar-mawarnya, paus-pausnya begitu ya Bes ya. Tambah semangat ya Bes. Kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar, tadi yang cantik aduhai ulala, berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita, atau namanya Wahyu Dinata, atau menemani besti-besti tayang-tayang well-well aku semuanya, sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di acara Begadang Persembahan Madu Kaja Trirama FM Madu Kuat. Tahan lama,
1: dikasih info masih, dikasih info masih, dikasih info masih.
0: Aku mah gak bakalan bosen-bosennya ya merekomendasikan, ngasih info buat emaseh-emaseh semuanya.

0: FM ya. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831-760-600. Terima kasih ya Bes, yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajet dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajet dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi jangan bingung, jangan ragu, jangan bimbang. Kalau nggak dikonsumsi nggak bakalan tahu khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kajet dari Rama FM ya. Halo, selamat pagi, begadang persembahan madu kajet dari Rama FM.
1: Madu kuat.
0: Anu gemelis gemulai mimpi dan menghayal. Dirimu apa kabar? Apakah dirimu sudah sehat? Ataukah dirimu masih hari-hari kemarin sama? Mudah-mudahan kayak hari-hari kemarin gak sehat-sehat.
2: Waduh.
0: M.
2: Yep.
0: Kenaon M.
2: Udah ngopi.
0: Ngudut jen ngopi kok sembuh gawai kopi na ala cetek cetek cetek cetek kita telen kopi cai herang nyaho uinje ah
2: waduh
0: M
2: yep.
0: Arek request lagu na naon
2: tak dapat tidur
0: tak dapat tidur babari M tak dapat tidur mah
2: ya di kaki tuh
0: te nginum obat jukut geraso
2: wuduh.
0: Minum obat yukut, tong loba-loba setengah gelas, weh.
2: Oh, nuangkut.
0: M.
2: Terus minum tenanawan.
0: Tenanawan, mual nanawan, mual, mau tak sok gerak minum, ayo na.
2: Gigi.
0: Metere.
2: Kocok.
0: M. Sok digoyang ngelak kersa, digoyang na.
2: Obat.

0: anakmu yang kurang ajar ini duluan ya.
1: Jare sinten kurang ajar, paling baik hati jare sinten. Tenan. Ya Mbak ya, paling baik hati ya Mbak. Makanya jadi ingu ngono ku ya Mbak.
0: Terus buat mama

0: Pesena, pagi pesena, apakah dirimu sehat? Mudah-mudahan sehat ya Mbok. Mudah-mudahan ya semangat karena kue.
1: Buat Mbak Ulfa, Pak Tatotnya ya.
0: Ece pagi.
1: Itu MBC-nya.
0: Pagi.
1: Buat Mamu Kelas.
0: Pagi.
1: Gadar gulung ayo ya.
0: Pagi.
1: Buat Bang Panji. Melin. Gak lupa Julius. Gak LA. Gak juga Mister
0: A. Pagi.
1: Enggak masuk Andi ya. Penjata AC, penjata cintanya.
0: Pagi.
1: Iya sayangku. Ahem.
0: Is. Nges mulai obat beak.
1: Buat
0: obat beak terganggu pokoknya besti.
1: Buat Inter sama Pak Parnonya.

0: itu Mbak salah cara.
1: Apa lagi?
0: Angsing.
1: Apa lagi?
0: Buat siapa itu Feng ya? Buat aduh, neng tu neng jalan. Neng siapa yo yo?
1: Neng siapa?
0: Neng Darah Mawang.
1: Oh,
0: mau dia mau video call sama aku tapi akunya nggak mau.
1: Ya iya, lah dirimu video call gimana? HPW cumplung. Ada video call, mimpi.
0: Oh, balas dulu sana. Wah, coba video callan ke Darah Malang, Ijan.
1: Wes, mulai menghayal dan mimpi. Obat habis.
0: Pokoknya enggak akan lain hati ya, serius.
1: Obat habis, butuh obat.
0: Banyak semua semuanya aja.
1: Spesial ayah wa, spesial kersa, spesial tetap aja saputra deui si gaduh eueuh aya awewe tekos kitu aya teh saputra deui.
0: Yang betul dia aja.
1: Duh. Menghayal jeung mimpi. Ampun Gusti nu Agung.

Christian Agustino Agung, MM Princessnya Wai Bungur Lampung Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik ya M ya. Halo pagi, Begadang Persembahan Manuk Aja Terirama FM.

0: dipikirkan.
1: Ah iya, masih karena membayangkan kok iraha bade penak sareng ayo di cenanya Gusti. Jadi kita ayo ngaku, ayo ngaku.
0: Bener. Bener ya, nampu ayo di kalau kita tetap di ujang lembaga rantai.
1: Gitu.

0: atuh, ayo nama babari, sapeda nyodong, ngene sapeda, make sapeda sok ka dieu geura.
1: Babara ontel.
0: Tenang saja, engke okay, nepikeun ka dia lamun misalkeun cara rape ku abi dipencetan, tenang saja lah sial.
1: Kumaha wartosna?
0: Alhamdulillah damang, dirimu damang.
1: Damang
0: Alhamdulillah, sok mangga dirimu.
1: Dua wengi jadi kesiaran kemana?
0: Kumaha?
1: Dua wengi kesiaran siapa kemana?
0: Ayah.
1: Iya, merenya tuh sehat merenya.
0: Siaran, kamari mah henteu ada wayangan.
1: Ah, wayangan.
0: Oh, kamari kan wayangan malam Sabtu mah.
1: Malam naon teh geuning ka siaran?
0: Malam naon deui? Malam Jumat. Nya malam Jumat teh eta padahal kan tos konsumsi ku daging krak kagok. Kagok. Bade eureun kagok. Diteraskeun we da kumaha deui.
1: Akhirnya dilanjutkan ya ayah.
0: Dilanjutkan ya kagok. Gitu. Ayo tante dugikan kata bu genep isuk coba.
1: Astagfirullah. Bener-bener kuda gini karakternya.
0: Aduh kumahan tas 40 poe.
1: Perantos ya
0: 40 poe teh ya. Aduh ampun Gusti.
1: Oh menyambekun ya.
0: Pokoknya disakatar kebekun. Pokoknya mangga lawan tadi request nak.
1: Sebelum ada kamu ya.
0: Sebelum ada kamu. Sebelum ada kamu ya ada Yudi. Coba sambil dicek atau digoyang gelak kersa digoyang nak.

0: BUMN tadi ya, Mas Bayu.
1: Hey, AA di mana? Ucu.
0: Ucu.
1: AA teh siang-siang enggak kadang-kadang.
0: Kadang-kadang ya.
1: Mohon.
0: Mbak Neri, Mas Bayu.
1: Mohon pagi.
0: Raela juga Mas Bayu.
1: Mohon pagi.
0: Terus Bunda Sena ya.
1: Mohon pagi.
0: Mama, malo.
1: Mama.
0: Mama.
1: Wes ma pending ma pending.
0: Pending ma malam mingguan heula ma.
1: Ma dilanjut engko meneh no ma. Telepon sik ma.
0: Terus ya.
1: Mohon.

0: siapa lagi ayah?
1: Siapa lagi?
0: Pak Eni udah ya.
1: Pagi.
0: Terus Mas Julius udah. Pak Heri udah. Terus siapa lagi ya?
1: Siapa lagi ayo?
0: Agatha tadi udah ya. Pokoknya buat semuanya di tanpa terkecuali. Oh ini Pak De, Pak De, Pak De.
1: Pak De Sahasok. Pak De Sahasok.
0: Anu suara nak alit geni.
1: Anu suara nak alit.
0: Mohon.
1: Keke. Oh, Oka.
0: Pak De Oka.
1: Atau wajar suara nak alit dan jalmina ge alit.
0: Jalmina alit
1: pakaiannya.
0: Jalmina
1: agen
0: mas
1: suara. Udah jamun. Kamu itu spesialnya kan spesialnya.
0: Terus ya Mbak sekarang ganteng-ganteng buat. Semoga sehat selalu, diberi panjang umur.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hatunuhun atunang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hatunuhun pantang Tri Rama atau Besti.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hatunuhun yang gelis darah Malang seputaran Liwa. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Halo. Pagi begadang bersembar madu kaja Tri Rama.
0: Madu kuat tahan.
1: Nelin.
0: Ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Nelin.
0: Ya.
1: Sudah lama kita tidak berjumpa. Apakah dirimu tidak kangen sama diriku? Nelin.
0: Ya.
1: Dirimu ada request lagunya apa dirimu?
0: Ku coba bertahan.
1: Apa?
0: Ku coba bertahan.
1: Ku coba bertahan.
0: Iya. Yeah.
1: Jangan bertahan Nelin, tinggal newae, tinggal no. Coba sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa?

0: Mas Panji Irawan, buat Mbak Peronya juga Mas Panji.
1: Pagi.
0: Buat Tete Agengnya juga Mas Panji.
1: Pagi.
0: Buat Agatotnya Bunda Muslimah. Buat Kevin Bulu-Bulu ya Mas Panji.
1: Pagi.
0: Buat Mbak Neri Kota Gaca, Tete Ria ya Mas Panji.

0: Selamat pagi.
1: Buat Mr. X ya, Mas Pagi.
0: Pagi.
1: Buat Papa Andre, buat Hasan sehat ya, Mas Pagi.
0: Pagi.
1: Buat Mas Agusnya juga, Mas Pagi. Buat semuanya aja.
0: Spesialnya buat siapa ada?
1: Spesialnya buat Mas Yudi sekeluarga teh.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur sembah nuwun ya Nelin. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu ya Nelin atau Pantang Radio.
1: Pantang Mas Yudi dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nelin Tugu Pacul Luman Agung ya. Warga Tugu Pacul Luman Agung, semangga yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kaja Telirama FM boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala ya. Halo pagi, begadang bersemar Madu Kaja Telirama.
2: Madu Kaja tahan nama.
0: Pak Gatot.
2: Ya.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Pak Gatot lagi ngapa Pak Gatot?
2: Minum susu sambil mendengarkan Mas Jadi.
0: Mimi cucu besti. Yeah. Monggo, dirimu ada request lagunya apa Pak Gatot?
2: Padang Rembulan dari Kenurjana.
0: Apa Padang Rembulan sambil dicek ya digoyang dulu buat siapa digoyangnya Pak Gatot?
2: Yang goyangnya buat Neng Dara Malang selamat pagi. Nelin selamat pagi.
0: Pagi.
2: Kang Sepa Julius.

0: ada.
1: Semuanya ada. Spesial ada.
0: Kerjanya Mas Pak Yudi keluarga.
1: Siap. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur sembah nuwun Pak Gatot. Sehat selalu Pak Gatot Panteng Radio.
0: Panteng Sri Rama dan
1: biasa terbesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun ada Pak Gatot Trimulyo Mataram Lombok Tengah. Pak Endro, pagi Pak Endro. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi Pak Endro ya. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku menemani besti-bestiku tayang-tayangku well-wellku ya Pak Endro, my Endro, ada Endro juga di sana dan juga yang lagi pada mancing ya. Eh, enggak lah ikutan lomba ini Pak Endro. Selamat pagi Pak Endro, semangat selalu. Pak Pur Kentung, selamat pagi Pak Pur. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya Pak Pur ya. Masih banyak kebersamaannya kok sampai dengan jam 3 dini hari nanti ya. Ada juga Bude Suwardi, selamat pagi Bude. WhatsApp-nya kenapa dibusak Bude? Selamat pagi Bude. Sehat selalu ya Bude. Ada juga Keren Mama Ruti juga selamat pagi. Segmen selanjutnya ya Bes, nanti aku buka via telepon lagi Bes. Masih banyak kebersamaannya kok ya, sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih ada waktu sekitaran 2 jam 8 detik, 8 menit lagi Besti, kok detik lagi ya. Kemudian apa kabar lagi Bestiku tayangku? Apa kabar? Selamat pagi. Ada juga Mbak Atun, selamat pagi Mbak Atun. Dirimu lagi ngapain Mbak Atun? Mudah-mudahan kabar terbaik Mbak Atun ya. Sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari yang luar biasa cerah ini ya. Mudah-mudahan secara hati kita semuanya, mudah-mudahan secara rezeki kita semuanya di pagi hari ini ya Bes ya. Yang lagi pada ikutan lomba, yang lagi pada ikutan lomba mancing juga selamat pagi. Ataupun juga yang lagi pada ikutan lomba layang-layang juga selamat pagi. Ataupun juga yang lagi pada ikutan lomba apa lagi? Minum KJ, iya. Ada enggak kira-kira lomba minum KJ begitu? Selamat pagi ya, Bes ya. Ada juga Mbak Dery. Mbak Dery kecelakaan not, udah miskal-miskal diriku ngasih tanda kalau dirinya lagi panteng diriku di pagi hari ini ya. Selamat pagi Mbak Dery. Mudah-mudahan kabar terbaik Mbak Dery. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi Mbak Dery. Masih banyak kebersamaannya Mbak Dery sampai dengan jam 3 dini hari nanti Mbak Dery kecelakaan not, Tante Gustino Agung. Terima kasih Mbak Dery ya. Jangan lupa ya Bes, untuk rutin mengkonsumsi Madu Kaja Tri Rama FM setiap hari. Dikonsumsi bapak-bapak, ibu-ibu, pade-pade, bude-bude, amang-amang, ibi-ibi, semuanya yang sudah punya pasangan tapi ya. Dikonsumsi rutin Madu Kaja Tri Rama FM biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis. Tidak loyo koyok apu kenapa nyokalem puruk bain. Dikonsumsinya rutin Madu Kaja Tri Rama FM ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan di 0831 760 600.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah gak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
4: Nah itu kang, istriku loh, sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah gak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
5: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.

0: Bes. Dilanjut lagi kita bergoyang, masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu Kajet dari Rama FM, madu kuat tahan lama ya. Dikonsumsi rutin Madu Kajet dari Rama FM ya Bes, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan di 0831 760 600 ya. Halo, selamat pagi Begadang, persembahan Madu Kajet dari Rama FM.
1: Pagi Mbak Yudi.
0: Pagi Mbak Atun. Mbak Atun sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Oh iya, passwordnya
0: apa?
1: Madu kuat tahan lama.
0: Apanya yang tahan lama?
1: Madu kuat.
0: Mbak Atun
1: ya?
0: Dirimu lagi ngapain dirimu?
1: Lagi nelpon.
0: Lagi nelpon siapa jam segini?
1: Ya nelpon dirimu lah.
0: Yang ganteng gagah perkasa idaman para wanita. Monggo dirimu mau request lagunya apa Mbak Atun?
1: Lagu Guratan ya Mbak.
0: Guratan?
1: Suratan.
0: Suratan. Coba ya. Sambil dicek ya, digoyang dulu buat siapa goyangnya.

0: buat semuanya aja lah.
1: Semuanya aja lah. Spesialnya buat siapa?
0: Ya seperti biasa buat Mas Panji.
1: Mas Panji, pagi Mas Panji. Madu KJ Mas Panji, madu KJ. Batun, terima kasih Batun ya.
0: Iya, ada ya?
1: Ada. Suratan.
0: Iya, itu sama seperti nasib saya lagunya.
1: Apa yang ada?
0: Iya.
1: Emang nasibmu seperti tahu, apa nasibmu?
0: Kan ada lirik lagunya di situ.
1: Terima kasih Mbak Atun.
0: Jadi, Mas.
1: Sehat selalu Mbak Atun.
0: Iya.
1: Panteng radio.
0: Iya, Trirama.
1: Luar biasa. Terima kasih Mbak Atun. Mudah-mudahan sehat selalu ya Atun Dukalara. Wow, amazing. Bang Johan, selamat pagi Bang Johan. Bang Johan Palapa, mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini Bang Johan ya. Kemudian terima kasih lagi, apa kabar bestiku, tayangku, uelku. Selamat pagi. Ada juga, siapakah ini? Oh wow, nomor baru banyak banget yang miskal-miskal loh Bes. Jangan miskal-miskal Bes, langsung aja telepon lulah. Aku tungguin lulah sampai jam 3 dini hari nanti lulah. Apa kabar bestiku? Selamat pagi. Ada Bapak Wahyudi dari Bandar Agung. Selamat pagi Bapak Wahyudi. Mudah-mudahan kabar terbaik juga ya. Ada juga Kang Riono dari Remplas. Juga selamat pagi Kang Riono. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ibu Pipi. Ibu Pipi dari RK Raman Utara. Selamat pagi Ibu Kiki. Mudah-mudahan kabar terbaik.

0: kabar Bang Johan, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Dirimu lagi mana ngapain? Alhamdulillah yo sehat, damang seger buger sesar yo tambah bundar ngana kue.
1: Diriku lagi duduk, lagi dengerin radio dan biasa. Lagi teleponan sama Mas Rudi.
0: Monggo dirimu harap request lagunya apa dirimu?
1: Lagunya Tamu Malam Minggu.
0: Tamu Malam

0: ada Heri, selamat pagi semuanya di sana. Di Padang ada Bang Heri Padang, ada Feli Pasin, ada Rika Padang.
1: Baiki.
0: Selamat pagi semuanya.
1: Di sini
0: ada Mbak Hua, selamat pagi semuanya. Di Jambi ada Mbak Nur, selamat pagi.
1: Baiki.
0: Ada Mbak Yanti, selamat pagi.
1: Baiki.
0: Ada Sahab Pati, selamat pagi.
1: Anjay baiki.
0: Jawa Ubin, selamat pagi.
1: Baiki.
0: Ada Agus Pijat, selamat pagi.
1: Anjay baiki.
0: Di Muara Dua Uku Selatan ada Bang Iwan, selamat pagi.

0: ada Mbak Ning Setiawati,
1: Baiki,
0: ada Mbak Jabir, ada Bang Bang Awi,
1: Baiki,
0: Bang Rojali, Ari,
1: Baiki,
0: ada Opan di Bandar Lampung. Jadi Pring Sewu, di Bandar Lampung ini Bang Rustam katanya
1: tidak bisa. Selamat pagi,
0: Bang Rustam bangun. Ini udah aku sejauh ini. Jangan tidur, kalau tidur nggak tahu. Jadi Pring Sewu ada Pak Lili.
1: Katanya
0: radio Asrianda apa? Ya bisa nanti katanya.
1: Iya, Asrianda nggak relay.
0: Oh iya. Kan kemarin kan pendengar yang dari sana bilang ke aku, radio di sini mati, jadi nggak tahu.

0: Lia, ada Mbak Aurel.
1: Pagi.
0: Selamat pagi semuanya. Di NTT Kupang sana ada Siti Lia.
1: Pagi.
0: Di NTB di Lombok, di Flores itu ada Pak Marcel. Ada Bang Lemon. Terus di Papua sana ada Mbak Direng.
1: Selamat pagi.
0: Oke, lagunya ada Mas Didi?
1: Ada, spesialnya ada buat siapa?
0: Spesialnya buat
1: Bandang Radio.
0: Pandang terirama dong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembarwan Bang Johan Palapakoi. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersembar madu kajian terirama FM.
0: Madu kuat tohon lah.
1: Kang Pur Kentung, apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah
1: ya. Alhamdulillah. Monggo dirimu arep request lagune apa?

0: Oh gitu, siap. Nanti tak pilihin sing pas pokoknya.
1: Ya kalau enggak itu gajah tak nyanyi Sunda runtah-runtah apa.
0: Oh gitu, siap. Ayo digoyang dulu buat siapa?
1: Enggak, sebelum salam boleh tanya enggak?
0: Boleh. Paduka C, 1 second.
1: Orang
0: buan arep takon Maduka C. Buan arep takon Maduka C, piro Mas Yudi aku tak konsumsi ngono.
1: Alah ge ngopo to yo. Iki penyiar yo meng ngendi?
0: Omahku Purbalingga no.
1: Gone ngendi kaya apa?
0: Iya iya.
1: Arte kon aku mungkin di kontop les ke ora ya
0: Pak Sopo
1: les warti apa sopo
0: ya wis ora enek to ya iya
1: aku kan wis enek sekitar 6 tahun gak ketemu
0: ya wis ora enek wis suwi
1: terus si Beta Beta anake jenenge Tommy
0: sopo
1: Beta
0: Depa
1: Beta lo Beta.
0: Sab apa ya? Kok aku enggak ngerti ya?
1: Beta naik jenenge Tommy.
0: Oh.
1: Anake loro lek enggak salah Beta itu pertama wedok sing kecil lan.
0: Kok aku enggak ngerti? Omahe

0: ngerti ya aku bes.
1: Paling umuran sekitar lagi sih. Enak ya sekitar kurang lebih 60-an tahun lah.
0: 60 tahun. Ya podo karo aku Nekno.
1: Enak dirimu lo baru punya anak kemarin.
0: Loh, dia mengilah aku lah wes widak.
1: Tidak bagi loro.
0: Loh, sewidak wae cek puncul.
1: Pak Gun kentung gak ije?
0: Yo ije. Ya semakin kentung anak gue.
1: Iya lah semuanya kan istirahat.
0: Lek Pak Gun ya jene. Lah kok sih lah awakmu main di sampean main di
1: Rantai Jaya.
0: Oh Rantai Jaya.

0: Maklum itu jajingra jingra nanggung.
1: Oh, maklum itu Pak Warno.
0: Selamat pagi.
1: Kayaknya tadi Pak Gatot lewat
0: enggak mampu. Pak Gatot ditakoni kuwi lho Pak Gatot.
1: Putra LA Pak.
0: Selamat pagi.
1: Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja spesialnya enggak usah Pak Anapura.
1: Spesial ya kanggo penyiare.
0: Ya kan lah.
1: Ben awet segeruara.
0: Siap, amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur sembahnuwun Mas Pur. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, semangat. Pantang radio.
1: Pentirama dan besti.
0: Biasa dong besti. Terima kasih matur sembahnuwun Pak Pur Kendung dari seputaran Rantai Jaya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya ya. Jangan lupa dikonsumsi rutin madu gajah dari lama FM-nya Pak Pur.

buruk banget karena gue. Dikonsumsi rutin baru aja dari Rama FM setiap hari ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih ya Bes yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajet Rirama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajet Rirama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi, yang masih bingung, yang masih ragu, yang masih bimbang atau belum punya pasangan, iya, buruan langsung dikonsumsi, buruan langsung merasakan sendiri khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kajet Rirama FM ya. Apa kabar ada Mbak Sinta dan juga Mas Pudo? Selamat pagi Mbak Sinta, Mas Pudo. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya. Kemudian apa kabar lagi Bestiko? Ada juga Bapak Ngatikem, selamat pagi. Dari rombong 10, mudah-mudahan kabar terbaik ya. Pade Istiqomah, selamat pagi Pade Istiqomah. Terima kasih Matur Sebanuan Badi. Ada juga Mas Andri dari Belalau, Lampung Barat. Selamat pagi.

lagi Babala Midi. Mbak Wiji, Mbak Wiji Astuti dari Labuan Ratu 4. Terima kasih matur sembah nuwun Mbak Wiji Astuti. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ada Ibu Fatimah dari Bekri juga, terima kasih Ibu Fatimah. Kemudian terima kasih ada Bapak Rusdi dari Padang Dalom, Lampung Barat. Juga terima kasih Bapak Rusdi. Kemudian juga ada Bapak Waluyo dari Jogja. Terima kasih Bapak Waluyo ya. Kemudian apa kabar bestiku, ada Mbak Seno dari Rombong 3. Selamat pagi Mbak Seno. Terima kasih matur sembanuan Mbak Seno. Ada Pak Wakijo dari Raja Wali juga, selamat pagi Pak Wakijo. Ada juga Pak Misran juga, selamat pagi dari Pringsewu Raya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ada Ibu Aminah, selamat pagi Ibu Aminah dari Kodim. Luar biasa loh Ibu Aminah loh, selalu konsumsi rutin ya agar lulus dropnya. Terima kasih Ibu Aminah. Ada Bapak Mesman dari Rombong 4 juga, terima kasih matur sembanuan Bapak Mesman. Kemudian apa kabar bestiku?

rutin mengkonsumsi madu kancing ya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya bersama keluarga tercinta, masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti.

0: Hele, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.
6: Panteng terus Trirama FM 22.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
4: Penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: dilanjut lagi kita bergoyang ya. Masih ditemani barengan diriku. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku menemani besti-bestiku tayang-tayangku, well-wellku. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu Kaja Trirama FM. Madu kuat tahan lama. Ya halo, selamat pagi. Begadang persembahan Madu Kaja Trirama FM.
1: Aku tahan.
0: Lia, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Jadi mau lagi ngapain, Lia? Lagi telepon. Monggo dirimu mau request lagunya apa? Yang udah tersiapin ada Goresan Luka, ada Tungkek Mambauk Araba.
1: Yang terakhir
0: saja. Yuk digoyang dulu buat siapa?
1: Anji,
0: selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi.
1: Mbak Lori.
0: Pagi.

Semuanya aja, spesialnya buat siapa ada enggak? Siap, terima kasih Matur Sembah Nuwun Lia. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, semangat selalu, pantang radio. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur Sembah Nuwun. Ada Lia yang ada di seputaran kota Metro. Warga Metro, silakan yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kaja dari Rapa FM, boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di kota Metro ya. Di sana sudah menyediakan produk asli daripada Madu Kaja dari Rama FM ya. Terima kasih ya Bes yang selalu panteng diriku, selalu konsumsi rutin Madu Kaja dari Rama FM. Mudah-mudahan semuanya pada sehat, mudah-mudahan semuanya pada semangat seperti diriku menyemangati besti-besti tayang-tayang sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih di acara Begadang, persembahan spesial daripada Madu Kaja dari Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
7: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
6: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Oke, terima kasih Bes yang selalu pandang di Begadang. Masih persembahan spesial Madu Kaja Tri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama ya. Jangan lupa untuk rutin mengkonsumsi Madu Kaja Tri Rama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja Tri Rama FM ya. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh ya. Informasi pemesanan di 0831-760-600 ya. Aku pamit ya Bes, ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya di pagi hari ini. Selamat beristirahat untuk kita semuanya di pagi hari ini. Salam sehat dan juga sukses selalu. Dan juga akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hasanah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
1: Taulangi, milih sehat walaupun sementara saya melarat, daripada sampean sugih loro-loronen donyamu gak kena dikai tuku sehat. Tapi sama nek sehat masih sementara saya melarat, sama kerja keras ikhtiar maksimal dibarengi dongo, ada harapan suatu saat sampean berubah jadi sugih. Ngono kok diamini, mau gak dipilih gak sugih, kering-keringan kepo. Duwe miliaran uripe nang ruang ICU nu. Ngrasakno mangan ngombe, impus, ngoyo ngising lho diselang. Bahkan ambekan wis pake alat bantu nafas. Napa arane ku? Oksigen desa. Ventilator. Oksigen. Malah kono ngarani tabung LPG je. Ojo nemen-nemen tabuk. Wong alat bantu napas kok tabung LPG. Iki sik luwung iki oksigen. Ini malah tabung LPG. Iku lho sing berkutuk-berkutuk iku lho. Le duwite to miliaran. Le uripe nang ruang ICU nu gawe apa? Mangan wis gak iso, ngombe gak iso, ngoyonge sing diselang. Duit miliaran uripe cuma. Apa persis? Matur suwun. Itu kayak contoh persis-persis no. Ya mending sampean masih gak patahin di duit sehat. Mangan semongko iso ngerokotin tek sak kulit-kulite. Mangan sate sisili sak sunduk-sunduke. Ngono lho, wes, jam 10.
2: Di setiap acara syukuran, ayat yang sering dibaca adalah la in syakartum la azidannakum. Sampean diparingi nikmat ambek Gusti Allah sak pira ae, nikmat apa ae, lek sampean syukur mesti ditambahi terus, tambah nikmat, tambah nyeneng no, tambah ayem, tambah tentrem, tambah bahagia, tambah apik. Namanya barokah. Wala ing kafartum inna azabi lasyadid. Sampeyan diparingi nikmat Gusti Allah opo ae sak pira ae, lek sampeyan kufur, awas. Nikmat sing wis sampeyan terima iku iso berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Makin menyakitkan, makin sengsara, makin menderita. Namanya musibah. Artine ngeten Bapak Ibu. Kula sampeyan diparingi nikmat ambek Gusti Allah, iku asline ya diuji, diberi kenikmatan itu artinya juga diberi ujian. Coba wong kajangan, wong kepo kajang tak gawe nikmat iki dadine ya apa? Syukur tak kufur. Nikmat sing tak kekno jare Gusti Allah ngono. Ndadekno apik ta ndadekno rusak. Tak kei nikmat iku padha karo tak kei ujian. Lek nggarape ujian niku tepak bener, tak tambahi nikmate. Tambah nikmat. Arane barokah. Lek nggarape ujian kok gak tepak, keliru, salah, elek. Nikmat iki berubah menjadi siksa yang menyakitkan, arane musibah. Dadi kula sampean lek nampa nikmat iku berarti nompo ujian. Dadine ya apa? Ya tergantung kula sampean. Syukur tak kufur, lek syukur dadine barokah, lek kufur dadine musibah. Sampean pilih musibah ta barokah? Nah, syaratte kudu pinter syukur. Lah saiki wong kajangan, wong poh kajang, uripe sampean kira-kira akeh ndi nek syukur karo lek kufur? Lho sing banter gak usah isin, sampean ki urip akean ndi lek syukur karo lek kufur? Wong kajangan akean ndi lek nerima karo lek ngersula? Akeh ndi nek tobat karo nek sambat? Wong kajangan akean ndi nek amal soleh karo amal salah? Ibu-ibu akeh ndi nek ngamal karo nek ngomel? Bapak-bapak akeh ndi nek poso karo nek dosa? Akeh ndi nek sembahyang karo nek mblayang? Ibu-ibu akeh ndi nek zikiran karo nek rasan-rasan? Sing nom-nom iku semangat ndi khataman Quran karo gendaan? Lah ngono kok arane syukur takufur? Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidupnya enggak barokah. Jelas itu salahnya sendiri karena enggak pandai bersyukur. Undang-undangnya Gusti Allah wis jelas. Sopoe kapan pinter syukur mesti uripe barokah. Sopoe kapan kufur mesti uripe musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula sampean kabeh iki mesti kepingine barokah. Barokah iku apa sih? Barokah iku ziyadatul khair. Bertambahnya nilai kebaikan. Hidup yang barokah itu hidup yang selalu bertambah baik. Hari ini lebih baik daripada kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, semakin tua semakin mulia, semakin tinggi derajatnya, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak sholatnya yang sunah-sunah, semakin banyak sedekahnya, semakin banyak silaturahimnya, semakin banyak zikirnya, semakin banyak pahalanya. Tambah tua tambah mulia, tambah suwe tambah sae. Ojo nganti gaplek peringkilan, tambah tuwek tambah petakilan. Tapi kudu gaplek dicampur jahe, tambah tuwek tambah sae. Gaplek digawe keripik, tambah tuwek kudu tambah ape. Gaplek dipangan wedhus mendem. Hidup yang barokah itu ada dinamika ke arah yang selalu lebih baik. Kalau orang daerah saya Bojonegoro menyebutnya to be excellent. Pokoknya ukurannya ngeten, makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, semakin tua semakin mulia, semakin lama semakin tinggi derajatnya, semakin tua semakin mahal harganya. Jangan sampai hidup makin lama derajatnya makin rendah, harganya makin murah. Ini hidup yang gagal. Wong barang donya lho kabeh regane tambah suwe tambah larang. Nggih napa nggih? Tanah iku nduk endi ae regane tambah suwe tambah larang. Kendaraan bermotor regane tambah suwe tambah sing banter. Alat-alat elektronik regane tambah suwe tambah perabot rumah tangga opo wae iku regane tambah suwe tambah sampai bumbu-bumbu dapur, bawang, brambang, tumbar, merica, lombok, uyah, minyak goreng regane tambah suwe tambah. Aku ceramah yang ngono. Loh, maksudnya aku nek ceramah yang ngono iku. Lah barokah iku sing dadekno bahagia bareng. Pengen susah atau pengen bahagia? Semua orang pengen bahagia. Gak ada orang yang pengen menderita, gak ada orang yang pengen merana, gak ada orang yang pengen susah. Semua pengen bahagia. Dan bahagia itu wajib. Susah itu dosa. Mulane aja dikulinakno. Bahagia iku ridho, bahagia iku lega, bahagia iku sehat. Mulane akeh wong awet sehat mergo atine bahagia. Susah iku lara, mulane akeh wong lara-laron mergo atine. Susah iku dosa. Ana sing bingung. Lah nek susah dosa, padahal aku bendino susah. Wong uripku iki susah. Berarti aku bendino lak dosa. Iya. Sapa sing ngongkon susah? Wong karo Gusti Allah gak oleh kok. La takhaf wa la tahzan. Urip iku gak oleh susah. Apa maneh susah mikir ekonomi? Apa maneh susah mikir butuhan? Dosa sampean. Saman lek susah, aku meneh mangan apa? Saman adek susah, kuwatir meneh gak iso mangan, dosa gede. Saman padha karo ngenyek Gusti Allah. Sampean padha karo melecehkan Allah. Gusti Allah iku menjamin rezekine seluruh makhluk. Sedaya makhluk iki rezekine dijamin dening Gusti Allah, termasuk rezekine sampean dijamin Gusti Allah. Lah kok sampean susah, sampean kuwatir meneh mangan apa? Sampean kok kuwatir meneh gak iso mangan? Berarti padha karo sampean gak percaya nang Allah. Berarti padha karo sampean ngremehno Gusti Allah. Berarti padha karo sampean nganggep Gusti Allah iku gak sanggup nyukupi rezekimu. Dosa sampean. Mulane gak usah sedih masalah rezeki, masalah butuhan, masalah ekonomi. Gajah iku lho gak tahu sekolah ya lawemu lemu. Oh, gajah lan. Ya wis cecek iki lho cecek. Wong kene lek arane cecek ta cicak. Cecek iki lho cecek. Iku uripe nempel nang tembok, dene gak duwe lar, gak iso mabur, padahal panganane cecek iku kewan-kewan sing mabur, nyamuk, laron, kaper. Ceceke gak iso mabur wong gak duwe lar. Tapi gak ono cecek kena busung lapar. Gak ono cecek kaliren, soale yakin dijamin Allah rezekine. Mosok wong kajangan kalah karo lelapa susah kok dosa. Wong susah iku mergo sing dilakoni salah, mergo sing dilakoni elek. Selama sing dilakoni bener apik, mesti bahagia, ayem, tentrem, seneng, tenang. Lek sing dilakoni salah, lek sing dilakoni elek, mesti cemas, khawatir, gelisah, susah. Hoi. Mulane sampean lek pengen ngerti ya, sing sampean lakoni ku apik ta elek, gampang. Ya apa carane? Istafti qalbak. Takonno nang atimu. Sampean nglakoni apa ae? Lek kapan atine sampean kok ayem, seneng, tentrem, tenang, bahagia, mesti sing sampean lakoni apik. Sampean nglakoni apa ae? Lek atine sampean kok khawatir, cemas, gelisah, susah, mesti sing sampean lakoni elek. Wis, saiki sampean ngumpul ndok kene. Padahal iki yo uyel-uyelan, sesek-sesekan, sumuk. Adek mampu kelek kecut. Mampu untuk celengut-celengut. Lek lungguhe gak enak sesek-sesekan ndoprok. Tapi aku takon jujur sampean. Atine sampean ndok kene iki. Susah ta seneng? Gelisah ta ayem? Mergo sing sampean lakoni apik ketok ayem kabeh sampean. Pokoke gak ketara nek kreditanmu gurung lunas. Mergo sing sampean lakoni apik, sampean ndok kene selawatan, zikir, ndonga, ngaji, mesti antine ayem. Ayo coba wong nyolong. Gak kira tenang. Tingak, tinguk. Tolat. Kuatir konangan, kuatir ketangkep, mergo sing dilakoni elek. Maneh sampean lek sekali waktu bengi-bengi pas sholat tahajud sepurane tak kei sekali waktu soalnya potongamu ya gak mungkin iso rutin tahajud gak mungkin. Sopo ngomong ngenyek uang iku nek tahajudnya rutin wajahnya cerah mencorong lo wajahmu mencureng mulane tak kei sekali waktu wong pancene yo arang-arang sampean lek sekali waktu bengi-bengi kok qiyamul lail tahajud ngono kok perasaane sampean gelisah ta tenang sing banter susah ta tentrem tenang tentrem ayem bahagia ngono rasane gak ono wong mari tahajud kok getun ni gak ono. Tapi coba sampean lek pas rasan-rasan mesti gelisah gak kira tenang mulane wong rasan-rasan iku ngomongnya gak ono sing banter klesik-klesik gak ono wong rasan-rasan kok gak sonhor. Pokoknya sampean ngelakoni apa wae nek atine sampean ayem tentrem seneng tenang bahagia mesti sing sampean lakoni apik. Tapi lek atine sampean kok cemas khawatir gelisah susah mesti sing sampean lakoni elek. Ibu-ibu jawab apa sing banter. Sampean misale numpak sepeda motor digoncekno bojone dhewe karo digoncekno bojone wong liya rasane padha ta beda? Nah, berarti kulino iku. Kok iso bedakno? Lelek sing boncekno bojone dhewe, ya tenang, ketemu sapa ae ya tenang, gak ada gopoh, gak ada bingung. Padha koncone ya tambah pamer keakraban dan kemesraan dengan suami. Nanti nanti, Mbak, nanti nang pasar ati belanja ngerakut bangkean. Lek perlu cekelan busi. Ini coba lagi gojek no bujone wong liya dudu gojek lo ya aja mbantahon kowe tok tonggo ya tok adoh ngono wis go

nggih gak cuma uang tok, kucing lho kucing. Nek sing dilakoni bener apik, tenang dekne. Diceluk karo ndarane, celuk karo ndarane. Pus pus pus pus. Kelunuk kelunuk kelunuk. Sapa ngomong persismu? Matur suwon. Ditoki pindang telung piring. Ya tenang nek mangan. Iso khusyuk tumaknina, masih ana wong riwariwi slintas-slinti ana rame kaya apa. Tenang dene mangane wong sing dilakoni apik bener. Kadek kuatir, kadek wedi. Walaupun ana bledek iki lho. Apa? Ya bledek iki ya ngagetno. Masa ana bledek kok crit. Bledek apa ya? Apa sama nyok kaget? Eh, kucingnya tau menang. Soalnya sing dilakoni apik bener. Coba nek sing dilakoni elek, salah. Pindang wis ditutupi, dicolong. Ayo coba ndase lek ungkil-ungkil-ungkil-ungkil buka tutup yo. Enek wong liwat sriwet to ne. Dibatek Mas yo ndase wis mlebu separo. Ndas wis mlebu separo lho dibatek. Mergo sing dilakoni elek. Iku kucing, uang ya ngono. Saman aja mancing-mancing pikiranku sampean. Maling lho maling. Lho. Wis ingok-ingok cendhela omahe wong, terus enek polisi lewat sriwet. Ya ndase mlebu separo lho dibatek meneh. Rumang samu ndas apa? Oh ndas kucing. Mulane kula sampean diwajibno bahagia, maknane napa? Isoe bahagia sing dilakoni kudu apik. Tugas utama menungso nduk donya iki nglakoni barang apik, mulane bahagia ku wajib. Saking pentinge bahagia, setiap azan berkumandang pasti ada ajakan dan seruan untuk bahagia. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Diulang sampai dua kali setiap azan. Ayo bahagia. Bapak Ibu, tengen kula Bojonegoro mriko sampai saiki azan wis gawe hayya 'alal falah. Ndok kene ya apa? Yuk, yuk tasik. Tiru. Saking pentingnya bahagia. Mulane aku lagune anak-anak iku aku sing paling seneng lagu iku lho. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu. Le, berarti wong lah gak oleh susah sih. Dikongkon bahagia. Buat apa

0: Loh, di sini senangnya berarti fid dunia hasanah. Di sini itu di dunia senang, bahagia. Di sana senang berarti di akhirat. Wa fil akhirati hasanah, bahagia. Di mana-mana hatiku senang, dunia, alam barzah, alam kubur, di akhirat semuanya bahagia. Loh, di sini, di sana, di mana-mana, di sini, di sana, di mana-mana. Terus.
1: Yang sedang Anda dengarkan Khasanah Pagi. Khasanah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan.

0: Lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Para orang-orang OON yang saya hormati, wis gerang kaya arek cilik. Iku lek arek cilik ngono iku. Lah sampean wis gedhe kuwi dirubah rek aja tra la la la la la. Opo ngono iku? Ya sing rondo religius lah diganti.

Sama nemari nyanyi iki kok terus mati. Husnul Khotimah mlebu swarga amyan. Nah, sing amene ketoke pengen cepet berangkat iku. Lah yo temen to, lho sampean mari Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oek. Berarti matimu mengucapkan kalimat tauhid, nggawa iman, husnul khotimah. Lah nek sing mau tra la la la la la la la la la oek. Mangan ayo ngomong sak ngomongin sing apik. Sapa ngerti ku dadi omongan terakhir. Woi, makanya sampean kula ngulangi nyanyi anak. Kuwi nek sing ya usahane sing ana pendidikane lho, Bu. Ada nilai edukasinya, ana ilmune. Aja syukur jeplak. Narek cilik ya diulangi nyanyi. Serong ke kiri. Terus lho tralalalane. Lho, pendidikan dasar itu ihdinas siratal tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Lagi saya cili, ayo wis diulangi. Serong ke kiri, serong ke kanan. Oh cili diulangi serong. Mari serong terus weneng. La la la la la la. Oh gerangi anakmu dadi tukang serong. Lagu apa ini? Kadang arek sik cilik diulangi bojok. Iki umum iki sak Indonesia. Sik cilik sekan dipangku kae ambek ditepuk-tepukno kae. Ba ami ami belalang. Siang kalau malam bojok. Kuwi bayi sak donya ku siang malam padha mimik susu. Siang ya mimik susu, malam ya mimik. Lah nek siang makan nasi malam nritik nggaleki susu sapa? Bayi tuwek iku. Enggak tepak. Lah sampean lek seneng nadane ya kalimate diganti lah. Pok ami ami belalang kupu-kupu besok jadi kiai sekarang mondok dulu. Ngapain to? Keplok apa wong sampean biasane? Pok ami ami belalang tupu-tupu. Siang makan nanti kalau malam mimik cucu. Ngono kuwi anake ambek didemekno. Cucu. Enggak apa ya wis seru nek tutuki no tene. Apa ini? Pak ami-ami belalang kupu-kupu besok jadi bunyai sekarang ngaji dulu. Itu kan apa itu? Tapi saya ingin ini zaman lu mau soga melu orang ojo cerewet paring rungok no rewel. Kenapa orang harus bahagia? Ngene Bu. Uangnya mau tak omong no. Tadi sudah saya sampaikan tugas utama hidup di dunia ini jadi orang baik. Lah orang baik itu siapa? Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang hidupnya bermanfaat untuk sesama. Orang baik itu orang yang hidupnya menebar manfaat kepada banyak orang, berarti menyenangkan banyak orang, berarti membahagiakan banyak orang. Orang baik itu orang yang bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Lah supaya bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain, hidupnya sendiri harus bahagia. Dia harus memiliki kebahagiaan. Lah kalau dia enggak punya kebahagiaan, kalau hidupnya sendiri enggak bahagia, bisa enggak membagi kebahagiaan kepada orang lain? Astagfirullah, gak digatekno aku. Orang baik itu yang bisa berbagi manfaat kepada banyak orang, berarti menyenangkan banyak orang, membahagiakan banyak orang, berbagi kebahagiaan kepada banyak orang. Lah yang bisa berbagi kebahagiaan ya orang-orang yang mempunyai kebahagiaan, orang-orang yang hidupnya bahagia.
Lah kalau hidupnya sendiri enggak bahagia, berarti dia enggak punya kebahagiaan. Ya enggak mungkin dia bisa berbagi kebahagiaan. Apanya yang mau dibagi orang dia enggak punya kebahagiaan? Padha karo ngene lho. Yang bisa berbagi duit ya hanya orang-orang yang punya duit, betul? Ya. Lah kalau orang-orang yang tidak gablek duit seperti yang ndoprok-ndoprok di bawah itu, sepurane aja rumangsa dinyalek duitmu akeh, sampean gak kira gelem lungguh ndoprok-ndoprok ngono ku gak kira gelem. Le wong soge iki teko ndok acara ngene iki yang njaluk tempat sing VIP. Anane gelem ndoprok-ndoprok sesek-sesekan mergo mla. Halo. Le wong nek ra ndek duit kok dikongkon ndum duit ya apane sing kate dindum? Dia enggak punya kebahagiaan kok mau berbagi kebahagiaan. Halo? Eh, Bu. Ya Allah, gak direken aku. Uang susah gak mungkin iso berbagi kebahagiaan. Wong dia enggak punya kebahagiaan. Uang susah ki isoe ya bagi-bagi kesusahan. Wong susah wi isoe ya andum kesusahan. Sama nek gak percaya, sampean lungo jejer wong susah, mesti katut susah sampean. Disambati, dicurhati, kuatir diutangi. Mulane aku mau lungo ndok ngono. Kuatir ketularan. Wek. Padahal ngene kok idee. Siapa yang suka menyusahkan orang lain, hidupnya akan dibikin susah sama Allah. Siapa yang suka mencelakakan orang lain, dia akan dibikin celaka sama Allah. Sebaliknya, siapa yang suka menyenangkan orang lain, hidupnya akan dibikin senang sama Allah. Siapa yang suka membahagiakan orang lain, hidupnya akan dibikin bahagia sama Allah. Mulane kula ket biyen sampai saiki lek ngaji jamaahe takjak bahagia, jamaahe takjak guyu. Kenapa? Kalau aku membahagiakan banyak orang, maka aku akan dibahagiakan oleh Allah. Ono sing gak seneng ya wis. Ket biyen wis dilokno wong. Iku ngaji ta dagelan. Ngaji kok guyon tok ngilok-ngilokno wong macam-macam. Padahal aku ngilokno iku kan bahasa akrab. Aku tuh orangnya enggak bisa jauh dari kamu. Ket biyen aku dilokno wong. Iku kiai ta dagelan. Ngaji cuma guyon tok ngene-ngene. Nanti ngilok-ngilokno wong. Saya enggak kudu klarifikasi apa maneh bantah apa maneh berusaha untuk membersihkan diri membela ndak. Saya diem tapi saya akan menjawab dengan prestasi. Suatu saat akan terbukti bahwa metode pengajian umum yang paling mudah diterima semua lapisan masyarakat adalah yang seperti ini dan itu terbukti. Loh, ya toh. Makanya yo awet. Duk, saya ini kan orang lawas. Kula-kula sapa mriki niku ket mulai tahun piro? 2005, 2006, 2007. Sapa ngomong? Biyen sik elek kok. Sapa ngomong? Ayo balenono, balenono. Lambe syukur mbletat tae. Enggak enak dirungokno. Ket mulai biyen. Wes ngapunten. Nah, sekarang banyak bermunculan penceramah-penceramah baru. Tapi Abah Anza tetap di hatimu kan? Loh, jujur sih tadi aku sempat pesimis. Artinya, alah aku sekupul aku untuk ngene pelandaan, untuk ngene apa ki jenenge? Pokajang perak. Wis balak-balik aku untuk daerah kon. Paling wong-wong wis blenger, wis bosen. Alah paling jamaah titik. Jujur sih aku sempat khawatir kamu berpaling ke lain hati. Tapi begitu ngelihat jenengan antusiasnya kayak gini, aku tambah sayang aku sama kamu. I love you semuanya. I love you. Sing tuwek gak usah. Nah, aku ngajak sing nom malah sing tuwek ndisi. Ono sing ditambahin. Gilanya. Lah wes saiki ngene, Bu.
Saman ki cek bahagia, cek iso bahagia, kudu usaha. Lha lapo kudu usaha? Gusti Allah gak iso ta gawe wong bahagia tanpa usaha. Ya iso wong Gusti Allah ki Maha Kuwasa. Gusti Allah iso ae gawe wong bahagia. Wonge gak ada usaha mbek Gusti Allah dikek bahagia. Ya iso, Allahu Maha Kuwasa. Tapi sampean tetep dikongkon usaha, tujuane supaya kebahagiaan sampean niku sempurna. Sampean niku lek mari usaha patentengan, kawesel, leso, terus nampa hasil kok lega ngono rasane. Timbangane gak lapo-lapo, gak usaha, gak patentengan, terus moro-moro oleh ngono ku gak patek lega. Kok yo gak paham ya diomongi ngene iki. Manusia itu punya karakter cenderung suka menikmati hasil karyanya sendiri. Kalau itu hasil karyanya sendiri, usahanya sendiri, kerja kerasnya sendiri, wah itu akan terasa lega dan betul-betul membahagiakan daripada karya orang lain. Wes ngene-ngene jawaban. Ibu-ibu sampean seneng di ngeramut anak hasile sampean dhewe karo ngeramut anak hasile wong liya. Yo seneng hasile dhewe masih rada penceng-penceng didik. Hasile dhewe. Woi. Woi. Zaman iki ya misale yo. Wis gak ate lapo-lapo. Moro-moro oleh hasil sak pirang-pirang, malah bingung sampean. Lek karepe sampean iki lak ngono. Anjene wong lek gak patek cerdas sing ngono iku. Wong lek cerdas itu seneng menikmati proses. Lah nek wong oon iku senengane nampa dadi, terima beres, merui dadi, gak gelem soro, iku wong oon. Duh, lek wong cerdas itu seneng menikmati proses. Jadi proses itu betul-betul dinikmati. Mulane ngene. Sekolah dhisik, ngaji dhisik. Yo mutolaah, yo belajar ndres ngapalno terus nampa ilmu, lega, nikmat ngono. Oleh ijazah, seneng ngono. Mulane wong pinter, wong cerdas iku umpama ditawani ngene. Mbak, sampean gelem ta? Wis gak ada kuliah, gak ada sekolah, tapi kok sama nulai jasa, sama jadi sarjana. Mah, coropa ngono kok. Wong gak tau kuliah kok duwe jasa, gak tau kuliah kok jadi sarjana. Lucu. Mah, gak seneng. Iki nek wong pinter. Wong padha karo wong ireng diarani kuning nang guyu-guyu. Wong duduk sarjana diceluk sarjana guyu-guyu. Wong gak tau kuliah. Paham? Gak tau mondok, gak iso ngaji, diceluk al-mukarram kiai, iso plengah-plengah guyang guyu. Bingung no wong. Ketara wong oon. Paham? Duh, lek wong oon ancane ngono ku senenge meruhi dadi. Mas, sampean gelem ta, Mas? Wis gak atek kuliah, gak atek sekolah, engko sampean oleh ijazah dadi sarjana. Ngono ku guyu. Heh, entek piro? Entek piro? Bayare piro? Ngono. Ketara wong Bapak Ibu, sama ini kulik kerja paulai gak karuan, peras keringat, banting tulang, petentengan, lesoh, kesel, lempok, terus nopo duit, nopo hasil, lego. Daripada wis gak lapo-lapo meneng, moro-moro dikei duit, era lego. Aku lho gak lapo-lapo mrene moro-moro dibiyuki duit telung koper, gak lego ngono iku. Mangkane ya kudu petentengan ceramah. Wes saiki ngene wes, jawaban. Bapak Ibu, sampean pilih ndi? Wes gak atek lapo-lapo, moro-moro sampean langsung duwe anak. Karo sampean lapo-lapo dhisik lagek duwe anak, pilih ndi? Iya pilih lapo-lapo dhisik wong sing enak iku lapo-lapo ae. Lha sampean lho gak lapo-lapo, moro-moro langsung duwe anak. B
bingung sampean. Ya enak lapo-lapo dhisik perengkosan ra karuan, petentengan terus dibalan-baleni nek lapo-lapo. Lagek duwe anak. Mulane sampean saiki nduk donya iki dikongkon lapo-lapo, dikongkon petentengan, menenang akhirat sampean nampa hasil iku lega, sempurna, nikmat, bahagia mergo hasil kerja kerasnya sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong kajangan, wong po kajang sampean rungokno. Sampean niku menenang swarga, besi do. Besi do diamini. Cita tak gak? Sama niku menenang swarga, besi do. Sama ndok konong kok dikei kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan. Hasile sampean petentengan nang donya. Hasile sampean lapo-lapo nang donya. Lego, nikmat, ngono. Bima kuntum ta'malun. Ngono Bu. Lha saiki sampean ndok donya gak soro. Gak petentengan, gak lapo-lapo. Menenang akhirat mau dikai hasil bingung sampean paham tak gak yang ini mulane ya saiki sing liane wes seneng-seneng dok make dolenan HP sama dok kene petentengan ayo coba sumu uyel-uyelan ono sing kangor karo mangku anak yo mangku tok ambek ngemii barang kok mburi kok. Coba ngomong matane. Aku yo gak nyawang tapi ketok. Wong aku nang dukur salah mengeluarkan anggota badan. Iki dalam rangka sampean lapo-lapo, petentengan, meneh sampean nampa hasil iku lega. Understand? Paham to? Bengi-bengi wayahe wong do turu. Gak lapo-lapo. Wong kiyer-kiyer, ngayer-ngayer, melungker, mabrek iler. Ngeketang kaya pindang dadi batang. Saman terus tangi, terus lapo-lapo. Maksudnya lapo-lapo iku ya apa? Salat. Polahmu gak karuan iku. Allahu Akbar. Entul-entul, jendit-jendit, hulik-hulik, ndut-ndut, gobek-gobek. Cerekal nek Allahu Akbar. Entul-entul, jendit-jendit, hulik-hulik, ndut-ndut, gobek-gobek. Polae cerekal tangi meneh Allahu Akbar entul-entul jadi-jadi tuli-guli kentut-tut gobek-gobek cerekal meneh Allahu Akbar entul-entul jadi-jadi tuli-guli kentut-tut gobek-gobek lha sing liyane ka sampean Allahu Akbar entul-entul jadi-jadi tuli-guli kentut-tut gobek-gobek iku dikongkon lapo-lapo meneh sampean ngerasano nikmat sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki saiki iki ana sing mbuh karaokean nduk ana. Ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep. Suwagaro karwan. Sampeyan nduk kene mau dijak selawatan nggih.

0: bandeng, iwak bandeng ana iwak sepat.
1: Aku tau ditakoni wong, "Bah niku selawat napa, Bah?" Tak jawab, "Nama-nama ikan." Apa mana kayak repes yang nada tinggi kayak lontong tahuan, lontong sate, ya itulah departemen perbadokan. Eh, sing liane kayak mbokar raukenan tol apa? Iko acup sama dok gene solawatan, dikir dongo, mana lo bu? Kalau tempat dino Senin karo dino Kamis liane mangan sak wareke ngombe sak tuwuke sampeyan ngempet masih kepingin arane poso iku dalam rangka pertentangan lapo-lapo. Tiap dino Senin sampeyan nyenen, tiap dino Kamis sampeyan ngemis.
2: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
5: Gue keluhannya apa?
4: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangkena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngombe Biosi.
5: Biosi, pun telas pinten botol bu Biosi.
4: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah terus danten pun nganu, kan ton apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
5: nggih Bu. Wau ibuke Sanjang, adike niku sakit napa Bu?
4: Ginjal bengkak
5: nggih
4: nggih yo sih kula jajal gedan kula niki soalnya waune nek teng niku kan nggih kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kuwata terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene Biosi wae yo wis kaya ono kesukane to 7 tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
5: nggih terus minum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
4: nggih pun penak
5: nggih Bu, pesen-pesen kangge masyarakat.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Gak pas ya apa wis dipasno kok gak pas. Zaman ini kuti, aku kata pindah. Ya kurang yang meneh kongkon ngundang meneh. Dalam rangka zaman di kongkon lapo, ngono bu. Iku maksudnya ngono zaman di kongkon lapo. Syukur iku maknane tasarrufun ni'mah fi mardhatillah. Mendaya gunakan nikmat pemberian Allah untuk hal-hal yang mendatangkan ridhone Gusti. Dadi nikmat peparinge Gusti Allah iku digunakno gawe nglakoni apa wae sing iso nekakno ridane Gusti. Iku arane syukur, dikae nikmat meripat, apa sing iso nekakno ridane Gusti Allah dengan mata. Hei, gawe maca Quran, gawe maca buku, lek nonton-nonton apa ae langsung tek. Ambil ilmunya, ambil hikmahnya, ngono mripat. Ojo gawe mentelengi HP. Ayah apa-apa. Aku gak tau maca Quran sing diwacai kitab, kitabe Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Enten apa mboten? Ono aku ngerti, pokoknya wonge saiki lungguhe sembojong. Lah iku sikile langsung ditekuk iku ya iku wonge. Kuping iki nikmat pemberiane Allah gawe apa? Ya ngrungokno kalam-kalam hikmah, ngrungokno hal-hal sing manfaat. Kawab beh lesan nikmat pemberiane Allah gawe apa? Maca Quran, zikir, wiridan, nuturi wong yang keluar dari lesan, bibir lesan basahi terus dengan zikir, dengan harapan kelak ketika menghadap Allah bibir ini juga akan melepak mengucapkan zikir, bibir yang menjadi penuntun kebenaran bagi umat manusia yang lain. Iki jenenge syukur, menggunakan nikmat berupa bibir lisan ini untuk hal-hal yang mendatangkan ridhane Gusti Allah. Coba nyelatu bojomu ngono lho, pengajian yo sregep, yo melu tahlilan, yasinan, muslimatan, yo sregep selawatan, tapi nang bojone nyelatunan wonten apa mboten? Aku weruh saiki wong iki dong coklat. Didemeki kudunge. Ngene ngelokno wong, ana tanggae sugih berkatan, apa selametan nggih berkat gepeng ya dilokno. Nang pengajian iki mentolo ngrasani kiyaine. Ana. Pokoke omahe kajangan RT 4. Madhep ngalor omahe. Leres. Dan seterusnya astagfirullahalazim. Lah wes saiki ngene, iya bahagia itu nikmat. Napa, Bu? Nikmat itu sesuatu yang terus kita minta kepada Allah. Tiap hari dan sering itu, setiap baca Fatihah kita selalu mohon kenikmatan kepada Allah. Kapan niku? Ya waktu berdoa. Fatihah itu isinya dua kelompok. Kelompok pertama memuji Allah, kelompok kedua berdoa kepada Allah. Oke, mulai pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niku muji nang Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Niku muji-muji datang ke si Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Muji-muji nang Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Muji-muji nang Allah. Lama lagi terendung ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mugi kula niki panjenengan paringi pituduh siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa iku siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, niku jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Berarti nyuwun diparingi nik. Lho ora nyaut, nyuwun diparingi nik. Nah, nikmat iku bahagia, barokah. Ngene Bapak Ibu. Nikmat iku gak kudu enak. Nikmat karo enak iku beda. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Understand? Lah ngono wis gak ngerti pokoke yes ngono aku wis lega san. Lho beda nikmat dengan enak iku. Nikmat iku kadang-kadang capek, payah, sakit, tapi terasa nikmat. Ngono lho, sampean cek iso bedakno ya. Antara nikmat dengan enak. Coba konsentrasi dong sayang. Aku kesini tuh demi kamu. Kok kamunya nyuekin aku sih? Coba ngomong CND Leo. Tolong ya, supaya sampean tahu bedanya nikmat dengan enak. Tolong dijawab sung buanter. Nek gak buanter langsung tak dongani pindah aku. Bapak Ibu tolong dijawab ya. Makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah, enak ndi? Nah, sawah jane potong amu gak tau nang restoran. Wis kok ngenyek jarene. Ya ngono ku jawabane wong sing gak tau nang restoran mewah. Jawabe iso sawah. Gak perkara jujure, ancane jawabanmu salah. Aku takon enak ndi? Jelas enak sing nang restoran. Lho wong regane ae luwih larang, menunya lebih spesial, bumbunya lebih lengkap, macam-macam. Itu kalau bicara enak lho ya. Tapi soal nikmat, bisa jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Itu baru bener jawabane. Lene perkara enak kok enak ndi? Sawah. Ancane gak tau roh rasane mangan di restoran mewah. Sing rumoso dinyak minggat to. Lek sampean kok jawab enak nduk tengah sawah ya kliru. Lek perkara enak ya enak nang restoran. Tapi nek soal nikmat bisa jadi lebih nikmat yang di tengah sawah. Ini loh Bapak Ibu. Wis to rek, bakule aja selintas selindiket mau. Iki wis wayahe ngaji kok. Ngapunten ngapunten. Mangan nduk tengah sawah. Lek atine gak beban, pikirane tenang, nikmat, awake lo kawesel mali kerja, lesoh. Kek gambul lemah gak karo-karuan iki kok. Hoi. Gak ono lawuhe. Cuma sego karo sambel kecap tok lho, plus sate. Yowis, cuma sego karo sambel tok lho. Lah wong atine gak beban, pikirane tenang, nikmat. Apa maneh ditunggui bojone? Ya Allah, kampleng wong lho gak krasa. Luwe sambele tambah segone, luwe segone tambah sambele, luwe sambele tambah segone. Segone isek sambele entek, cidono linet kok ngisor campur uget-uget. Nikmat itu soal nikmat. Woi, lu sing mangan lho kene restoran mewah, menu lengkap semua tersaji, tapi atine beban, pikirane gak tenang, mikir utang. Ayo. Yo gak nikmat. Se oleh rong sendok, keselek gara-gara krungu wong watuk teko mburi. Nang suarane ku persis wong sing diutangi. Keselek. Terus no tak gak iki? Sampean tidur di spring bed karo tidur di pring kriet. Ya kalau soal enak, jelas enak yang di spring bed. Enak iso mentul-mentul, mendut-mendut. Sing no pring kriyat iku kriyet, kriyet, kriyet. Geger kecepet galar. Gak ketepaan ketantol paku. Tapi kalau bicara nikmat, boleh jadi lebih nikmat yang di pring kriyet. Oke, memang mau tidur iku kriyet, kriyet, geger kecepet, kecantol paku. Begitu tidur nyenyak, blek, sek, nikmat. Soaling ngimpi budal umroh. Ayo numpak pesawat dilayani pramugari, seneng nikmat sampai tekan Madinah, isok sholat berjamaah nang Masjid Nabawi, ziarah nang pesariane Kanjeng Nabi, ngucapno salam nang Kanjeng Nabi, isok mlebu raudhah, sholat nduk kono, i'tikaf, zikir, donga, masya Allah nikmat. Sampai jalan-jalan nang kebun kurma, lho ndak kono mangan bakso, ngombene es teh seruput-seruput bareng ngelilir iler. Tapi turune nikmat. Lho sing nang spring bed mentul-mentul, mendut-mendut, ngipi dibergi gendruwo. Ayo ngipi digodaki mak lampir. Ayo ngipi kecelakaan, ngipi kelelep. Tangi turu iso perengkosan leh menggos-menggos. Loro. Paham? Loh, saya ingin sampaikan, sampean harus bisa membedakan antara nikmat dengan enak. Beda, nikmat enggak harus enak, sayang. Kadang-kadang nikmat itu sakit. Dijawab cah, dijawab nek gak dijawab temen aku ngale. Dijewet, dicubit itu loh, sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit itu orang yang dicintai? Loh, ya sakit kalau bilang gak terasa bohong. Ya sakit tapi rasanya nek. Karena yang nyubit orang yang dicintai. Sakit ya, sakit, sakit. Tapi kroso nikmat. Kenapa? Karena yang nyubit orang yang dicintai. Contoh ya, kamu dicubit sama aku. Ya sakit, tapi kamu seneng, kamu bahagia, kamu nikmat karena yang nyubit orang yang kamu cinta. Mas Yosiwe lo gak ditambani, malah difoto kayak status, dikai caption ini dicubit Abah Ansa. Apa praktek? Mah gila nih, praktek jare. Mah, nih bu. Terus no tak kak? Ya nek terus sama nyawang aku aja nek nyawang sing silindah selinting ini. Aku tuh orangnya paling gak suka kalau dicuekin. Ibu ngapunten, ngapunten. Orang hamil wong bobot lho bahasa Inggrisnya the meteng. Niku kesel no pamboten. Sing banter capek apa enggak? Oh ya kesel, capek, sakit. Tapi tergantung yang dikandung anaknya siapa. Gitu loh. Kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat. Memang sakit, iya. Hamil muda itu udah ngerasa sakit, muntah kering. Loh muntah itu loro, tapi nek iso metu biar lega. Lah wong wedok meteng nom iku muntah gak metu apa-apa niku. Sakit memang, tapi kalau yang dikandung itu adalah anak dari suami yang dicintai, nikmat. Sampai lek muntah iku suarane dibanter-banter nocek krungu tanggane. Lapa dek kok muntah-muntah, aku meteng. Bangga bahagia. Coba kalau yang dikandung itu anak hasil arisan, dipeletet-peletet. Sakitnya sakit. Tapi kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai, nikmat. Apalagi kandungannya udah makin besar. Abot iku. Adek gak kena diselehno. Iya kena diselehno, tuh pak repot masake selehno sik golek mari centelno meneh. Iki umbah-umbah nyapu selehno sik golek mari centelno meneh gak kenek ngono iku. Nek wis gedhe ngono, ge mlumah ampek, ge mering sesek, ge mung kurep remek. Loh. Tapi kalau itu anak dari suami yang dicintai nikmat. Waya turu bengi-bengi lho. Bayinya nendang-nendang perut, nyunjuk-nyunjuki kok diel-diel sakit. Tapi ibu seneng nikmat. Wong bojone turu digugah. Ya ya tangyo ya. Iki lho ya proyek garapane sampean pola ya ya.
2: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiah Pagi. Program spesial persembahan Trirema FM.

Tenaga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

wabarakatuh. Zeying zeying aku. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat semuanya ya, besi-besiku yang lagi pada sibuk-sibuk di dapur ya, buat para ibu-ibu semuanya deh. Kembali lagi ditemanin barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini.

sibuk-sibuk, yang lagi pada sarapan ya. Karena pagi-pagi harus sarapan, Besti, untuk mengatasi rasa lelah kita. Eh, bukan lelah aja, lapar dong ya kan. Biasanya kalau pagi-pagi tuh udah pada lapar ya, karena semalaman kita terkuras energinya. Emang iya? Ya bisa jadi, ya kan, gara-gara kamu mimpi dikejar-kejar sama si dia. Tiba-tiba banget mimpinya dikejar-kejar sama dia ya. Kalau misalkan mimpinya dikejar-kejar ular, pertanda apa ya, Besti? Ih, ngeri banget ya. Soalnya Vina pernah mengalami hal itu ya. Tapi semoga aja kita dijauhkan. Karena kalau misalkan kita mimpi dikejar ular atau mimpi ular gitu ya, katanya tuh ada hal buruk yang akan mengintai kita. Semoga aja enggak ya, Besti. Enggak, Besti. Itu hanya mitos aja ya kan. Ada juga loh hal-hal baik yang bisa terjadi ketika kita mimpi itu ya. Tapi semoga aja sih gak pernah mimpi itu. Soalnya bener-bener kayak nyata kalau misalkan mimpi itu, Besti. Beneran deh, Vina soalnya pernah ngalamin hal itu, dan bener-bener kayak nyata gitu ya. Cuman ya alhamdulillahnya ternyata itu hanyalah sebuah mimpi saja. Mimpi ke mimpi-mimpi buruk. Ayo, Besti, pagi-pagi gini jangan lupa sambil diminum dulu biasi siaganya, biar kamunya tetap sehat, biar Besti juga kuat menjalankan segala rutinitas paginya yang sangat dar-der-dor sekali ya. Sambil ditemenin terus barengan sedap dengan denang-denang yang asik-asik sekali, dan pastinya juga dengan informasi kesehatan yang bakalan Vina hadirkan di suasana pagi ini ya, Besti Zeyeng. Yang mau gabungan juga boleh banget, Besti, atau mau CODM silakan ya, bisa langsung aja hubungi call center untuk nanti bisa dianterin ya, Besti, di 0831 760 600. Pokoknya jangan lupa ya, Besti ya, selalu rutinkan konsumsi biosi siaga 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja. Nantinya kita bakal ngerasain manfaat luar biasa dari biosi siaga ini loh. Jadi ayo buruan-buruan yang belum dapetin biosi siaganya, bisa merapat aja ke radio kesayangan kamu ini ya.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium, masa kini.
1: Banyak lah.
2: Oh, barangnya.
1: Banyak.
2: Tapi buatan jenengan mau pun sing minum, Bu.
1: Ya, karena apa?
2: Sekeluarga, ya. Buat telas pintar, Bu.
1: Biosinya habis dua.
2: Montelas kali. Terus ini lanjut mali. Alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun, Bu, kali.
1: Kalau masyarakat mengurus sami konsumsi BOC kados pun itu muga-muga penyakitnya ijar.
2: Amin. Matur suwun nggih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
4: Biosi.
5: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
6: Semangat Dangdut Pagi.
7: Semangat Dangdut Pagi.
6: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
8: Terima kasih Besti, masih pantengin Vina terus di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Untuk edisi kali ini, semangat Zeying. Hari ini hari yang menyenangkan, hari yang bahagia ya, hari yang mantap. Pokoknya semuanya harus tetap bahagia, karena Vina selalu akan membahagiakan besi-besi semuanya. Kata-katanya wis masuk belum ini ya? Udah masuk kayaknya ya. Kata-katanya tuh emang paling jos gandos gitu kan. Jos gandos kayak gendos. Gendos itu loh besi, yang dalamnya kelapa itu kan, kalau misalkan udah tua nih kelapanya, terus abis itu ada ini namanya apa? Gandos kan. Kalau Vina tuh bahasanya gandos. Kalau besi apa? Biasanya itu enak banget loh. Iya kan? Apa sih namanya ya besi ya? Ada kok namanya kan? Yang kalau misalkan kelapanya tuh udah tua, terus dibiarin terus menerus, nanti dia akan muncul tunas. Dan kalau dibuka, itu ternyata dalamnya itu kayak ada gandosnya. Kalau Vina bahasanya gandos besi, gak tahu ya bahasanya besi itu apa. Itu endul banget loh. Ada manisnya gitu ya. Pokoknya rasa yang pernah ada. Rasa yang pernah ada gak tuh? Ya kan?

kan? Bukan rasa yang pernah ada, tapi itu ada kayak rasa dari air kelapanya gitu loh ya Besti ya, yang sudah terbentuk oleh tunasnya itu, dan ternyata mungkin itu yang jadinya kelapa nantinya ya. Ah nggak tahu ah Vina, kalau disuruh belajar itu mah nggak ngerti Besti, yang ada malah Vinanya bingung sendiri nanti ya kan. Iya, kemana-mana nanti ini pikirannya nggak jelas banget. Jadi buat besi-besi semuanya yang biasanya makan itu, tahu nggak sih manfaatnya itu tuh luar biasa banget loh ya kan, yang biasanya kita dapatkan di kelapa yang udah tua dan bertunas ketika dibuka, wow surprise, seperti ada bijinya. Dan itu kalau Vina bahasanya gendos ya, kira-kira bahasanya di tempat besi-besi apa, coba komen dong, komen, nanti bakalan kisah sepil satu persatu ya kan. Cuman ada yang tahu nggak sih bahwasanya manfaat dari air kelapa itu apa besi? Ya bukan hanya untuk elektrolit tubuh kita aja supaya nggak dehidrasi ya, tapi ternyata banyak banget loh manfaat dari air kelapa. Coba deh kita mau bahas satu persatu nanti ya besi ya, manfaat dari air kelapa yang begitu pentingnya, mulai dari batangnya, mulai dari daunnya, terus kemudian buahnya, terus abis itu juga apa besi itu namanya yang kalau misalkan kelapanya ditebang, terus habis itu ada tunas mudanya gitu kan di pucuknya itu, dan ternyata itu bisa dimakan langsung atau disayur, ya nggak sih, endol kan. Nah itu tuh pokoknya semuanya bermanfaat banget ya, tapi semoga aja BST bisa memanfaatkan sebaik-baik mungkin, karena memang kelapa itu bagus banget untuk kesehatan tubuh kita loh, yang penting banget untuk kita cari tahu, dan siapa tahu dari besti-besti semuanya ada juga yang belum tahu kan, makanya nanti kita bakalan cari tahu kira-kira manfaat dari air kelapa atau juga kelapanya tuh seperti apa ya. Tapi kali ini kita mau absenin dulu buat zing-zing aku yang udah merapat di suasana paginya ya, sangat luar biasa sekali. Kira-kira paginya di tempat Besti tuh cetar membahana atau malah redup-redup manja ya. Apapun itu cuacanya, Besti tetap semangat aja ya, sambil terus pantengin Radio Trirama dan jaringan di suasana hari ini ya. Selamat pagi buat Pak Ade Kuslan dari Seranggas Pagar Liwa Lampung Barat ya. Pasar Liwa Lampung Barat, terima kasih Bapak. Ada Ibu Mira dari Pasar Liwa Lampung Barat juga, terima kasih. Ibu Suprapti dari Tandus juga ya. Ibu sehat ya Ibu ya. Gak ketinggalan juga ada besi kita yang ada dari seputaran mana lagi nih. Wow, dari wilayah mana nih, di Gedung Aji Baru. Iya, terima kasih ya Ibu Tugia, sudah COD-an ini sama Mas Budi ya. Ada Bu Demir dari Wates juga, terima kasih loh. Wow, Bu Demir dari Wates jauh-jauh loh ke Radio Asrianda ya, luar biasa sekali deh. Pak Tumijan dari Jatipurno juga terima kasih ya. Ada Bu Jamini dari KNPI juga terima kasih. Terus gak ketinggalan ini ada Pak Supriyono dari PC juga nih. Wow, Pak Supriyono ini udah dapatin biasi siaganya, semoga sehat selalu ya. Terus ada juga Mama Yoga dari Blue Rock, terima kasih Mama Yoga. Ada Ibu Saini dari wilayah 26 Rejo Mulyo ya. Gak ketinggalan ada Ki Soborowo dari Andala Cermin Rawapitu juga, terima kasih. Terus ada Bu Cicilia dari Merandung Sekampung ya, terima kasih. Terus ada lagi, ada dong besi kita dari seputaran Plongkowati ya. Ini ada Pak Subandi, selamat pagi Bapak. Pak Eko juga ya, masuk Pak Eko. Pak Yus dari Blitar juga terima kasih. Dan masih banyak lagi besi-besi kita yang selalu setia banget sama produk-produk Biosi Siaga ya. Sambil besi santuy-santuy, sambil ribet-ribet ya kan, karena biasanya kalau pagi tuh ribet riweh semuanya ya, harus dikerjain. Semangat selalu sambil diasikin barengan sedap semangat dangdut pagi barengan Vina, bersama dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Sihaga. Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.

dengan Vina terus di suasana paginya yang sangat menyenangkan. Menyenangkan bukan Besti, kalau kamu tidak merasa menyenangkan ditemani oleh aku, ya udah, aku gak akan menemanimu. Besti. Tenang. Vina mah selalu bakal nemenin kamu. Jadi emang aman banget walaupun kamunya gak mau ditemenin sama aku. It's okay, no problem. Aku tidak akan marah padamu, tapi aku akan muring-muring sama aja. Okelah kalau begitu Belsi, seperti yang udah kita sebutkan di awal tadi ya, kita tuh mau ngebahas sedikit seputar kelapa. Yang mungkin ini jadi salah satu buah yang sangat luar biasa sekali, mulai dari batangnya, terus kemudian buahnya, daunnya, terus habis itu apalagi akarnya mungkin ya yang tidak terlalu digunakan, tapi dari batangnya itu semuanya bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin ya, untuk ya kalau batangnya otomatis buat rumah bisa ya kan, atau buat kerajinan apa gitu kan, kursi atau apa gitulah ya kan. Terus habis itu kelapanya bisa buat bikin apa namanya itu Besti, minyak kelapa juga bisa buat santan ya. Ya iya dong, santan kan dari kelapa, gimana sih Besti. Terus habis itu juga mungkin bisa jadi minuman segar yang menyegarkan, apalagi pas cuacanya tuh cetar membahana gitu kan, panas haradang-haradang enaknya yang seger-seger, minum kelapa muda Endelita tralalala mempesona. Mulai ya, kita harus fokus trulala ya. Emang Vina tuh kalau misalkan gerak dikit ke distract gitu ya Besti. Ya udahlah kalau begitu ya Besti ya. Kelapa seperti kita udah tahu ya Besti ya, ini adalah salah satu buah yang kaya manfaat. Air dan dagingnya yang mengandung elektrolit, serat dan juga antioksidan yang sangat baik untuk menghidrasi tubuh kita, melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan jantung, serta mengontrol kadar gula darah Besti. Nah, ada beberapa yang bisa kita dapatkan dari air kelapa, mungkin yaitu dengan kita bisa mendapatkan isotonik alami ya. Karena air kelapa tuh bisa sebagai isotonik alami tubuh kita Besti, bisa menjaga dehidrasi. Di mana kelapa muda atau air kelapanya itu kaya akan elektrolit seperti kalium dan juga magnesium ya. Dan bisa menjadikannya sangat baik banget untuk menggantikan cairan tubuh kita yang hilang setelah berolahraga atau mungkin Besti yang mengalami diare ya. Terus bisa juga menjaga kesehatan ginjal. Kenapa bisa seperti itu Besti? Karena air kelapanya itu bisa membantu untuk mencegah pembentukan batu ginjal dengan cara melancarkan saluran kemih. Makanya kenapa kita itu kalau misalkan disuruh minum air kelapa, udahlah diminum aja, itu sangat bagus dan sangat luar biasa sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita ya. Selanjutnya manfaat dari air kelapa yaitu bisa menurunkan tekanan darah. Kenapa bisa disebut seperti itu Besti? Karena ada kandungan kaliumnya yang menyeimbangkan natrium dan juga membantu untuk melepaskan pembuluh darah Besti. Merelaksasikan pembuluh darah maksudnya ya. Jadi udahlah, aman banget untuk kita konsumsi ya kelapa ini Besti, mulai dari airnya dan juga dagingnya. Daging kelapanya sendiri ternyata manfaatnya sangat luar biasa juga, bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Wow. Jadi ternyata kenapa bisa disebutkan seperti itu ya Besti ya, ternyata daging kelapa itu kaya akan serat dan juga asam lemak rantai menengah ya, atau biasanya kalau disingkat tuh ada MCT, yang ternyata memberikan efek kenyang lebih lama gitu dan juga membantu untuk membakar lemak. Wow, ternyata Besti luar biasa bukan? Luar biasa banget dari daging kelapa ya. Bukan hanya membantu menurunkan berat badan aja Besti, ternyata bisa mendukung fungsi otak, di mana senyawa MCT-nya pada daging kelapa itu dapat menjadi bahan bakar alternatif bagi otak gitu ya, yang baik untuk penderita gangguan memori. Jadi kalau misalkan Besti sulit banget untuk mengenang kenangan masa lalu, ya bolehlah minum daging makan daging kelapa ya Besti ya, itu sangat direkomendasikan sekali ya, apalagi masih kenyal-kenyal gitu kan, masih yang muda gitu.
enak banget gak sih? Dagingnya juga ternyata bisa meningkatkan kolesterol baik, Besti. Bukan kolesterol jahat ya, tapi kolesterol baik. Karena lemak serat dalam daging kelapa itu dapat meningkatkan kolesterol baik atau HDL, sekaligus bisa menurunkan juga kolesterol jahat atau LDL. Wow, luar biasa sekali ternyata ya manfaat dari kelapa muda. Bukan kelapa muda aja, ini kelapa tua juga bisa dimanfaatkan sangat baik ya, untuk menjaga supaya tubuh kita tetap sehat dan pastinya juga supaya kita tidak rentan sakit, Besti. Bukan hanya itu aja, seperti yang Vina sebutkan tadi, bahwasanya kelapa itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat minyak kelapa. Tahu kan Besti, minyak kelapa tuh mehong, semehong-mehongnya ya, pokoknya mahal banget. Dan minyak kelapa itu ternyata bagus banget untuk kesehatan kulit dan rambut. Besti pernah kan, kalau misalkan kamu tuh mengalami kerontokan atau mungkin Besti ada permasalahan di rambut, coba deh kamu pakai minyak kelapa aja, itu bagus banget loh ya kan. Dan ternyata ya itu minyak kelapa itu sangat luar biasa sekali ya, sering banget digunakan sebagai pelembab alami dan juga kondisioner untuk menjaga kelembapan kulit serta menutrisi rambut kita. Jadi itu ya Besti ya, manfaat luar biasa dari kelapa. Mau kelapa muda atau kelapa tua, semuanya sama aja bagusnya ya Besti ya, cuman bedanya keras dan enggaknya aja sih. Dan mungkin Besti juga akan merasakan rasa manis-manis bercampur dengan apa ya, kalau bahasanya tuh pokoknya endul banget deh Besti ya. Air kelapa tuh seger dan enak banget, apalagi pas cuacanya panas-panas tuh makin aduh endul gitu rasanya ya kan. Dan bukan hanya itu aja Besti ya, yang bisa kamu dapatkan dari kelapanya aja, tapi bisa dimanfaatkan juga batangnya dan lain sebagainya. Pokoknya pohon dari kelapa itu sangat bermanfaat banget untuk keberlangsungan hidup kita ya Besti ya. Mulai dari kelapa juga kita bisa jual gitu kan. Dan kelapa ini tuh kayaknya kalau misalkan jangka panjang tuh aman-aman aja gitu loh. Dan bahkan ada beberapa juga di Indonesia yang memang menanami kelapa sampai di bawahnya tuh kayak ada paretan gitu. Terus habis itu nanti kalau misalkan ngambil kelapanya itu dijanjang gitu ya Besti ya. Terus habis itu biar gak berat, karena tahu sendiri kelapa kalau kita bawa dua aja udah berat banget ya kan. Apalagi bawa sebanyak-banyaknya ya, kalau lagi panen, aduh bisa encok ini. Bukan encok lagi, ini pegel banget nih ya kan bahunya kalau disuruh manggul ya bahasanya tuh. Iya, gak sanggup. Makanya kenapa diberikan inovasi di mana di bawahnya kelapa itu dibuat kayak irigasi gitu, dan kemudian nanti akan digandeng-gandengkan, jadi kita tinggal seret aja gitu loh di air, jadi kayak lebih kan mengapung ya kelapa itu Besti, jadi lebih mudah banget untuk manennya gitu kan, gak perlu gotong-gotong, jadi gak perlu susah-susah lagi gitu ya. Memang banyak banget di Indonesia yang sudah membudidayakan kelapa juga sebagai minyak kelapa, yang mungkin sekarang ini mengalami kenaikan harga ya Besti ya. Kelapa sawit itu naik harganya luar biasa sekali, dan minyak kelapa itu jangan ditanya Besti, emang mahal dari dulu ya kan, mahal banget dulu sih saudaranya Vina, Bibi Vina ya, sering banget bikin minyak kelapa gitu kan. Iya, buat bikin masakan aja gitu loh ya, tapi ya itu prosesnya sangatlah lama sekali, luar biasa sekali lah lamanya ya kan. Mamanya Vina aja sampai gak sanggup saking lamanya ya Besti ya. Jadi itu ya Besti ya, dan kamu juga gak perlu khawatir sih kalau misalkan kamu memang ingin yang praktis aja, tanpa harus manjat-manjat atau tanpa harus kamu ngambil-ngambil. Tenang, karena kita udah ada solusinya, yaitu Biasis Siaga. Tau gak sih kalau misalkan Biasis Siaga itu bagus banget loh untuk kita yang memang sering banget mengalami dehidrasi ya. Jadi ada mineral laut dalam yang dimana ini bagus banget untuk menjaga supaya kita itu tidak mudah mengalami dehidrasi. Jadi cairan yang ada di dalam tubuh kita itu tetap full power ya Besti ya, karena kita udah ada solusi yang sangat luar biasa sekali, yaitu Biasis Siaga yang terdapat komposisi air mineral laut dalam yang supaya membuat tubuh kita itu tidak mengalami dehidrasi ya. Jadi cocok banget untuk kamu yang sekarang ini dalam proses penyembuhan juga, baik yang mengalami permasalahan degeneratif atau juga banyak kronis, bisa diatasi dengan Biasis Siaga dan dikombinasi dengan produk-produk herbal agar usia yang lain ya.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Keluarga sehat Bioshi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Bioshi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga.
2: Yes.
1: Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis

0: Yo, si siaga.
1: Ya siaga. Alhamdulillah, lantaran minum si siaga. Alhamdulillah ya. Bo.
0: Terima kasih Pak ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Semangat Dangdut Pagi.
5: Semangat Dangdut Pagi.
4: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
6: Siapa yang punya kelapa muda? Asmara kelapa muda, kayak judul lagu ya kan. Kayaknya enak banget ya Besti ya, makan kelapa ya Besti. Tapi tahu gak sih kalau misalkan air kelapa atau kelapanya juga itu bisa mengobati demam ya Besti ya. Pokoknya banyak banget deh manfaat dari kelapa mamu. Mau kelapa muda, mau kelapa tua, semuanya sama aja manfaatnya, luar biasa sekali untuk kesehatan tubuh kita ya. Tapi Besti juga jangan sampai skip untuk minum Biosi Siaganya loh. Karena memang Biosi Siaga tuh juga ada kandungan mineral laut dalam yang ternyata bisa membantu kita juga supaya tidak mengalami dehidrasi, dan pastinya juga sebagai daya tahan tubuh kita setiap harinya, mendetoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita ya. Udah gak perlu ragu-ragu lagi untuk konsumsi Biosi Siaga. Yang mau dapetin langsung aja ke radio kesayangan kamu ini ya Zeyeng, atau juga mau COD-an silakan bisa langsung hubungi dari sekarang aja, biar nanti siang langsung ciao ini ya abang-abang kurirnya. Silakan Besti bisa hubungi call center di 0831 760 600. Tapi sayang banget ini Besti ya. Sayang sekali. Sayang seribu kali sayang. Kenapa? Karena waktunya udah mipit lagi. Waktunya udah mepet banget ini ya. Jadi Vinanya harus pamit dong. Ya udahlah gak apa-apa ya Besti ya. Besok lagi bakal ditemanin terus barengan Vina setiap harinya dari jam 6 sampai jam 7 pagi bersama Biosi Siaga Herbal Tetes Premium, masa kini untuk kesehatan tubuh kita ya. Sampai jumpa kembali Besti. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Halo pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat. Ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Tri Rama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026 berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026 berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Tri Rama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar,